0: Klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Caning Satreskrim Polres Ponorogo ngelakono penggeledahan nang pondok pesantren gopei terduga pelaku pencabulan santri sing ono nang lokasi Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur. Penggeledahan iki dilakono samarine pimpinan Ponpes berinisial JY umur 55 ditetapno dadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santri. Kabar liyane caning aparat kepolisian Resor Blitar Kota Jawa Timur mengungkap sindikat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO nang kotae dengan korban anak di bawah umur. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya nyampekno kasus iki berhasil diungkap teko penyelidikan sing dilakono anggota. Polisi menangkap 5 wong sing merupakan sindikat terkait dengan kasus TPPO tersebut. 5 wong iki diantara lainnya ono SW 31 tahun, wong wedok warga Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, DE indekos nang Kelurahan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Caning iku moyore woro-woro jam 7 isu iki aku aneri angga ketemu mane nang woro-woro jam 8 isu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane saiki wae aku bakalan bagino informasi prakiraan cuaca gawe wilayah-wilayah teng Jawa Timur, kota lan kabupaten ini. Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Medion, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Sing isu iki diperkirakno cuacane cerah dan berpeluang terjadi hujan petir. Sementara awan sampai engko sore diperkirakno cerah berawan lan ono peluang terjadi hujan petir pisan caning. Bengi diperkirakno berawan lan ono peluang terjadi hujan ringan. Sementara dini hari diperkirakno cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Suhu udara ini mencapai 14 sampai 33 derajat Celcius caning dengan kelembapan udara swidak sampai 100%. Angine arai toko utara dengan kecepatan 5 sampai 14 km per jam caning. Iku mau ya caning ya perkiraan cuacane gawe wilayah kota lan kabupaten sak Jawa Timur. Teko BMKG caning Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo.

0: Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok tadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. To soto Madura.
2: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
3: Heh, mikir opo?
2: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
3: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya porta berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho, coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
2: Loh, iyo ta? Heh, iyo eh. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
3: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
2: Aplikasi opo?
3: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lek gawe RRI Digital iku, gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
2: Oke.

Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.

Wayai aku bakalan bagiin informasi terkait peringatan opo sing ono nang tanggal 21 Mei yo. Nah, jadi menurut catatan sing berhasil tak entukno janing, tanggal 21 Mei iki dadi salah siji momen penting nang sejarahe Indonesia janing. Dino iki menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru alias Orba, sakmarine Presiden keloro Republik Indonesia Soeharto resmi mengundurkan diri teko jabatane tanggal 21 Mei tahun 1998. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Reformasi 1998, Cak Ning. Iki lahir teko apa asal mulane teko gelombang demonstrasi besar-besaran sing dilakokno mahasiswa lan masyarakat teko berbagai daerah. Mereka caning nuntut perubahan pemerintahan nang tengah kondisi ekonomi sing memburuk akibat krisis moneter, terus akibat tingginya harga kebutuhan pokok, karo maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN caning. Nah, peringatan Hari Reformasi iki gak mek dadi pengingat sejarah jatuhnya Orde Baru, tapi yo dadi simbol perjuangan rakyat dalam memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan pemerintahan sing luwih terbuka maneh. Tapi sajane kaya apa to janing sejarahiku sampai ono hari reformasi iki muncul janing. Ono penjelasane sing dijabarno teko buku Jejak Sejarah Indonesia dari kolonialisme hingga era reformasi. Iki karyai Sigit Pandu dan pisan ono teko seri IPS sejarah bare penulise Prawoto Caning. Dirangkum ya Caning yo, jadi opo iku reformasi, latar belakange, terus maknane yo. Jadi engko bakalan tak bagi kawi sampean Caning yo. Ya wes sing tenang Caning, opo maneh saiki jaisu. Sampean pasti yo lagi sibuk beraktivitas, ono sing kate budal kerja, ngeterno anake sekolah, mesisan, ono sing budal sekolah pisan, yo kan. Terus ono sing wis ket mau wisu beraktivitas nang toko ne, nang dagangane, sibuk udah berdagang yo kan. Biasane lek pedagang iku luwe isuk tekone caning yo. Wong liya cek turu wis wis siap nang lapak saneng yo. Oke, lengono cek suasanane tambah gayeng. Ayo kita dengarkan ini dulu caning.

Sisaning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nang ngene penile caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nang ngene kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane cak ning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja cak ning. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal wektu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya wektu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo wektu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya cani.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: Dok, lapai kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Oke, Caning. Tadi ngomong soal Hari Reformasi Nasional, Caning. Peristiwa Hari Reformasi iki terjadi maksud aku Hari Reformasi tahun 2006 lekur iki ya. Merupakan Hari Reformasi sing sik bijim Caning. Ke wolu lekor terhitung sejak tanggal 21 Mei tahun 1998. Ati bijim barang kita kan lagi mainan gobak soder ya saat ini ya. Ya wes, reformasiku apa? Reformasiku merupakan gerakan perubahan gawe nyusun maneh sistem pemerintahan lan kehidupan bernegara sing sadurunge dianggap menyimpang. Secara bahasa reformasi iku asale teko kata re sing artine kembali, ambek formasi sing artine susunan. Sehinggane reformasi iki iso diartikno dadi penyusunan kembali, Cak Ning. Lah, nah Indonesia reformasi iku identik karo berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era baru. Nah, iku terjadi samarine ana pengunduran diri Presiden Soeharto nang tahun 1998, Cak Ning. Saksuwine luwih teko 3 dekade pemerintahan Orde Baru, Cak Ning, muncul berbagai persoalan kaya praktek KKN, pembatasan kebebasan berpendapat, sampai penyalahgunaan kekuasaan. Nah, gerakan reformasi iki dipelopori mahasiswa sing nglakokno demonstrasi nang berbagai daerah. Tuntutane diantarane mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen UUD 1945, menghapus dwi fungsi ABRI, terus ngelaksanakno otonomi daerah sing luas, terus karo negakno supremasi hukum, ambek nyiptakno pemerintahan sing resik toko KKN. Nah iki awal-awal dhewe iki sing tahu urip nang jaman iku pasti jeeling banget rasane ngono ya Cak Ning ya. Rasane apa jenenge ketika ada kejadian tahun 1998 iki Cak Ning ya. Rasane ditinggal Presiden Soeharto ya. Ya apa sak benci-bencine adewe ambek wong ya. Iku sakjane benci ambek kelakuane, kudu ambek wonge Cak Ning. Ya enggak? Aku ndelok, aku jek eling Cak Ning. Aku momen iku jek eling, aku jek cilik ngono ya. Aku sing tak eling iku adalah ketika Presiden Soeharto itu berbicara di endi ku ya aku lali. Pokok intine wajah iku ketok. Kan memang wajahnya tuh tipe-tipe wajah-wajah sing melankolis ngono sih Cak Ning ya. Tipe-tipe wajah sing nggarakno wong iku kudu sakno. Lah iku tambah ketok sakno maneh Cak Ning ya. Terlepas dari apa yang dia lakukan ya, dan apapun itu sudah berlalu ngono ya. Nah, latar belakang Hari Reformasi tanggal 21 Mei iki tidak terlepas dari krisis moneter Caning sing melanda Indonesia ke tahun 1997, terus sampai nilai tukar rupiah sing merosot tajam, inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok melambung, dan daya beli masyarakat menurun drastis Caning. Situasi tambah panas samarini sidang umum MPR nang wulan Maret tahun 1998 sing kembali memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia gawe masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Nah, samarini ku Soeharto membentuk kabinet pembangunan ke-7. Nah, nang Mei 1998, mahasiswa toko berbagai daerah mulai ngadakno demonstrasi lan aksi keprihatinan. Nuntut topo, nuntut penurunan harga sembako, penghapusan KKN, karo mundurnya Soeharto teko kursi kepresidenan Cak Ning. Demonstrasi ini semakin besar, samarini pemerintah mengumumkan rego BBM karo ongkos angkutan munggah regone Cak Ning ya, nang tanggal 4 Mei tahun 1998. Wah, akhirnya protes kabeh mahasiswa Cak Ning toko berbagai kota ngelumpuk ngono ya. Enggak ngerti ya gedhe ndi kejadian iki ambek kejadian wingi apa jenenge oma-oma para anggota DPR yang terhormat sing DPR RI sing kalangan artis iku Cak Ning ya. Nah, iku sing penjaran-penjaran oma-omae, enggak ngerti apakah seheboh itu, kayaknya enggak ya Cak Ning ya. Tapi sing jelas kejadian
baru-baru ini itu juga mengingatkan kita sama kejadian lampau itu, Cak Ning, yo. Ya wes lah, Cak Ning, mari ngene awak dhewe bakalan langsung menuju ke lontong balap jam 8 isuk, Cak Ning, yo. Puas-puas nong ngrungokno lontong balap, Cak Ning krungu-krungu arek-arek magang iki dino terakhir, tapi yo lek iso gak usah ana perpisahan opo yo kan. Ya wes rek ngono, Cak Ning. Yo gasno sik ngrungokno lagu iki, Cak Ning.

Janing Pemkot Surabaya memperketat verifikasi domisili nang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru alias SPMB tahun ajaran 2016-2017 gawe mencegah praktek titip kartu keluarga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Surabaya Irfan Wahyu Drajat mastekno pelaksanaan SPMB 2016-2017 kanggo jenjang SD negeri lan SMP negeri berjalan objektif lan transparan. Gawe dukung hal iki Pemkot Surabaya ngelakono integrasi data administrasi kependudukan alias adminduk dengan sistem penerimaan murid baru 2016-2017 melalui aplikasi check-in warga.

0: Kabar liane Caning Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Sosial bersama PT PLN Persero UID Jawa Timur ngetekno omah terapi KU, layanan terapi gratis lan inklusif kanggo anak berkebutuhan khusus ambek kelompok rentan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampekno omah terapi KU iki hasil kolaborasi mbarek PLN lan Dinsos Jatim gawe menghadirkan layanan terapi gratis kanggo masyarakat sing butuhno. Sawentara iku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widianti nyampe nolek omah terapi KU iki hadir gawe menjawab kebutuhan layanan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus lan kelompok rentan. Janing iku moyore woro-woro jam 8 isu iki aku ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

RRI Surabaya CCDW R. Ya apa dino?

0: Wih, kaya es kano balungnya ngono ya, lemes ngono ya.
1: Gak semangat,
0: lemes. Oke.
1: Okay. Iya, apa nih anak? Apa? Biasanya aku sama mereka, ya. Wis, kuyan cekikian.
0: Lah iya.
1: Turu bareng.
0: Iya, lo? Turu bareng?
1: Iya,
0: turu. Astaga,
1: kak bisa. Istirahat tuh, hari itu mereka kenek tuh.
0: Oh, iya.
1: Bareng, no. Gue nek, apa jenenge, mangan bareng, ya. Baru saya ikut pisah.
0: Nah,
1: ada pertemuan.
0: Pasti ada perpisahan. Bos aku udah nangis.
1: Iya, aku lo ditinggal arek-arek. Aku kok sedih ngono rasane. Rek, apa jenenge? Nek tak gandoli wong yo. Arek-arek iku golek ilmu.
0: Iya.
1: Bener,
0: Ning.
1: Suwaya ente, ya apa tapi aku sajane aku iku yo sedih aku yo. Ya apa yo?
0: Iya.
1: Bingung.
0: Yo ngene ae, apa lek ade kasih kesempatan buat Dina, buat Bella untuk bercerita bagaimana kesannya selama magang di RRI Surabaya gitu ya. Mengingat kembali awal mulai biyen iku daftari piye magang nang kene kaya ngono. Critakno apa? Oh, yo pengen dirungokno iki lho.
1: Iya, sapa di sini?
2: Jadi gini nih, dulu itu saya tuh yang daftar di sini tuh ada 6. Ya, 6 ya. 6, tapi di RRI itu cuma nerimanya 2 karena mungkin sudah banyak ya. Sudah banyak yang magang, jadinya teman-teman saya tuh enggak ikut. Padahal kita itu sudah mengusahakan untuk berenam dari jauh-jauh hari lah, udah lama banget berenam ya kita gini. Tapi untuk tempatnya itu RRI cuma maunya 2, jadinya ya udah deh saya sama Dina aja, yang lainnya pisah-pisah. Itu pun juga yang 4-nya juga pisah-pisah nih, 2 di mana, 2 di mana, kayak gitu-gitu pisah-pisah pokoknya. Nah, habis itu setelah masuk di RRI pertama kali saya sama Dino takut nih karena first time ya kita udah pertama kali masuk ke dunia pekerjaan yang seperti ini gitu nih, tapi sejauh ini seru-seru aja sih karena ya ada Bu Amin yang aneh, semuanya itu kayak ngayomin kita, jadi kita tidak merasa tertekan atau apapun itu gitu nih, jadi merasa kayak oh tidak semenakutkan itu ya di dunia pekerja, oh tidak semenyeramkan itu ya gitu-gitu nih. Begitu
1: kerja ni kan nyantai.
2: Iya.
1: Kelakuyoni.
0: Akeh mangan ni. Bella lo munggal 10 kilo nangis.
1: Aduh dong, metamet.
0: Ya porek. Terus mari ngono Dina ya ngono. Tambah putih, tambah apa seneng maca yon. Entahlah.
1: Nek nurut Dina ya apa Dina?
3: Iya Neng, tentunya Neng aku pribadi yo, aku matur suwun pol selama magang 3 bulan iki wis dirawat dengan baik, wis dijamu dengan baik, terutamanya keluarga Pro 4 RRI Surabaya sing wis tak anggap wis koyo keluargaku dhewe. Selain kene yo magang tapi kene yo iso bercerita, berkeluh kesah. Jadi koyo bener-bener terbuka satu sama lain. Terus juga Nek ono panganan juga pelit-pelit untuk berbagi dan bener-bener diayomi lah, aku merasakan ini enak banget, enjoy banget. Nah dulu aku sing tak takuti ketika aku mau magang di RRI ku adalah aku takut lek aku dimasukkan di bagian sing kayak ngedit-ngedit suara sing kayak detak jantung iku lho Neng. Nah terus ngedit-ngedit kayak yo ngedit-ngedit opo sing ngedit sing video tapi sing duo sing uwakeh ngene iku duduk sing kor template capcut kan cek mayan lah. Aku iku karena aku enggak punya belum punya ahli ndek sana sing lebih ahli gitu loh. Terus akhirnya ditempatkan ndek Pro 4, terus alhamdulillah sesuai dengan passionku juga. Jadi kayak aku yo enjoy, akhirnya enggak merasa terbebani. Tertekan, terbebani kayak gitu juga. Jadi alhamdulillah sesuai banget sudah.
1: Dadi ne koyo ngene gak kroso.
2: Secepet itu.
1: Rasa aku kok cepet cerek, kok iki magang cek wingi kok wis
2: mulai. Iya, cepet banget. Enggak kerasa kok. Soalnya mungkin banyak liburnya nih. Tanggal merah kan banyak banget 3 bulan ini.
0: Oke. Okay. Ono sing telepon iki. Ayo yuk kita angkat dulu yuk. Sugeng Enjang Lontong Balap.
3: Halo, Lontong Balap.
4: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Pancennya
0: nyoto tenan.

0: Kanjenengan.
1: Sugeng injing, assalamualaikum kagem sedaya nipun ingkang wonten studio.
0: Injing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku melu trenyong ngrungokno ya ana perpisahan hari ini. Terus apa jenenge? Carane daftar jadi apa jenenge magang nang nggone RRI ku piye?
2: Kalau kita dulu tuh Ning kayak ngejapri di Instagram gitu Ning. Kayak ngechat terus nanti kita dikasih nomor terus disuruh ngechat nomor itu tadi gitu. Terus nanti kita informasi kira-kira bisa enggak, kita terus ngajuin proposal gitu Ning di RRI, kira-kira bisa enggak nerima kita gitu. Terus nanti dicekin lagi dulu kayak CV-nya dan sebagainya, terus baru bisa ditindaklanjutin kalau memang diterima sama RRI-nya begitu Ning.
1: Terus dari jurusan apa yang biasanya diterima itu?
2: Sebenarnya jurusannya mungkin banyak ya Neng di sini karena banyak ya. Jurusannya juga enggak semuanya tentang komunikasi gitu.
0: Teknik ada juga teknik.
1: Psikologi gitu bisa ya?
2: Bisa aja sih Neng.
0: Psikologi ku mlebune nang SDM magange ya. Iya. Kan kene ono akeh bagiane Neng Gusti ya, ono siaran, ono teknik. Mari ngono bagian sing kantor-kantor iku lho Ning, marketing ngono ya
1: jenenge. Setelah semester berapa untuk magang ini?
2: Semester 5 Ning. Semester 6. Sekarang kita semester 6 magangnya.
3: Tapi juga ada Ning, anak-anak SMK itu juga ada yuda yang magang, tergantung dari sekolahan atau ininya sih Ning.
1: Iya. Aku nyambung ngomongin Neng Ane mau masalah reformasi.
0: Oh, sing
1: kan mau. Kan dhe'e apa ning ngomong apa mau modele wonge melankolis ya.
0: Wajahnya
1: eling sing apa ini? Wajahnya melankolis. Ngomongnya kan ngene waktu di apa jenenge? Waktu mengundurkan diri, gak jadi presiden, gak paten. Eling.
0: Enggak eling aku bagian itu.
1: Ya, aku bersyukur juga waktu itu kan tanggal Mei kan mengundurkan diri, habis gitu diganti, terus bulan depannya kan lulusan SMA. Aduh bersyukur banget waktu iku danemi anakku dukur terus mari ngono diterima di STPDN iku gratis pas ngeterno nanggone anu berangkat nanggone aduh ternyo pokoke berangkat nang ndi jenenge waktu nok kantor gubernuran berangkat pemberangkatan dari kontingen dari Jawa Timur iku lho. Pakai sing ngomong ya Allah anak ewang deso ya ngono sing uang biasa nih ngeterno tapi ngangge duit mari ngono ikut tanpa uang sama sekali alhamdulillah. Tapi ya memang koyok ngono iku gak usah aja didelok elek itu. Api ya kudu didelok maju kemajuan Indonesia itu ya teko Presiden Soeharto iku mbiyen ya wan. Ya elek titik tapi ya dadi sep napa Mbak Ani jenenge ngono sepele dadi sepolo ngono ya Mbak ya. Anu balik nang topiknya apa sih hari iki?
0: Pertemuan pasti ada perpisahan.
1: Oh gitu. Berarti hari ini perpisahan dengan anak-anak magang. Moga-moga nanti di luar sana setelah lulus sukses lancar semuanya. Ya, mudah-mudahan kok putuku ya melok magang nang RRI pisan.
0: Amin.
1: Saiki ya tak cobae. Iya. Nggih, ngoten mawon.

0: semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, namburine sono Cak Parno. Cak Parno sugeng enjang lontong balap.
2: Halo. Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene ya siji dhewe to ne.
3: Pancen nyoto.
2: Nyoto temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ne.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat sedoyo nggih.
3: Alhamdulillah. Sehat cak.
1: Sehat cak.
2: Alhamdulillah. Mriki mantun jawah tuwes.
1: Nggih, tapi mriki pawuanas.
2: Oh, wonten Jalan Pemuda. Nggih. Panas napa bentar nih?
1: Nggih, panas kalau nek ngarani. Panas kentar-kentar.
2: Oh, kentang-kentang potato ngoten ta.
1: Iya, hot-hot potato, kentang-kentang hot-hot. Alah alah alah.
2: Oi. Nggih, niki topike harapan-harapane sing perpisahan. Muga-muga iso ketemu maneh.
3: Amin.
2: Pancene yo sing magang-magang muga-muga oleh penggawean sing diharapne ngoten lho ne.
3: Amin.
2: Panjenengan tiyang niku perpisahan niku kula nate ning perpisahan niku sampai 40 tahun.
3: Nggih.
2: Nggih. Akhire ketemu sampai padha panggling kabeh. Tapi niku umure tasik belasan tahun nih, terus ketemu malih pun sampai berpuluh-puluh tahun. Akhirnya ketemu niku, ke merasa seweneng, terus tersambung malih, anggene seduluran ngoten lho ning.
3: Nggih.
2: Terus kepethuk kanca sing biyen sekolah akhirnya isok ketemu mana Pak Niku Neng panjangnya gak isok weneng ngoten Pak Niku nae perpisahan Niku harus ada pertemuan
3: gak betul
2: kapanpun insya Allah bakal ya ketemu ngoten
3: gak
2: proses Bu Kustiah Niku wau sedaya niku nek perpisahan nek ngene muga-muga saged enten sing katrima wonten ngene RRI
3: amin
2: tergantung ilmune kula niki sampe uweran lho ning ami ning ana
3: nggih napa
2: Irane niku ngeten gini RRI kaya karyawane sak mono kae iki lapo ae ruangan-ruangan sing sampe sak monten katae wonten dukur wonten isor. Lah niku lho heran kula sampe ngoten.
1: Nggih, lah bagian keuangan, bagian.
2: Padahal nggih tangga-tangga kula niku saking pepe legi niku karyawan RRI niku pas kuwatah to.
3: Nggih.
2: Jamane ning Siti Alima
3: nggih
2: Cak Bagio Didik Surya
3: nggih
2: wis kuwat sangat karyawan enten berikut niku termasuk niki sing ning Dini nggih
3: ning Dini
2: niku Cak sinten niku Bapak Dini niku Cak sinten niku kesupen kula. Pak Cak Narno. Niku nggih karyawan RRI. Itu wangu sing luwawas ki ambak niku tasik kemutan apa mboten panjenengan ning ami. Pak Ngali Rosidi niku jamane siaran pedesaan niku naik injing niku enten murah sandang pangan seger kuwarasan ngoten niku lho ning. Nggih. Niku sing yang lawas. Pak Joko Trisnanto. Cak sinten niku ngene. Tak niki pun pensiun. Mas Ari Dias.
3: Ari Dias nggih.
2: Nggih, niku rumiyin wis nae on air niku wis akrab banget kali Cak Pedi napa niku.
3: Nggih.
2: Nggih, ngoten mawon ning lontonge kula dume nggih.
1: Nggih.
2: Ning Gustiah niku wau ning Gajah Suratno, Cak Mulyono, Cak Wandi. Lajeng wonten Cak Wajib Hadi ning Ami.
3: Nggih.
2: Niku nggih mantan karyawan RRI niku. Kagem ning Dian, ning II, ning Siti, ning Ela, Cak Kobar. Wonten Cak sinten Cak Andi.
3: Nggih.
2: Kagem sedaya kemawon. Matur nuwun ning Ami, ning Ana.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu sebentar ya Ning Ami ya. Buat Cak Andi telepon lagi habis ini ya. Samarine lagu yo Cak Andi yo. Sabar sih, aja nandindi.

Caning melaku-melaku mana ya Caning ya? Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durungi London jajah awak dewe Caning. Salah siji ne Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter tekok Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Cak Ning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik, ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak Ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: RRI Surabaya CJDW.
1: Jare Pak Parno, wong sakmono kae ku kerja apa wae? Wong karyawane RRI sakmono wae ku lho. Kerjane apa lah jurnalis sampean yo. Saiki iki lho durung mari siaran durung mari. Iki wis enteni ku ndukur.
2: Iya.
1: Iya to?
2: Heeh.
1: Lho pegaweane dobel-dobel.
2: Iya.
0: Betul.
1: Lah ngene iki yo, aku ngene iki yo durung mari, ndukur yo enteni yo.
2: Bener. Iya. Tidak ayah, lain ayah. Tidak bukan. Kene iki malah kekurangan wong sajane. Nek dibilang akeh nemen iku koyo kok yo. Cek akehan biyen yo.
1: Cek akehan biyen.
2: Heeh, apa meneh wis akeh sing pensiun lah. Yo kan. Nah, makane iku Cak Parno ya, bos sampean ngelamar pisan nang kene. Ewangi ta lah yo. Iya, iya, iya.
1: Pengerawit Cak Mono kae wis pensiun kabeh.
2: Nah, iku lho yo. Sopo rek generasi penerus iki rek weh.
0: Generasi penerus.
2: Iya. Iki mau koyo ini Cak Andi kate telepon tapi ternyata ada telepon dari 546 kita angkat dulu. Lontong balap.
3: Halo.
0: Halo lontong balap.
2: Halo.
4: Oh, sih.
2: Halo.
4: Pancen nyoto.
2: Nyoto tenan.
4: Alhamdulillah. Kalau sing magang sudah lulus, boleh saya magang di situ?
2: Iya boleh, silakan. Itu mesti guyu sih. Herman aku ini.
4: Ngancani neng anu di situ.
1: Iya, ya abang.
2: Yo magang ayo kene.
1: Kene ngewangi aku tuh lontong.
2: Iya.
4: Paling neng anu ae. Bikin cucur yuk ambil aku yuk ngono paling ya neng Siti makan dek kono.
2: Ya ya apa sing iso dilakokno ngono yo.
4: Iya.
2: Heeh. Mm-hmm.
4: Wes pindah mana taning anak sing magang?
5: Iya, wes mari bukan pindah tapi wes selesai.
4: Selesai ya Pak Nomar. Semoga cita-citanya sukses semua. Oke?
2: Okay? Amin.
0: Amin.
4: Amin. Ya wes.
2: Ya wes. Lontong balap PKT di domno nang sapa?
4: Tak domno nang Umi Kristia tapi nanti puterno lagu terpesona ya.
2: Iya ya.
4: Ya wes, lontong es buat Umi Gustia sama Abah Marioto sehat selalu.
2: Nggih.
4: Pak Barno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi.
2: Iya.
4: Apa meneh? Bu Haja Suratno, Bu Haja Suwarni. Neng Ela Cak Edo. Apa meneh? Oh, Mas Wan Mas Andi Siksofon, yo.
2: Iya, iki wangi wis masuk iki. Ayo.
4: Yeah. Semuanya, terima kasih banyak Ning Ana.
2: Oke, dar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, ono Cak Andi di belakangnya. Silakan.
6: Halo.
2: Halo. Halo. Halo.
6: Oh, pre. Kangennya dalam mari wis kate perpisahan iki apre.
2: Lah iya ya apa lho
6: enak. Iki apa lho dan tangis ngene iki.
2: Sedih aku.
6: Masalah. Ton lho.
2: Remes awak.
6: Lho warung lontong balap tetep biasa isine kemaroni sekarang berisikan air mata.
2: Wis ta enggak niu po trompet ae gak usah kakean puitis
6: puitis. Lah bolak balik sang kakala paliat.
2: Ya
6: oke. Seneng nek ada kiamat teko.
2: Yo.
6: Ya teman-teman semuanya yang apa magang dan apa namanya sempat artinya begini ya ini kan waktu yang sangat bagus ya kalian apa namanya sempat magang di RRI karena pengalamannya luar biasa ya. Selain kalian mendapatkan pengalaman secara studi, kalian juga bertemu dengan orang-orang yang hebat, seniman-seniman senior yang luar biasa. Dan kadang untuk menemui beliau ini agak sulit. Coba kening ngami, nemonin yang ngami ngangil.
2: Iya.
6: Ngomai kadang dikata nemonin ini kudu tutup portal kabeh, kudu satpam berapa lapis iku.
1: Tak ceritani wartawan ku yo nang omahku bae ping telu.
6: Menan.
1: Aku sing ngidan.
6: Nek kate nemu ning ame iku lo lo lo lo. Ono ring 1, ring 2. Sana tinju.
2: Ring 1, ring 2 mari ngono diringkes sih.
6: Wah iya, dirampungi. Ini pengalaman luar biasa ya. Yang pasti saya pribadi mohon maaf barangkali setiap ada yang apa interaktif ya.
2: Kalau maaf nolak di tukang es krim mau coklat.
6: Kalau guyonan saya nyangklai. Ya style saya seperti ini. Karena ini kan nong-nong balam ini kan sifatnya sersan ya, sersan itu santai. Kadang teman-teman yang diangkat itu kan kalau kita apa namanya bungkus dengan apa sedikit guyonan itu kan akan lebih menarik. Kadang-kadang budoi Cina, kadang Bella, kadang waya Joko nang warung buri waya pesen piring tak pancal. Anggaranku pamit aku bukan orang buri. Ya itu luar biasa ya. Ya selamat untuk teman-teman. Semoga apa yang didapatkan selama di RRI menjadikan ilmu tambahan untuk teman-teman. Itu nanti isu jadi cerita kangen loh kalian.
2: Iya.
6: Pasti kapan-kapan ketemu rek, ketemu ning anak rek dengan kelucuannya ning anak gak ngono ya. Iya. Namun emang dengan anak itu tak lucu-lucu nyari ada
1: no. Iya. Unyu
2: kaya apa? Aku iki mburine jeklek mesti mburine jeklek iki.
6: Lha apa sih?
2: Arepe tok sing seneng.
6: Sih ta, mburine jeklek padahal token gak sembayar aja jeklek.
2: Ya ampun.
6: Nah, kamu yang kenal neng Ami, neng Ana itu ya orang-orang yang memang seneng guyon mereka. Saya tahu persis. Nempur, Wahyu, banyak lah. Ini anu ya, cuma kenal semua perempat ya. Pro satu juga keren kali ya.
2: Kenal gak rek? Bella, ya. Dina,
0: hah? Kenal.
2: Kenal tengah pek ngobrol-ngobrol ngono. Iya. Apa mek sekedar kenal?
5: Soalnya ada yang satu Winsa juga.
0: Iya, satu Winsa juga. Jadi ya ngobrol-ngobrol juga.
2: Oh, mek arek magange. Ambek penyiar maksudnya.
6: Penyiar maksudnya.
0: Enggak terlalu.
5: Kalau penyiarnya enggak kenal.
6: Soalnya kan memang ruangannya kan memungkinkan sebetulnya enggak. Selo itu kan Mbak Sari, Dini, yang mana ya?
1: Memang iya, gak kenal masalahnya perempat, pekerjaannya perempat. Jadi gak sempat nang perusahaan satu, gak sempat
6: iya, aku. Iya sih.
2: Iya.
6: Nah, biasanya pas waktu senggang, pas waktu istirahat. Ini Mbak Sari tau kan gitu ya.
1: Gak ada pegang
6: makanan. Oh, gak ada istirahat. Apa mau kapan kon?
1: Emang nganggur ya, rekaman terus.
6: Maya senak ngenin. Neng ini neng ame di pulau soro neng ame bapak cik apa?
2: Iki gak mulo soro. Aja ngono iki jeneng kudu mulo soro. Ini adalah namanya edukasi.
6: Kowe gak popo.
2: Zaman kolonial.
6: Cek ini gak cerita iku neng ame. Kudu sepuan yo. Tapi percaya omongan saya. Nanti kan kangen kok.
1: Ora nek kuwi iso dadi lakone lodruk ya bisa.
2: Iya.
6: Oh ya apa ngono iku. Lho, itu ilmu lho. Kalian mau mendapatkan ilmu seni apa ngarani? Seni peran ya apa nek ame? Seni peran apa seni iku kursusnya larang lho iku.
1: Wis ludruk wis pinter-pinter rek. Mesti wis pinter-pinter ngene pindah wis
6: tek ngene aku. Di UNESA dulu itu saya ada jurusan namanya seni peran. Itu nih jurusannya dewe. Nah, kalian mendapatkan itu kan gratis itu dari senior-senior ini wah, luar biasa menurut saya. Gitu. Dulu saya menempuh SKS untuk seni peran apa itu. Jadi harus berjibaku lah sebenarnya luar biasa.
2: Berjibaku rek.
1: Lek kaitan adikan iya. Koyo wedhi kate ngomong ya bareng nek wis pinter ngene wis entek magange.
6: Lah iya. Lah. Iya ning ngami. Ya jangan lupa nih dikontak-kontakan. Sekedar selo. Kalau ada punya rezeki datang ke mana? RRI namun ning ane. Saya tanyakan tuh kuliner ning ngami senengane apa? Kuliner ning ngami senengane apa? Nah, rezeki kawakno ngono lho. Sekedar apa namanya tolan, tak apa-apa jangan putus
2: setelah ini. Iya merinio tapi duitnya jalur orang caan di air ngongkon nata lo.
6: Iya jadi enak muter mumpet lain gila. Jadi pangannya tau ke duit agak bulat lain.
2: Lah iyo, yo masih mereka ini kerja di sini, woi, mencari uang.
6: Iya, iya. Tapi hubungan emosionalnya kan menjadi akrab ya.
2: Iya.
6: Wis tidak ternilai dengan uang itu sudah. Loh, pertama kali ya ratusan tahun saya telepon di RRI. Begitu ono temu secara apa? Secara live ke sana. Itu ke sana beda loh ketemu yang persalaman dengan kamu tahu enggak ning Ami itu?
0: Nggih.
6: Ning Ami ku sampai nyepakno sepatu ku nyang jowo iku lho aku sampai lali pasang sepatu mlebu iku. Itu masih saya ingat itu.
2: Iya.
6: Dari sepatuku ku di tempat di totong masalahnya api wong kira aku. Itu ning Ami itu orangnya sifatnya.
2: Iya.
6: Iya. Ning pur apa dan itu sekarang anak ku mana kenal aku dulu sak durung rapi sampai saiki brojol wiro anakmu.
2: Nggih.
6: Itu is, mbuh anakmu pira.
2: Anakku itu Citik kok, Citik.
6: Iya. Anak Titik.
2: Apa nih sing akeh?
6: Iya, itu. Kuliner malam iki.
2: Oh iya iya iya.
1: Iya wis.
6: Ya selamat ya teman-teman ya. Lo jangan apa, ini ada waktunya sedikit bisa dimanfaatkan. Hari ini terakhir loh ya nih kami. Iya, hari ini terakhir ya.
2: Iya, hari ini terakhir.
6: Oh iya wis, iya wis. Eh silakan hari ini berapa lu kan?
2: Teletubbies.
6: Makan bareng apa? Ya wis, ini waktunya udah mepet juga. Okay. Ya selalu ya, semoga ilmu di RRI bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sorry kalau selama guyonan dengan saya juga ada kesalahannya. Jas ya.
2: Oke, sama-sama. Eh,
6: kok biasanya Mas perpisahan bukan alam buri ya. Yo,
0: oh,
6: ke
0: sini ya, siap. Oke.
6: Iya, wei. Iya.
2: Oke, ya wes saiki wae pamit dhisik yo ning. Benar-benar. Jadi kita akan lanjutkan lagi nanti.
1: Iya, wes.
2: Besok maksudnya, ya, ya wes, lengono matur suan, dadah bye-bye, Bella dan Dina, sukses selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Sehat-sehat ya.
0: Amin, amin.
2: Oke, ya wes, matur nuwun, dadah. Oke, jane mari ngene, ade bakalan lanjut mana perjalanane, Cek, rodok dawa titik mana ya, kurang lebih sampai engko jam 10 jane ya. Mari ngene ono obrolan bare Fos Jatim. Enten Cak Lukman Hadi mbarek ning Tanti kira-kirane bakalan ngobrol soal apa? Yo lek pengin ngerti ojo nang dindi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Cak Ning, Kota Surabaya melbu jadi kandidat kota kabupaten percontohan kawasan tanpa rokok alias KTR tingkat nasional, menyusul dilakukannya penilaian dan dari Kementerian Dalam Negeri alias Kemendagri bersama Kementerian Kesehatan Kemenkes nak sejumlah lokasi percontohan KTR nang kota setempat. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, nyampe no peninjauan lan penilaian nang lapangan iki merupakan bagian teko proses pemilihan kabupaten kota percontohan KTR nang Indonesia.

0: Kabar liane caning Pemkot Surabaya nyiapno 42.000 kursi SMP negeri lan swasta nang jerone pelaksanaan sistem penerimaan murid baru alias SPMB tahun ajaran 2016-2017. Langkah iki dadi bagian teko upaya Pemkot Surabaya kanggo ngekei akses pendidikan secara luas lan merata. Lan Mas Tekno, gak ono maneh anak putus sekolah nang metropolitan terbesar kedua nang Indonesia iki. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Edi Kristianto, nyampe no daya tampung sing wis disiapno Dinas Pendidikan, iki wis luweh teko cukup, lan iso menampung kabeh lulusan SD negeri maupun swasta. Caning iki mau woro-woro jam songo isu, aku ning Ana Riangga nedon rimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Cak Ning. Ayo, saiki padha kelompok-kelompok kabeh Cak Ning nang acara Tanjung Perak Pagi Mbarek Fos Jatim, Forum Zakat Jawa Timur. Nah, teng studio sampun rawuh niki enten Cak Lukman Hadi. Beliau adalah Regional Manager LAS LMI Jawa Timur. Sugeng enjang Cak Lukman Hadi.
2: Alhamdulillah suking enjang. Terus pun di kabaripun sehat
1: gini. Alhamdulillah say, alhamdulillah. Nah, sing lintunipun enten Ning Widya Tanti, anggota Bidang 1 Forum Zakat Jawa Timur. Sugeng enjang Ning Tanti.
3: Sugeng enjang, assalamualaikum Ning Ana.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan aku di sini.
3: Konser
1: sih aku. Oke, Cak Lukman Hadi, kados pundi kabaripun?
2: Alhamdulillah sehat walafiat meskipun tadi pagi sempat diguyur hujan ya Surabaya ya.
1: Di Surabaya bagian di hutan.
3: Iya, hujan Ning, kita udah di hutan nih.
2: Iya, wilayah Waru ya dan sekitarnya ya, tadi itu.
1: Itu bukan Surabaya tol. Waru itu. Waru
3: Surabaya Coret.
1: Iya, Surabaya Coret. Gak terima.
2: Iya.
1: Lek Ning Tanti, nopo kabaripun?
3: Alhamdulillah Ning sama. Tadi sebagian diguyur hujan juga sempat berhenti. Pakai mantel lah ya, kalau enggak kan kehujanan dingin.
1: Iya. Lah iki lanjut mana? Dingin dimandiin. Aduh, ya aku ini masa kecil kurang bahagia jadi begini ya. Atau terlalu kebahagiaan dari cek ono aja terus ya. Oke. Kembali ke mixer.
3: Oke.
1: Ya apa. Isu iki kita bakalan ngebahas soal apa sih. Kira-kira nih isok dibocorno gawe Cak Ning. Sing lagi stay tune nang Pro 4 saiki. Monggo.
3: Iya, ke pagi ini kita ada ambil tema ini ya tentang kurban ya, karena memang di bulan apa ini Mei ya, di Mei ini ada event kurban ya yang merupakan event yang dinanti-nanti ya. Kalau kami dari lembaga zakat nih Neng Ana, event kurban itu juga dinantikan, sangat dinantikan ya dengan apa oleh amil-amil yang apa tergabung di lembaga zakat ya. Nah, ini mungkin kita dari LMI mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu Neng Ana. Di sini ada Cak Lukman ya. Nanti beliau akan menjelaskan apa sih maksudnya LMI sendiri ya. Mungkin ada yang belum tahu nih LMI itu apa ya. Monggo langsung aja Cak Lukman.
2: Baik, terima kasih ya para mitra pendengar RRI Pro 4 Surabaya. Jadi momentum kurban ini hari ini menjadi momentum yang sangat ditunggu satu tahun sekali ya. Jadi ibarat Ning Ana itu mau kurban di bulan Agustus gitu nggak bisa, waktu Agustusan gitu nggak bisa ya. Ya ayo Agustusan nyembeli apa kambing itu nggak bisa.
1: Soalnya itu dilombakan, lomba gitu menghias kambing.
2: Jadi kurban adanya ya setahun sekali ya di bulan Dzulhijjah, waktu masyarakat kita sebagian menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah gitu ya. Nah, kita dari lembaga zakat yang tergabung di Forum Zakat Jawa Timur ini mencoba untuk memfasilitasi para pekurban ya, para mudohi kita sebut ya, untuk memberikan atau menunaikan kurbannya melalui lembaga amil zakat. Duh, kenapa? Kan bisa di masjid terdekat ya, di musala terdekat atau di sekolah dan seterusnya. Ya tentunya berkorban ini menjadi salah satu ibadah yang disunahkan dan tempatnya pun juga tidak diwajibkan harus di masjid ya, tempatnya harus di lapangan, nah gitu enggak ya gitu ya. Nah, lembaga zakat ini hanya ingin meluaskan manfaatnya ya gitu ya. Ibaratnya begini, kalau di masjid-masjid khususnya di Surabaya ya, kita lihat itu kan satu masjid itu kan bisa nyembelih sampai 15 ekor, 8 ekor, 10 ekor. Nah, begitu ya. Nah, dengan adanya lembaga-lembaga zakat yang tergabung di Forum Zakat ya, termasuk di antaranya LMI gitu ya. Kita ingin memberikan apa ya namanya ya, manfaat kurban ini untuk yang lebih luas lagi, khususnya mereka-mereka yang berada di pelosok, mereka-mereka yang di wilayah yang rawan gizi ya, minim kurban ya, rawan akidah dan seterusnya yang membutuhkan. Nah, keberadaan lembaga-lembaga zakat yang tergabung di Forum Zakat itu untuk memfasilitasi para mudhi atau para pekurban tersebut begitu. Ya, ini bagian yang tidak terpisahkan dari program-program kita selain dari program-program yang sifatnya pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan ya, kemanusiaan maupun dakwah sosial yang lainnya. Begitu. Nah, terkait dengan LMI sendiri, ya ini saya lanjutkan dulu ya Neng Ana ya.
1: Monggo. Ya. Sampai selesai ya. Enak, nah, aku hemat.
2: Jadi para pendengar
1: ngomong.
2: biar
3: gemleng
2: ini enak nanti mendengar. Ini jadi tadi bilang LMI, bilang Forum Zakat, nah gitu kan ya. LMI ini
1: kurangan?
2: Salah satu lembaga zakat, lembaga amil zakat yang resmi mendapatkan izin dari Kemenag RI gitu ya. Yang

0: dana zakat yang dititipkan kepada kita ini tidak kita berikan kepada yang berhak, termasuk juga dana infak. Nah, dana infak, dana CSR, dana sosial lainnya yang penting halal ya. Ya, kalau non halal tidak terima ya. Gitu ya. Terus kemudian kurban, nah, ini momentum ya, momentum yang harus dimaksimalkan. Nah, LMI sebagai lembaga zakat ini tentunya di Surabaya khususnya ini sudah lama ya, hadir di Surabaya itu sejak tahun 96 atau 95 dulu ya, hingga hari ini membersamai warga Surabaya untuk melakukan khususnya hari ini ibadah kurban. Nah, dari dulu kita menyiapkan lokasi-lokasi, profil-profil yang kemudian butuh hewan kurban. Kenapa? Karena di lokasi tersebut itu nyun sewu ya, satu dusun itu biasanya yang kurban hanya satu ekor domba, dua ekor domba.
1: Sedangkan ya, satu dusun tuh banyak banget ya.
0: Bisa dibayangkan ya. Nah, nanti kalau misalkan pendengar pengen tahu daerah mana saja, nanti bisa kita informasikan kenapa kok kemudian kita harus membagikan kurban kita itu tidak di masjid wilayah sekitar kita yang sudah over atau banyak ya, surplus daging ya, saya bilang gitu ya. Nah, ini kepada wilayah-wilayah yang minim daging tersebut. Ya, ini konkret kondisi di lapangan tuh kayak gitu. Jadi desa atau dusun yang satu dusun korbannya hanya dua ekor domba atau satu ekor domba, itu akhirnya apa? Kalau mau dibagi itu nggak cukup, kalau cuma dua onan daging itu nggak cukup ya. Kalau di Surabaya kan daging, iya, dagingnya kan satu satu kakak itu udah dapat setengah kilo apa daging misalkan gitu ya. Akhirnya oleh masyarakat kita yang ada di desa atau di pelosok tersebut dimasak gitu, Neng. Dimasak supaya bisa dinikmati bareng-bareng gitu. Ada nasinya, ada apa sayurnya, gulenya itu, ada satenya. Ya meskipun satenya cuma dapat satu tusuk ya gitu ya. Nah, itu kondisi di lapangan. Yang berikutnya juga kondisi-kondisi kita masyarakat yang di wilayah bencana hari ini. Ini juga menjadi konsentrasi lembaga-lembaga zakat, wabil khusus juga LMI untuk menyalurkan kurban kita itu ke sana gitu. Mereka nggak punya uang untuk berkorban. Karena apa ya? Hartanya mereka sudah habis kena bencana.
1: Iya.
0: Di Sumatera, di Aceh itu, masya Allah ya. Jangankan untuk apa,
1: jangankan
0: kembali,
1: untuk berkorban,
0: iya,
1: ya,
0: untuk tidur aja, untuk memperbaiki rumahnya kembali itu, masya Allah ya, mereka belum cukup ya, belum cukup uang lah begitu ya. Nah, apalagi untuk berkorban. Nah, kehadiran kita yang hari ini di Surabaya saya rasa, atau di Jawa Timur umumnya ya, korban kita surplus daging di wilayah kita, ayo kita berbagi ke mereka-mereka yang membutuhkan di sana begitu. Di Indonesia Timur ya, termasuk juga ke luar negeri ya, kita juga salur ke luar negeri, ke Palestina hari ini yang membutuhkan suplai nutrisi gizi makanan ya. Jadi yang kita berikan apa makanan gizi MBG ini tanya.
2: Pokoknya udah sampai keracunan Naila ya.
0: Oh enggak, kita ini mensupport program MBG ini ya, ya, karena bagaimanapun memberikan gizi untuk masyarakat itu wah luar biasa ini. Nah, dengan kita berbagi daging ini kan kita ingin meluaskan manfaat daging itu kepada mereka yang membutuhkan.
1: Jadi ya, meskipun dapatnya nggak seberapa, tapi setidaknya merasakan gitu ya, seperti apa sih rasanya daging itu, seperti apa. Bisa jadi kan di luar sana ada yang belum ini ya, apa rasanya daging itu seperti mungkin ya.
2: Mungkin gitu, bagi kita yang sudah sering makan daging mikirin, lah apa sih deso banget sih kayak gak tau makan dagingnya apa sih kan.
1: Tapi kita gak tahu kondisi di luar sana ya, Neng Ana ya. Itu. Nah, di sini LMI hadir dengan apa namanya sudah bertekad ya untuk membagikan daging-daging kurban nanti itu sampai ke pelosok, bahkan sampai ke luar negeri ya, terutama di Palestina yang sampai detik ini masih membutuhkan bantuan kita.
0: Sih, pertanyaan saya kan gini, kenapa sih kita harus berkorban ke LMI kan begitu ya?
2: Iya betul. Ya,
0: pertama, para mitra pendengar RRI Pro 4 Surabaya gitu ya, kita berkontribusi dalam pemerataan distribusi daging. Ya, ini yang terpenting ya, di daerah minim ya, termasuk juga di daerah 3T gitu ya. Ya jangan sampai nanti di Indonesia ini, di Jawa Timur misalkan surplus daging, tapi wilayah apa wilayah misalkan saya ambil contoh NTT begitu ya. Nah, di sana sangat kekurangan, atau di Maluku.

0: nah, begitu ya, atau bahkan di Aceh yang kemarin sempat terjadi bencana, begitu ya. Kemudian kita juga turut serta melestarikan lingkungan ya, dengan membatasi penggunaan plastik yang berbahaya bagi alam sekitar kita. Duh, ini kok bisa ya hubungannya dengan LMI korban kok apa melestarikan lingkungan? Kenapa? Karena berkorban di LMI, kita ini nanti dalam pembagian daging kurbannya menggunakan plastik ramah lingkungan atau tempat ramah lingkungan. Kita sudah menginstruksikan kepada kawan-kawan sebagian menggunakan alas jati, ya alas jati,
1: daun jati,
0: ya
1: lebih sedep itu, Cak Lukman.
2: Iya, terus gak gampang bau.
0: Nah, betul. Jadi meskipun disembelih pagi, ditaruh di daun jati itu, itu mau diberikan sampai malam, misalkan pendistribusiannya jauh ke pelosok, itu nggak bau sampai malam,
1: ya.
0: Aman.
1: Okay. Ya. Sudah terbukti nggih, Cak Lukman, ya sudah terbukti.
0: Ya. Terus kemudian menggunakan besek, ya. Nah, jadi itu kan sudah otomatis kita
1: mengurangi
0: sampah ya. Kemudian yang tidak kalah penting, wabil khusus para pekorban yang berasal dari perusahaan ya, misalkan perusahaan A ingin menitipkan korban pedulinya ya, perusahaan pedulinya korban gitu ya. Nah, nanti kita cantumkan logo perusahaan gitu ya di titik penyaluran kita. Itu pasti kita publikasikan ya, begitu. Kemudian nah, yang tidak kalah penting, kita juga akan memberikan layanan berupa pemberitaan di media massa baik nasional maupun lokal ya, sebagai citra yang baik bagi perusahaan atau mitra, begitu. Kita sudah bekerja sama ya dengan banyak media ya, termasuk RRI hari ini, begitu ya. Nanti kita publikasikan. Kemudian yang tidak kalah penting, Ning, kenapa kita berkorban melalui lembaga zakat ya? Perusahaan atau mitra atau perkorban itu biasanya kita mudahkan untuk merequest, gitu ya. Misalkan kurban di LMI gitu ya. Mas, saya kurban di LMI, tapi kurban saya bisa enggak disalurkan ke daerah A
1: yang dipilih ya, yang dipilih.
0: Nah, gitu ya. Misalkan ambil contoh di apa namanya, di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu kita ada kampanye di Situbondo, ada desa pelosok di sana gitu ya, yang jarang ada kurban, di Mojokerto, di Trenggalek ya, atau di mana itu, Tuban ya, di Madura ya, di Sumenep sampai ke kepulauan misalkan ya, gitu ya. Mas, saya mau kurban satu ekor sapi gitu ya, tapi saya pengen disalurkan di wilayah terpelosok di Situbondo misalkan. Oke, siap. Nah, lembaga zakat semuanya begitu, pasti betul, siap gitu. Betul. Yang tergabung di FOS Jatim ini betul. Ya, gitu ya. Tidak termasuk juga yes LMI Al Azhar ya, yang hari ini hadir di RRI ini gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting ya, kami juga memfasilitasi pekorban atau mitra kurban baik perusahaan maupun instansi itu juga milih hewan kurbannya. Jadi disesuaikan isi budgetnya kantong.
1: Betul.
0: Ya, gitu ya. Mas, saya punya uang 30 juta misalkan ya, dari perusahaan kita gitu ya. Mau kurban sapi dapat hewan bobot berapa? Nah, itu kan sudah sangat besar sekali gitu ya. Ataupun sebaliknya, perorangan, mas saya pengen kurban tapi dengan budget paling minim gitu ya. Oke, kita siapkan. Kenapa? Karena di LMI hanya dengan 1,9 juta. Nah, ya. Kan itu enggak lebih mahal daripada HP kan ya.
1: Iya, betul. Gitu ya. Tapi manfaatnya
0: iya, gitu ya. Hanya dengan 1,9 juta itu sudah bisa berkorban dan disalurkan ke pelosok gitu ya. Jadi bayangkan 1,9 itu udah beli hewannya, sudah dibantu diantarkan ke wilayah lokasi, pelosok, sudah dibantu untuk disembelihkan, bahkan sampai ke penyalurannya. Nah, gitu.
1: Dan jangan lupa dokumentasinya sebagai laporan ya.
0: Betul. Sudah. Nanti para pekorban itu full, nanti kita branding namanya beliau ya. Misalkan korban atas nama Neng Ana, ya nanti kita tuliskan namanya Neng Ana begitu ya. Kemudian nanti laporannya waktu hewan hidup, waktu hewan matinya setelah disembelih,
1: setelah
0: ya.
1: Disembelih, nah,
0: itu semuanya
1: dikuliti,
0: kita. Artinya dicacah, hewan yang kita sembelih ya atas nama pekorban ya. Iya. Gitu.
1: Jadi jangan khawatir Neng Ana. Jadi untuk teman-teman ya, sahabat Perempat juga yang ingin berkorban, sudah menabung, mengumpulkan dana berapapun, kira-kira tercapai nggak ya, maksudnya saya ini belum terpenuhi gini Cak Lukman. Tadi kan 1,9 ya, yang paling minim ya, kurang lebih 1,9. Tapi dana saya masih 1,5 nih Cak Lukman, gimana? Tapi saya pengen banget nih bisa apa ikut berkontribusi lah, seperti itu. Gimana tuh? Ada nggak caranya Cak Lukman?
0: Oke. Kalau dananya hanya 1,5 misalkan begitu ya. Tapi niat kurban begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, nanti tinggal diinfo saja ke LMI begitu ya. Karena ini masih ada waktu ya,
1: satu minggu
0: sampai kita hari kurban ya. Ya memang harapannya kita berkorban itu tuntas ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai ada hutang ya. Nah, gitu ya. Jangan sampai ada hutang misalkan kita baru bayar 1,5 gitu ya, itu kan terasa kepemilikan kita nanti akan kurang.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, kita tapi kalau ada yang berkeinginan tapi ada kesulitan begitu ya, misalkan kurang 100.000 misalkan begitu ya, oh tenang aja, nanti kita berikan layanan terbaik lah, intinya begitu.
1: Iya. Yeah. Jadi nggak usah ragu-ragu ya, telepon Cak Lukman aja gitu. Okay. Ya. Siap membantu kapanpun gitu.
2: Ya. Jadi ini apa namanya, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan sama penerima manfaat gitu ya. Terus habis itu juga banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh LMI itu
1: iya.
2: tadi.
1: Jadi mulai dari hewan hidup bisa milih, itu semuanya kemudahan ya. Karena mungkin model donatur atau mudohi yang sekarang itu kan, aduh aku gak mau repot-repot datang ke kandang deh, aku gak usah lihat, cukup dikirim foto aja udah cukup, langsung transfer. Nah itu aduh memudahkan banget ya Cak Lukman, gak usah bingung gitu. Dan kalau pasti beli amanah ya,
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Kita kalau dalam memudahkan pekurban menunaikan ya ibadah kurbannya, kita ada opsi lain selain kita salurkan kepada langsung yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat kita. Apa itu bentuknya? LMI juga menyiapkan paket kurban yang daging kurbannya itu nanti dikalengkan.
1: Sudah jadi masakan gitu ya, maksudnya Cak Lukman.
0: Jadi dikalengkan sudah jadi masakan. Dan yang Ana tahu itu nanti rasanya apa? Itu rasa rendang.
1: Jadi yang Ana jadi lapar tuh lihat. Ngeces aja ngeces nih.
0: Ya, jadi para penerima manfaat ya, ya, para penerima manfaat nanti yang akan kita bagikan daging kurbannya jenengan yang direndangkan itu atau yang dikalengkan itu sudah enggak perlu lagi dimasak karena sudah
1: siap
0: rasanya
1: makan,
0: rendang
1: ya, sudah
0: ya.
1: Siap makan,
0: tinggal itu. Ibaratnya tinggal nyetekin kompor, dinyalain, diangetin, wes habis itu 3 piring nasi itu.
2: Wah. Wow.
0: Untuk 3 orang ya.
2: Untuk 3 orang 3 piring nasi. Itu contoh ukuran mau ngisi sesajane ya.
1: Ya, itu kan? Ukurannya seberapa itu
0: ya,
1: kalengnya Cak Lukman?
2: Berapa gram?
0: 200 gram.
2: Oh,
0: ya, 200 gram. Oh. Ya, jadi satu ekor sapi itu dapat atau jadi kaleng rendang itu kurang lebih 400 kaleng.
1: Kaleng mas.
0: Ya, banyak kan? Kalau dibagikan secara langsung kepada masyarakat, itu kan sapi satu sapi paling 150 paket ya, atau sampai 200 lah gitu ya. Nah, tapi kalau dikalengkan itu bisa 2 kali lipat.
1: 2 kali lipat.
0: Nah, begitu. Dan
1: praktis ya.
0: Nyuwun sewu, satu kaleng itu misalkan dimakan untuk satu keluarga dengan ayah, ibu, 2 anak misalkan begitu ya. Insyaallah cukup. Ya, insyaallah cukup. Begitu. Tapi kalau bapaknya makannya banyak ya beda lagi ya.
2: Iya. Lo biasanya kan anaknya jek gorong iso ngunyah daging ngono ya. Dikeki bumbune tok.
1: Bumbune tok wis
2: dagingnya di mam bapake. Astaga. Iya.
1: Oke.
0: Nah, itu salah satu inovasi yang kemudian kita berikan kepada masyarakat. Dan ning ana tahu apa namanya itu jangka waktu kalengan itu ya, itu bisa sampai 2 tahun
2: expirednya.
0: Artinya misalkan kurban hari ini bulan
1: Mei 2026,
0: ya,
1: tahun, 2026.
0: Ya, 2026. Besok disembelih hewan kurbannya tanggal 28 itu atau tanggal 29 hari Tasrek ya, 27, 28, 29 itu itu mau dimakan bulan Maret 2027 misalkan ya, waktu Ramadan besok buat sahur bisa. Nah, gitu ya. Dan selain kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, para pekorban nanti juga kita berikan haknya. Nah, begitu ya. Artinya ada sepertiga dari hasil pengalengan itu kita berikan kepada para pekorban. Jika para pekorban tersebut perorangan ya, atau senilai kurang lebih 120 kaleng lah. Nah, gitu ya, itu sepertiganya kan gitu. Nah, itu nanti kita berikan supaya apa? Para pekorban juga menikmati. Oh iya, ini daging kurban yang saya kurbankan melalui Lasnas LMI. Bisa saya nikmati juga bersama keluarga. Selain saya juga bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, misalkan perusahaan juga begitu, perusahaan. Perusahaan misalkan perusahaan A mau berbagi kurban dikalengkan gitu ya. Nanti kalengnya itu nanti pengen ada logonya. Ada logonya RRI misalkan, saya ambil contoh. Sangat bisa sekali. Sehingga apa? Masyarakat yang mendapatkan daging kurban itu pasti akan, oh iya, ini kurbannya dari RRI misalkan begitu ya. Gitu. Itu sangat memungkinkan sekali.
1: Itu prosesnya berapa lama itu, Cak Lukman?
0: Dari penyembelian sampai jadi, itu
2: dikalengin
0: ya. Insya Allah di LMI tidak sampai 1 bulan. Sudah jadi.
2: Sudah
0: ya,
2: jadi.
0: Paling cepat kita 2 tahun yang lalu itu 27 hari sudah jadi.
1: Enggak sampai sebulan ya.
0: Sudah
1: ya.
0: Jadi itu maksud saya sudah sampai siap, kantor kita loh ya. Ya.
1: Sudah siap edar lah ya.
0: Betul.
1: Sudah siap distribusi.
0: Betul.
2: Itu tapi enggak ini ya Ning. Apa maksudnya? Kan kita berkurbannya di hari Tasrek itu tadi, ya kan? Terus itu dagingnya baru jadi 1 bulan kemudian. Kan enggak, kalau dibagikan ketika sudah 1 bulan kemudian gitu enggak apa-apa. Masih apa, secara syariat agamanya gimana? Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak masalah.
0: Enggak
1: kan,
0: masalah. Yang penting
1: apa namanya? Prosesinya itu, prosesi
0: penyembelihannya. Iya. Jadi proses menyembelihnya itu wajib di hari H Idul Kurban setelah
1: sholat
0: id ya sampai hari Tasrik
1: ya.
0: Gitu.
1: Kalau sudah di luar hari Tasrik, hari Tasrik bukan berkurban lagi itu, ya potong biasa gitu.
0: Bersedekah.
1: Sedekah ya.
2: Bersedekah. Wis akaruan potong bebek angsa.
1: Ngomong-ngomong sedekah nih, Cak Lukman. Kalau misalnya ada, saya pernah dengar itu sedekah kurban gitu ya. Itu dia boleh ya, bisa juga ya di LNI ya.
0: Bisa. Jadi sedekah kurban ini kan bagian dari edukasi ya. Kita bicara kurban itu kan syariatnya 1 ekor kambing ya. Satu ekor kambing atau hewan-hewan yang sudah ditentukan begitu ya, sapi, kerbau maupun unta gitu ya. Enggak boleh ayam ya, Mbak ya. Nah, tapi bagi mereka yang belum cukup uang gitu ya untuk berkorban, di LMI memfasilitasi namanya sedekah daging. Nah, di mana sedekah daging ini nanti menjadi akumulasi bersama dari banyak masyarakat begitu ya, yang kemudian kita rupakan hewan kurban. Ya, kita jadi ibaratnya itu satu hewan di untuk banyak orang. Nah, misalkan ambil aja 1 ekor domba tadi ya, yang harganya 1,9. Nah, misalkan iurannya 100 ribuan, maka
1: 19 orang ya,
0: ya untuk 19 orang. Nah, ini bagian dari layanan kita berupa sedekah daging kurban.
1: Jadi ya, untuk edukasi ya, juga nih Ana.
0: Nah, ini biasanya dilakukan untuk di sekolah
1: ya, ya. Pembelajaran ya,
0: atau kantor-kantor yang kantor tersebut misalkan ini ya karyawannya belum mampu untuk berkorban. Nah, maka silahkan difasilitasi.
1: Urunan, patungan.
0: Ayo patungan kurban dong. Nah, gitu berapa? 100 ribuan misalkan gitu ya. Monggo bisa, nanti kita fasilitasi. Begitu.
1: Pokoknya
0: karena Rasulullah itu juga pernah loh ya berkorban 1 ekor kambing gitu ya, di atas namakan beliau dan keluarga beliau dan umatnya. Nah, artinya disitulah kemudian kita mengkiaskan, ayo 1 kurban untuk kita semuanya, untuk saya dan keluarga saya. Nah, begitu ya, misalkan begitu ya, untuk Mbak Neng Ana dan seluruh karyawan RRI misalkan begitu ya. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ya, karena di RRI ya. Nah, saya ngambil contoh yang lain kan nanti gak enak nanti ya.
1: Disemprit
0: gue. Iya, gitu ya.
2: Ya, mungkin juga pendengar Perempat Cak Ning KB sing mungkin ngeroso aku lek kurban dewean kurung mampu
1: berat ya, ya mungkin abot, merasa ya.
2: Jadi iso ngelakoni iki
1: sedekah daging, betul.
2: Sedekah daging iki juga merupakan apa ya? Proses kita untuk niatane ya, niat ingsune ya pengen poinnya sama untuk berbagi gitu kan. Walaupun judulnya ya kuduk kurban, yeah, tapi sedekah daging, ngono. Oh,
0: sedekah daging. Dan Mitra Suara Pro 4 ya. Kurban di lembaga zakat itu enak banget. Gitu ya.
1: Betul,
0: enak
1: betul.
0: Banget itu dalam artian apa? Kita itu ingin memanjakan ya. Kayak tadi disampaikan enggak perlu datang ke kantor, enggak perlu apa milih hewan sendiri ya, gitu ya, apalagi capek-capek menyembelih ya. Bahkan sampai ke pembayarannya pun juga kita mudahkan. Semuanya melalui transfer ya kan ya. Cukup konfirmasi ke nomor hotline gitu ya. Disebutkan namanya, pekurban atas nama siapa, ya karena yang nanti kita cantumkan itu adalah kurban atas nama siapanya, bukan pemesannya ya.
1: Misalkan bukan, yang pesen, bukan pentransfer ya, kalaupun ya, sama sih nggak jadi soal ya. Ya
0: misalkan saya Lukman gitu ya, saya kurban nitip kurban di LMI gitu ya, tapi kurbannya atas nama anak saya misalkan ya. Ya maka nanti yang tercantum ditulis di apa namanya,
1: hewan kurban
0: ya, kepleknya di hewan kurban itu ya atas nama anak saya begitu, karena kurbannya atas nama anak saya. Nah itu kita mudahkan, tinggal konfirmasi aja ke nomor hotline kita, kemudian transfer selesai.
2: Nomor hotline-nya berapa?
0: Nah ini perlu saya sampaikan, monggo Mitra RRI Perumprat bisa dicatat ya, hotline LMI ya, bisa di 0822. Okay. Ini nama apa, nomor yang cantik ya, mudah diingat ya. 0822 3000 0909. Nah, 3000 itu 3000.
2: Nolnya
0: 3 kali ya.
2: Okay, jadi 0909.
0: 0822 3000 3000 terus kemudian 0909. Nah, ini tinggal konfirmasi aja. Ini nomor hotline kita terpusat ya, kantor pusat kita. Nah, kemudian nanti tinggal transfer aja di BSI 98 mohon maaf ya, di rekening BSI kita 92841978 00 atas nama LMI Uhwah Islamiyah. Nah ini
2: 92841978 00.
0: Iya, atas nama LMI Uhwah Islamiyah. Nah ini sangat mudah sekali berkorban di LMI, begitu ya. Sudah nanti terima beres deh pokoknya.
2: Tapi pernah menemui ini nggak sih, opo jenenge wong sing menemui kendala di mana wong iku cek modele konvensional, dia malah justru sebaliknya enggak pengen pakai coro transfer, tapi pengene langsung tuku ndelok dhewe mele dhewe, kok atine gak ajek lek misale gak mele dhewe.
0: Iya.
1: Ada ya, ada. Ini, seperti itu ada ya Cak Lukman.
0: Tidak
1: ya.
0: Satu dua.
2: Ratusan.
0: Nah, artinya para pendengar, jika panjenengan misalkan ya, mas saya itu pengen berkorban, tapi saya berkorbannya pengen saya sembelih di musola dekat rumah saya, karena kebetulan musolanya misalkan hanya nyembelih satu ekor kambing misalkan begitu ya. Silakan, kami juga melayani. Nah begitu, jadi kita ini tidak hanya menyalurkan hingga ke luar-luar yang pelosok gitu ya, kurang gizi, kurang apa namanya, nutrisi untuk anak-anak stunting dan seterusnya, atau 3T gitu ya. Tapi juga kita memfasilitasi para mudohi atau para pekurban yang pengen disembelih hewan kurbannya di sekitar rumahnya. Jadi mau milih hewan kurbannya juga silakan ya. Kemudian mau diantarkan kembali ke rumahnya juga silakan, barangkali diajak foto-foto sama anaknya, biasanya gitu. Soalnya, mas hewannya bisa nggak diantar ke rumah saya?
1: Anaknya tuh yang
0: iya,
1: ini.
0: Kan biasanya kan ke musola ya, pesannya ya, ke musola. Iya. Ah, tapi sebelum ke musola bisa nggak diantarkan
1: di
0: ke rumah
1: dulu.
0: Saya? Loh, kenapa bu? Anak-anak
1: pengen
0: saya
1: lihat,
0: pengen foto
1: iya.
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Pengen foto gitu. Oke, gitu ya. Jadi kita
2: aku eling aku ya, cilianku yang ngono.
0: Ayo toh.
1: Ngaku.
2: Paling mirip ya aku mbek-mbek.
0: Jadi kita kasih layanan itu ya. Jadi kita berikan layanan sampai ke situ gitu ya. Jadi misalkan pengen korban di wilayahnya, di daerahnya, di musolanya atau di rumahnya pun akan kita kirimkan hewan kurbannya. Mau milih ke kandang silahkan, kandang di LMI Surabaya kita punya
1: ya. Gimana itu Cak Lukman? Nah, mungkin di spill boleh?
0: Boleh, kandangnya di wilayah Surabaya Utara
1: ya. Surabaya Utara ya.
0: Jadi tinggal tinggal cek di sana mau milih apa kambing yang model dari mulai harga sekian sampai paling besar kemarin atau harganya 5 juta. Ya, 5 juta itu sudah sangat besar sekali. Itu beratnya sudah di atas ya, beratnya itu sudah di atas 45 ke atas lah, 50-an itu yang 5 jutaan gitu ya.
2: Oke. Nah, ini untuk semakin meyakinkan para mudohi ini tadi gitu kan, bahwasanya kalau berkurban melalui LMI itu lebih bijaksana daripada melakukan sendiri begitu ya. Apakah ada semacam sosialisasi juga ke para mudohi ini bahwa binatang kurbannya itu, baik itu kambing ataupun sapinya itu, sudah aman, bebas dari penyakit? Itu kan kadang-kadang diwedeni pisan kan, bahkan pemerintah kota Surabaya ya sampai sebegitu ketatnya memberikan peraturan untuk pedagang kambing dan sapi kurban, kandangnya kudu adoh teko pembuangan, terus lain sebagainya lah. Aku kapan hari itu sempat baca. Nah, kalau dari dari LMI sendiri seperti apa?
0: Oke. Jadi para mitra pendengar Pro 4 RRI, jadi hewan, seluruh hewan kurban yang nantinya akan kita sembelih atas nama mudohi atau atas nama pekurban gitu ya. Kita pastikan yang pertama hewan kurbannya itu jantan
1: dulu. Harus
2: jantan dulu dihabiskan. Biar tidak ada betina.
0: Tapi ini
2: yang
0: gak ada hubungannya dengan ini ya, yang kereta kemarin ya. Ya, jangan dikorbankan yang jantan ya, bukan. Tapi ini memang kaidahnya jantan ya, diutamakan ya. Ya, diutamakan ya. Kita pastikan jantan. Yang kedua, cukup umur ya, gitu. Jadi tidak serta-merta ini sudah besar tapi belum poel, belum cukup umur, kemudian kita korbankan, enggak. Ya, gitu ya. Tapi kita pastikan cukup umur begitu ya. Kemudian hewan kurbannya ini juga bebas dari penyakit. Makanya lembaga zakat yang tergabung di FOS itu biasanya punya mitra dokter hewan ya, untuk memastikan hewannya ini sehat ya, dari PMK ya, atau dari penyakit lato-lato ya, atau penyakit-penyakit yang lainnya, atau bisa jadi ya, atau biasanya kalau kita menemui hewan kurban yang waktu hari H atau H-1 itu kita kok hewan kurbannya itu sakit, nah itu kita ganti. Ya, kita jamin. Artinya yang dikorbankan nanti waktu disembelih itu
1: sudah betul-betul sehat.
0: Betul,
1: ya, sehat.
0: Memenuhi syarat.
1: Syarat, ya, betul.
0: Gitu. Nah, itu salah satu antisipasi kita untuk kemudian memastikan hewan kurban yang kita sembelih itu sehat walafiat. Ada juga pernah kasus di LMI itu waktunya disembelih sakit. Waktu zamannya PMK itu dulu, sapi, bayangkan loh ya, satu PMK ekor sapi gede loh ya, itu sapi ekor gede itu mau disembelih sakit, nggak bisa berdiri. Nah, gitu ya. Ya, karena bagian dari tanggung jawab kita yang kita ini diamanai oleh para pekurban, ya kita ganti, gitu ya.
2: Iya.
0: Kita ganti, kita diskusikan dengan peternak dan seterusnya. Ya, ini bagian dari tanggung jawab. Ya, betul, tanggung jawab kita.
2: Kalau beli sendiri misalnya gitu kan, ya, mendapat case seperti itu, kurung karuan di sembelih.
1: Mau nggak mau ya harus nerima gitu.
2: Jadi,
1: konsekuensi. Ya.
2: Berarti ini adalah salah satu keuntungan
1: betul.
2: Ya, dari LMI. Kalau
1: jaminan ya, jaminan.
0: Jaminan syar'i, jaminan jantan ya,
1: sehat umur, itu terutama.
0: Sehat.
1: Ya, karena hewan kurban ini kalau misalnya dia juga butuh penyesuaian ya, Cak Lukman ya. Jadi seandainya diangkut dari Surabaya Utara, katakan ada mudohi dari Mojokerto, kan lumayan jauh ini. Nah, kadang dari cuaca atau pindah lokasi itu kadang mereka juga ya samalah kayak kita ya, penyesuaian, adaptasi gitu.
2: Iya.
1: Ada yang mungkin langsung pilek-pilek gitu, ada yang seperti itu ya, Cak Lukman.
0: Iya, betul.
2: Atau homesick gitu ya,
1: Jadi ya kita harus benar-benar menjaga juga ya asupan ini, makanannya juga terus kita ini, kemudian dehidrasi, air minum itu juga terus disiapkan ya, air bersih ya.
0: Betul.
1: Seperti itu. Jadi memang kita tanggung jawabnya ya lumayan ya, ketimbang ini bukan mengecilkan yang pedagang-pedagang yang lain ya, tapi Kalau misalnya apa namanya sampai terjadi tadi ya sakit atau apa, nah ini salah satunya LMI menjamin gitu, jadi akan ada penggantian gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, gitu ya.
0: Boleh nggak saya sebutkan lokasi titik salur kita tahun ini, Mbak?
2: Boleh.
0: Jadi mitra pendengar ya, jika panjenengan semuanya ingin berkorban melalui Lasnas LMI dan ingin disalurkan ke wilayah-wilayah pelosok kita, insya Allah kalau di Jawa Timur kita tersebar di 38 kota kabupaten ya. Nah itu sudah pasti ya, begitu. Kemudian di wilayah luar Jawa Timur ini kita berikan ke wilayah Banten ya. Nah, salah satu titik yang menjadi sasaran salur kita di sana ya. Ada salah satu desa yang membutuhkan banget gitu ya.
1: Di luar Jatim, Banten,
0: di luar Jatim ya.
1: Ya.
0: Oh, kemudian itu di Sumatera Selatan ya. Nah, ini juga salah satu ada daerah Muara Enim yang menjadi titik salur kita nanti. Kemudian di Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau ini juga ada di Pulau Air Raja, Pulau Gara. Ini kita juga salurkan daerah sana. Kalimantan Selatan. Ini wilayah-wilayah yang kita pilih ya, untuk menjadi titik salur kita. Kemudian di Yogyakarta, Yogyakarta itu tepatnya nanti akan kita salurkan di Kulon Progo, ya, di wilayah Kulon Progo. Ya. Kemudian juga di Bali ya, di Bali ini juga kami menemukan beberapa desa yang minim kurban di sana dan masyarakatnya mayoritas Muslim, ya. Nah itu di desa Jungu Batu, Nusa Penida, itu di Kabupaten Klungkung ya. Kemudian di Sulawesi Selatan, kemudian di Gorontalo ya. Kalimantan Barat, nah ini Kalimantan Barat ini Pontianak ya. Kemudian di Aceh dan juga di NTT. Nah ini informasinya kami itu akan menyalurkan di NTT atau Indonesia Timur itu sudah terhimpun hingga 11 sapi ya, barangkali mau nyusul silahkan. Dan insya Allah kita pastikan daerah-daerah tersebut meliputi ya, kriterianya mereka rata-rata daerah terpencil. Nah itu ya. Kemudian daerah tertinggal ya, kemudian rawan bencana ya. Ini biasanya masuk 2 klaster atau 3 klaster ya. Ini dari beberapa kriteria yang saya sebutkan. Kemudian daerah miskin. Kemudian yang tidak kalah penting, mohon maaf ya, karena kita ini lembaga zakat, salah satu fungsi kita diantaranya juga diantaranya dakwah, begitu ya. Maka kita menjadi sasaran dakwah kita, gitu ya. Kemudian atau penguatan dakwah di sana ya, penguatan iman, gitu ya. Kemudian daerah rawan gizi, rawan pangan, dan satu lagi yang tadi saya sebutkan, luar negeri. Dan luar negerinya ini adalah di Palestina. Palestina ini bukan kita sembelih di Gazanya ya, bukan ya. Karena apa? Karena kita belum bisa masuk ke Gaza ya.
1: Ya. Jangankan menyembeli ya, untuk distribusi bantuan aja susahnya setengah mati. Ya.
0: Jadi yang kita berikan di Gaza nanti adalah mereka-mereka yang istilahnya apa ya, menempati kamp-kamp pengungsian di Yordania atau di Mesir ya, karena banyak masyarakat Gaza yang harus keluar dari Gaza kemudian menempati kamp-kamp tersebut, begitu ya. Nah, kalaupun nanti ada yang di Gaza, insya Allah nanti akan kita berikan melalui frozen. Nah, jadi para pekorban yang ingin berkorban, terus daging kurbannya ingin disalurkan ke Palestina, itu daging kurbannya sebagian nanti akan kita frozen kan. Nah, nanti akan kita kirim saat konvoy penyaluran bantuan sebagaimana beberapa bulan yang lalu ya, waktu Ramadan, pasca Ramadan kemarin kan kita 21 kontainer itu masuk dari Mesir ke Gaza. Nah, itu nanti kita barengkan dengan penyaluran-penyaluran bantuan yang seperti itu. Daging berupa daging frozen sapi atau kerbau yang kita sembeli dari luar Gaza kemudian kita masukkan ke Gaza. Itu teknisnya ya. Kan siapa tahu kan.
1: Teknis, betul.
0: Mas, kok korban di Gaza ini apa di Palestina gimana prosesnya?
1: Mungkin
0: prosesnya,
1: ada pertanyaannya
0: gitu ya. Jadi saya sekalian saya jelaskan ya. Jadi sembelihnya itu di luar Gaza ya. Nanti kita masuk Gaza dirupakan atau diberikan saat bareng-bareng dengan konvoy bantuan yang diizinkan masuk gitu. Karena kita tidak bisa hanya beli di Gaza.
2: Betul ya. Oke, nggak kerasa ini sudah memasuki penghujung acara. Monggo mungkin bisa menarik benang merah benang merahnya dari obrolan kita kali ini ya, apa nih Monggo?
0: Saya tak satu terakhir ingin membacakan testimoni penerima manfaat. Ini barangkali nanti bisa menyentuh hati kita semuanya para pendengar Pro 4 RRI begitu ya. Ini salah satu ungkapan ya yang disampaikan oleh Bu Zubaidah namanya dari Pulau Salarangan Sumenep.
1: Madura ya.
0: Itu kalau Salarangan tuh asik gitu, nyomoblang itu, jauh itu ya.
1: Insyaallah.
0: Sudah pernah ke sana?
2: Kalau Sumbu kurung aku kayak
0: nah, kalau pengen ke sana minimal kurban dulu di LMI, nanti kurbannya yang ke sana.
2: Oh iya.
0: Ya itu beliau bilang begini, tapi dalam bahasa Madura ya, tapi kita sudah terjemahkan ya.
2: Oi.
0: Baru kali ini kami dapat daging kurban dengan sangat puas.
2: Coba nah, nadanya agak medok Madura juga.
0: Aduh, Jo.
1: Mendalami.
2: Baru kali ini kami.
0: Ya katanya begitu. Terus kemudian terima kasih tim LMI yang sudah berjuang dengan penuh kasih dan bersenda gurau dengan warga di sini, begitu. Semoga ibadah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu kata beliau. Boleh saya sampaikan ini dari NTT ya. Ini testimoni ya. Beliau dari Kampung Uli Galung ya, Desa Nangambaling. Angel banget ini jenengnya ya. Kecamatan Sambirampas, Manggarai Timur. Kata beliau begini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami dan juga seluruh masyarakat pelosok NTT kepada seluruh donatur yang sudah mendonasikan hewan kurbannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan amal jariah pahala yang berlipat ganda.
1: Amin.
0: Untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini poin yang utama yang ingin saya sampaikan apa? Mereka itu dapat daging kurban itu sangat gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka selalu mendoakan kita.
1: Iya.
0: Nah, gitu ya.
1: Itu yang tidak lepas
0: itu ya. Iya. Biasanya kalau mohon maaf nih, kalau kita matur suwun gitu aja kan ya. Kalau di wilayah kita gitu ya atau di sekitar itu kan. Matur suwun gitu aja ya. Tapi ada satu hal yang dilupakan, kadang mendoakan. Nah, dengan kita berbagi kepada mereka ini, mereka selalu mendoakan dan kita enggak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita enggak tahu. Kita lima waktu dongo gitu ya.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Ya, kan apakah doa kita yang dikabulkan oleh Allah atau kita sedekah misalkan ya 5.000. Terus kemudian dari 5.000 itu penerima manfaatnya mendoakan semoga yang bersedekah ini bla bla bla bla. Oh, ternyata nyambung ke kita. Nah, itu benang merah yang juga ingin istilahnya clue terakhir dari saya sebagai penutup ya. Kita berharap Idul Kurban yang momentumnya hanya 1 tahun sekali ini yang tidak bisa kita dapatkan di 11 bulan yang lainnya ini jangan sampai terlewat. Ini kalau bisa kita ibaratkan kayak kita puasa Ramadan begitu. Jadi kayak seolah-olah ayo kita usaha kita wajibkan sendiri gitu ya. Meskipun ini hukumnya sunnah ya. Ya, kurban ini kan hukumnya sunnah, tapi kita seolah-olah ayo kita wajibkan supaya apa? Kita tidak kelewatan ini momentum kurban, jangan sampai tahun ini kita terlewat walau hanya 1 ekor domba yang tadi saya sebutkan murah harganya ya, hanya 1,9 begitu ya. Nah, dan kita berdoa semoga ibadah kurban kita tahun ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari kepedulian kita kepada sesama dan juga meningkatkan keimanan kita. Kalau puasa itu kita berjuang dengan jiwa kita gitu ya, kita menahan nafsu, menahan makan minum dan seterusnya. Berkorban ini kita menahan diri dari mal kita. Kita mengorbankan uang kita untuk kita berikan kepada yang lainnya. Betul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bincang-bincang pagi ini, semoga bermanfaat untuk para pendengar semuanya dan juga khususnya saya. Ayo, sebagaimana tema kita pagi hari ini adalah berani berkorban. Ayo kita semuanya berani berkorban. Berkorban di lingkungan kita, berkorban bersama LMI atau berkorban bersama las-las yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau boleh menambahkan,
2: boleh silakan.
1: Ning Ana ya. Jadi masya Allah banget ya statementnya atau closing statement dari Cak Lukman nih, masya Allah menggugah banget nih. Ya intinya berbagi itu bisa menyatukan hati ya. Tadi dengan ditarik benang merah tadi ya Cak Lukman ya. Kemudian satu lagi nih Neng Ana, saya mewakili FOS Jatim ya. Tadi kan kita juga spill tentang Palestina ya. Kita dari FOS Jatim ini hari ini Neng Ana nanti sore itu kita ada aksi kemanusiaan yang mungkin bisa saya informasikan juga bahwa aksi kemanusiaan ini berhubungan dengan apa namanya, kecaman ya, kecaman keras atas pembajakan kapal yang mengirimkan bantuan dan penculikan aktivis ya, aktivis Amil dan jurnalis. Jadi kita dari Forum Zakat itu bersama-sama nanti sore jam 4 itu akan ada aksi kemanusiaan di depan Gedung Grahadi. Gitu Ning Ana. Jadi kita sama-sama menyuarakan ya tujuannya atau goalsnya itu bahwa Gaza ini masih perlu bantuan kita. Palestina ini masih perlu bantuan kita. Jadi belum baik-baik saja. Masih terus bergejolak. Nah, itu kemudian kita juga menyampaikan atau menginformasikan bahwa kemanusiaan itu bukan kriminal ya. Jadi kemanusiaan tolong dibebaskan itu teman-teman aktivis kita yang sedang melakukan apa, menyalurkan bantuan di sana, kemudian diculik ya, mereka sedang bertugas ya, tapi mengalami hal yang tidak seharusnya. Nah, itu kita menyuarakan. Kita ingin membantu dengan ya bersuara sedikit seperti itu Ning Ana.
2: Betul.
1: Jadi mudah-mudahan apa yang kita usahakan itu bisa membuka ya, membuka mata hati dari penculik-penculik tadi untuk membebaskan teman-teman aktivis dan para amil yang sedang bertugas di sana.
2: Iya. Ngaten. Baik. Terima kasih Ning Santi untuk informasinya. Masya Jadi mungkin kalau mau bergabung gitu dari pendengar bisa.
1: Mungkin nanti yang melintas ya, yang melintas, melintas di daerah depan Grahadi mungkin bisa ikut membuat dokumentasi, video atau berfoto dengan kami lalu disebarkan di media sosialnya. Baik. Mungkin itu bentuk bantuan juga ya dari teman-teman sahabat perompat.
2: Oke, terima kasih Ning Tanti. Ya wes, Cak Ning, tailing nomane gawe sampean lek pengen menghubungi LMI saged lewat nomor hotline 0822 3000 atau 3 0-nya 3 kali 0909 dengan nomor rekening BSI-nya 928-419-7800 atas nama LMI Ukhuwah Islamiyah, Cak Ning. Oke, matur suwun Cak Lukman, matur nuwun Ning Tanti. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sehat selalu.
1: Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ning Ana. Matur nuwun sahabat perempat.
2: Oke, Cak Ning, mari ngene kita bakalan lanjut ke acara selanjutnya Tanjung Perak Siang. Nanti akan ada rekan saya. Sik tak intipe sapa sing dinas dino iki ya Cak Ning. Oh, enten ning Purbandari sing bakalan ngancani sampean. Aku pamit dhisik, matur suwun, nedon rimo. Ngapunten mbok menawi enten kelepatan atau keseleselah gitu ya Cak Ning. Sampai ketemu lagi besok.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning, Pemprov Jawa Timur menganugerahkan lencana Jar Basuki Mowobeyo kategori emas nang kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti atas dedikasi dan kontribusi dalam memajukan pendidikan nang Jawa Timur lan Indonesia. Penghargaan iki diserahno nang selo pelepasan 3.600 lulusan sekolah menengah kejuruan SMK lan lembaga kursus dan pelatihan LKP program bekerja di luar negeri karo peluncuran program kelas keberkerjaan luar negeri SMK 3+1 nang Surabaya. Nyanda kabar liyane caning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan lulusan sekolah menengah kejuruan SMK lan lembaga kursus dan pelatihan LKP nang provinsi iki duwe kualitas lan kompetensi sing dibutuhno dunia kerja global. Gubernur Jatim nang keterangane ditompo nyampeno pelepasan ribuan lulusan iki dadi wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyiapkan generasi muda sing unggul, kompeten dan memiliki daya saing internasional. Caning, iku mau yore woro-woro jam 10 isu iki aku aneri angga nedon rimo.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing, Cak Ning sedaya, pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kali kula ning Purbandari, mugi-mugi sedaya sami sehat ngaten nggih Cak Ning. Tetep semangat Cak Ning, tanggale sakniki tanggal 21. Tetep semangat jek 10 dino. Nggih, mugi-mugi sedaya tasih aman ngoten nggih Cak Ning. Aman pekerjaanipun, tasih wonten wekdal ingkang dereng nutut nggih monggo ndang mlayu ndang ditututi supados mangke tenggene bulan Juni ngajeng menika mboten nenten ingkang ngadat ngoten nggih Cak Ning. Lan ugi kagem Cak Ning ingkang sak menika nembe mengayahi pakaryan napa mawon kula ngancani Cak Ning nggih monggo sesarengan kalian napa ungelipun musik-musik keroncong ngoten nggih lumantar perupat RRI Surabaya sesarengan teng adicara Semanggi Surabaya. Nggih kagem Cak Ning sedaya monggo samantuni lagu menika kula badhe bikak telepon ngoten nggih monggo sinten mangke ingkang badhe gegono di sela-sela kesibukan ngoten nggih Cak Ning. Monggo Cak Ning tetep Tempat Suara Budaya Surabaya.

0: sampun bika len telepon nggih, saged tuki tenggene teleponipun 04 0315462961. Saged tuki monggo chat WhatsApp utawi teleponipun tenggene WhatsApp 04 nggih 0896021111968. Nggih kangge sampean sedaya cak ning bek teng kantor ingkang sakniki nembe ribet ngoten nggih, nembe kathah kerjaan, nembe kathah rapat-rapat ngoten nggih, monggo cak ning. Nggih, halo Sugeng Enjing setengah siang.
1: Halo.
0: Nggih, halo. Perempat?
1: Iya.
0: Nggih,
1: perempat.
0: Nggih, dari siapa ini?
1: Tommy.
0: Oh, dari Mas Tommy. Iya. Iya, posisi di mana Mas Tommy?
1: Surabaya.
0: Surabaya, ini. Alhamdulillah. Surabaya mana?
1: Dekat Sini Pemuda.
0: Oh, dekat Jalan Pemuda aja. Ya, Mas Tommy sedang apa pagi ini kegiatannya?
1: Request, apa? Semata karenamu.
0: Apa?
1: Semata karenamu.
0: Semata karenamu, keroncong ya?
1: Yo.
0: Ya, lagunya
1: keroncong.
0: Ya, keroncong. Semata karenamu. Itu dari penyanyinya siapa ya?
1: Maleo Gal... Apa?
0: Bentar, tak
1: Kalau... Maleo G.
0: Sebentar, ini tak carinya. Semata karenamu, keroncong Mario G. Ya, siap. Gih, monggo buat siapa Mas Tommy salamnya?
1: Buat Neng Pul.
0: Kayak aku dewe tongge. Matur nuwun Mas Tommy. Mas Tommy juga sehat, semangat ya.
1: Ya.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih Mas Tommy. Nanti didengerin ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, assalamualaikum. Iya, nggih, Cak Ning niku wau telepon saking Mas Tommy nggih, ingkang tengene sekitaran Jalan Pemuda ya. Nggih, deket mawon nggih Cak Ning nggih, berarti nembe tengene sekitaran RRI nggih, berarti utawi kadang-kadang kanca-kanca niku sok nyangkruk tengene Balai Budaya ngaten nggih Cak Ning, celak sangat kalian RRI kantun mlampah kira-kira napa? Mutrenten sak kilo nggih Cak Ning. Teng air mancur kilen riku lo Cak Ning nggih. Monggo sinten malih ingkang badhe kegono nggih menika wonten request ugi nggih saking Ning Sri. Ning aku golekno keroncong sing Jawa. Oh nggih mangke kula napa niku. Mangke kula padosaken nggih sing keroncong Jawa. Sing oh niki enten loro ati nggih. Tapi kok loro ati ya? Niki enten keroncong Jawa malih tanpa tresnamu nggih kangge Ning Sri mangke kanca sinden saking Caruban Mediun. Nggih pun Cak Ning monggo sareng-sareng kita midhangetaken nggih keroncong semata karenamu.

Cak ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global mergo emisi udara akeh sing tercemar polusi, terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane. Di antara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen janing Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki janing. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka? Sendikono ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki caning ono saka Latin, pop internasional, nanti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik e maneh jane saben ana gol, kemenangan dramatis ambek momen haru sing ana ndek stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nganti bertahun-tahun. Dadi gaeran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane mbarek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak Ning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayahe aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe manto ketersediaan lan kesehatan pihake barek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi barek masyarakat. Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah sijine nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nang kutha Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyati nyatakno surat edaran iki sekaligus dadi langkah antisipasi kanggo nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang kutha Surabaya. Cak Ning iki mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 12 awan.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih lumantar Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Sampeyan ugi saged midhangetaken nggih lewat HP Android nggih, App Store lan Play Store. Saket dipun unggah RRI Digital ngaten nggih Cak Ning. Nggih tenggene Tanjung Perak siang dinten menika Cak Ning kita teng adicara sinau basa Jawa ngaten nggih sesarengan kalian narasumber kita wonten kalih Cak Ning sak menika. Ingkang kaping pisan wonten Pak Nanang Purwono ya. Nge. Pak Nanang Purwono iku biasane panggilanipun Cak Nanang ngoten nggih. SPD PGD nggih, Ketua Puri Aksara Raja Patni Surabaya Cak Ning. Wonten ugi menika Pak Insinyur Heru Budiarto MM, Dewan Kebudayaan Surabaya Bidang Penelitian lan Kebijakan. Topik kita dinten menika melestarikan keberanian Bung Tomo dalam buku Cak Ning. Nah, niki tentang budaya literasi mekaten nggih Cak Nanang nggih. Selain kita juga bisa menarik keberanian Bung Tomo pada saat penjajahan ya, zaman biyen nak didrungono. Nggih, kita sapa ruwen nggih Cak Ning wonten Cak Heru kalian Cak Nanang nggih sugeng siang. Cak Heru Cak Nanang nggih. Sehat selalu Cak Heru.
3: Alhamdulillah.
2: Nderek pitepangan kula Purbandari Cak Heru. Nek kali Pak Nanang sampun kulina wal biasa. Sampun sering kepanggih menawi kali Cak Heru nembe sak menika, tapi mbok menawi kadang-kadang sering ketemu ngoten nggih, tapi padha-padha ora kenali BNI pas ning Taman Budaya napa teng Tugu Pahlawan ngoten nggih. Nggih sehat selalu nggih Cak Heru.
3: Sehat ya.
2: Nggih, aktivitasipun sak menika?
3: Sak menika selain datang Dewan Kebudayaan Surabaya menika datang Bengkel Muda Surabaya.
2: Bengkel Muda Surabaya, tempat teman-teman juga bercangkruan di sana. Betul. Ya. Nek zaman rumiyin teng BMS iku nggih wonten gombloh pada saat. Betul. Dulu nggih anyaran-anyaran kula ning Surabaya pada saat tahun 80-an niku.
3: Ada gombloh, ada Leo Christy.
2: Ada Leo Christy, alhamdulillah.
3: Ada Frankie Sahilatua.
2: Nggih, menelurkan beberapa apa ya?
3: Karya-karya
2: kemudian tokoh-tokoh seniman kita nggih. Nggih, nggih menawi sak menika mudah-mudahan kemajuan kebudayaan ini selalu diikuti oleh para generasi-generasi kita ngaten nggih Cak Heru.
3: Amin.
2: Nggih, amin. Amin. Ya. Cak Nanang sak menika kesibukannya apa Cak? Masih di kota lama
4: masih
2: atau sudah berpindah?
4: Di kota lama. Lajeng anu ning mbur. Saiki kan awak dhewe iki sedang mengeti dina lair Surabaya.
2: Harkitnas
4: tanggal 31 itu tuh
2: HJKS ya.
4: HJKS
2: nggih.
4: Ya, tanggal 31 Mei 1293. Saiki berarti wis ping pira?
2: 733.
4: Nah, iki.
2: 700 tahun.
4: Tambah
2: 33.
4: Iki ana nilai karakter nang Surabaya ning sing sakjane wis jaman biyen ono ya ku nilai berani, karakter nilai berani ya. Sing sampai saiki arek-arek Surabaya iki wani gitu ya. Surabaya wani.
2: Surabaya wani sampai ya. Dadi semboyan ya cak.
4: Iya wani.
2: Tapi wanine dalam hal opo?
4: Nah iku.
2: Wanine wani opo?
4: Opo iku sing kudu di.
2: Iku sing kudu dionceki dhisik.
4: Bawahi ya.
2: Soale wani iku ternyata ya sok sembarang kalir ya.
4: Ngotel ya wani.
2: Nggih, monggo Cak Nanang.
4: Jadi dalam rangka mengerti dina lair Surabaya iki, awak dhewe nulis tentang keberaniane Bung Tomo.
2: Mm-mm.
4: Bung Tomo rikala semono iku duduk wani mergo duwe senjata utawa nyekel bedhil. Bung Tomo iki duduk militer. Bung Tomo iki duduk wong-wong sing dilatih nyekel bedhil gawe perang. Ning kiambake iki nyekel apa ya tinta pulpen sing pinter nulis, pinter orasi, iki senjata nih. Nah, mergo duwe kepinteran iku mau, dekne wani ngadepi mungsuh, wani mengobarkan semangate arek-arek Surabaya lumantar keahlian ngomong, keahlian nulis, lumantar corongi radio.
2: Dadi Bung Tomo iku senjatane ya nulis lan ngomong niku wau. Iya. Mangkane kobare semangat ya teko omongan lan
4: bener,
2: teko tulisan makaten nggih Cak Nanang nggih.
4: Iki kan senjata sing diduwani dheweke rikala semono sing akhire iso menggerakkan arek-arek Surabaya
2: lawan
4: bangsa sekutu sing kabeh balik maneh rene. Nah iki dheweke jaman sakmono nggone nang nggone Jalan Mawar 10 12 ning. Nah saiki awak dhewe wis gak duwe maneh jejak iku.
2: Soale nang kono wis berubah,
4: berubah total.
2: Gak enek tipete blas.
4: Mula iku tulisan dadi jejake Bung Tomo sing muga-muga engko tanggal 31 Mei iso kita terbitkan.
2: Amin,
4: sebagai
2: amin.
4: Sebagai tetenger lah iki lho wanine Bung Tomo gawe arek Surabaya.
2: Bahwa ning Jalan Mawar 10 ki tahu sejarah
4: cica, iya.
2: Tahu malah iku malah cikal bakal ya Cak ya. Mergo sak durunge ning RRI pada saat itu.
4: Nah,
2: manggone ning titik situ ya Cak ya.
4: Iku mulane ana saat gandeng rentenge antarane Bung Tomo karo radio penyiaran pemberontakan karo RRI. Mergo Bung Tomo jaman sakmono ya dibantu karo wong teknisi RRI.
2: Teknisi RRI.
4: Masang peralatan macam-macam terus pindah rono
2: mrene. Untuk bisa mengobarkan semangat ya iku
4: siarane ya didukung karo RRI supaya iso lintas wilayah.
2: Ya, bisa dipancar luaskan.
4: Dipancar luaskan. Nah, iki. Jadi mula iku kok muga-muga apa peluncuran buku

0: iso manggon nang situs sing sik ono iki ne.
1: Amin. Amin. Direncanakan nang titik kono ya cak sok tanggal 31 cak.
0: Iya, nang ngene, nang auditorium kene.
1: Oh, auditorium. Ya, auditorium ini. Bung Tomo RRI.
0: Iya, RRI.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi supaya ono titik anu ne.
1: Kira-kira jam pira cak pelancaran?
0: Rencana tanggal 31 Mei iku tanggal jam 10 isuk.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai hari ini ya sak jam setengah lah. Jam 10.30.
1: Besok mampir ini dulu ya cak yo ngabar noneng cak ning memberi informasi ya cak yo tanggal 31 isuk ya cak yo. Nggih. Nah, iki beralih neng gone cak Heru. Nah, cak Heru nek secara literasi piye cak? Apa yo sik ono jejak-jejak penulisan dan jejak-jejak literatur pada saat sik ono Bung Tomo pada saat itu cak?
2: Nah, iki ngene awak dhewe iki kudu matur suwun nang gone cak Nanang. Sebagai penulis sejarah. Selain itu juga ono anu Cak Imam, Cak Dukut Imam Widodo ya.
1: Pak Cak Imam Widodo.
2: Nah, itu juga ada Cak Nanang. Jadi ini sejarah tidak akan bisa hilang kalau ditulis kembali. Nah, cuma aku rodok luweh jembar mana itu kok sudut pandangnya Cak Nanang tentang tentang Bung Tomo.
1: Nggih, ya napa Cak bisa diuraikan?
2: Bung Tomo iki kan krungu nek bahwa tentara Sekutu iku teko maneh sawise merdeka tanggal 17 Agustus 45. Dek teko maneh tanggal 20 Oktober.

0: ngerti gitu, nggak punya rasa takut sedikit pun. Inilah mungkin yang akan disiratkan oleh gaya penulisan Cak Nanang, bahwa Bung Tomo iki bagaimana caranya memikirkan untuk mengambil sebuah momentum. Momentum itu saat yang tepat ya pengertiannya.
1: Momen pada ya, saat kui.
0: Pada saat yang tepat untuk menggelorakan sebuah keberanian. Kudu tak apa no iki wong Surabaya iki. Nah,
1: nganggo cara apa?
0: Nganggo cara apa? Jadi tidak serta-merta kemudian oh ngene ae, enggak, perlu perenungan, perlu pemikiran yang sangat dalam dan cepat gitu. Jarene wong Surabaya satset gitu. Satset tapi
1: tepat,
0: gak ngawur.
1: Tepat.
0: Gak ngawur, duwe strategi. Hasilnya toh yo mentes. Maka dia berpikir akan mengobarkan itu lewat rumah radionya sendiri. Dan didengarkan oleh seluruh rakyat.
1: Rakyat.
0: Dikobarkan dengan pidatonya Bung Tomo itu. Ya. Sehingga yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama pandeng-pandeng, wah itu, dan seterusnya. Dia menarasikan, membuat sebuah simbol bahwa kemarahan itu diberikan sugesti tidak takut terhadap halangan apapun. Jadi itu kita bisa melihat daya juang, nilai juang beliau mengimajinasikan sebuah hal yang mengandung nilai spiritualitas. Itu sangat luar biasa. Sehingga gelora arek Surabaya mendidih, marah. Akhirnya berhasillah Surabaya itu dipertahankan.
1: Amin.
0: Dipertahankan dan terdengar di berbagai kota.

0: Nah, sekarang kita menyambut hari jadi kota Surabaya ini, perlu kita tafsir ulang terhadap Surabaya wani. Ini seperti yang kata Cak Nanang, ini wani yang bagaimana gitu. Jangan sampai wani ini diterjemahkan asal wani bondo nekat, tidak memiliki modal apa-apa, modal berpikir maksud
1: tidak
0: saya,
1: punya strategi juga.
0: Tidak punya strategi, tidak punya konseptual yang bagus.
1: Ketang budal wer.
0: Ketang budal wer. Yo. Gembulah.
1: Iya.
0: Awak dhewe nek kaya ngono gembu.
1: Gak duwe sangu.
0: Gak duwe sangu.
1: Sangune kudu pepek dhisik.
0: Yo, yo klopak-klopo tolatone gitu ya. Jadi kayak orang linglung, ndak punya tujuan, ndak punya arah yang jelas. Barangkali kita melihat sosok Bung Tomo itu perlu dijadikan sebagai cermin. Keberanian itu memerlukan konseptual, memerlukan strategi. Memerlukan strategi dalam mengambil momentum yang tepat, akhirnya tercapai apa yang diharapkan untuk mempertahankan Kota Surabaya.
1: Kota Surabaya.
0: Nah, dalam hal ini Dewan Kebudayaan Surabaya ini sangat berterima kasih kepada Cak Nanang. Karena saya lihat Cak Nanang ini tidak hanya bicara Bung Tomo saja, tapi juga bicara tentang bagaimana Surabaya itu dan lain sebagainya.
1: Bagaimana juga potret-potret pada zaman dulu ya.
0: Betul.
1: Dikuak semuanya oleh Cak Nanang sepertinya.
0: Jadi Cak Nanang ini memiliki daya juang terhadap literasi sejarah dan budaya ini cukup kuat. Amin. Maka tidak ada alasan kita tidak mendukung.
1: Ya.
0: Ini harus kita dukung, dan kami juga berterima kasih kepada RRI sebagai rumah radio yang legend.
1: Ya, amin.
0: Ya, rumah radio yang legend yang teruji membersamai rakyat di dalam menggelorakan apa saja. Ya, budaya, ya politik, ya ekonomi.
1: Betul.
0: Ini secara independen. Meskipun dianggap sebagai radio plat merah. Tapi plat merahnya, plat merah yang independen. Nah, ini saya sangat jarine wong Surabaya tabik hormat. Sangat tabik. Jadi ya, ini perlu kita uri-uri, kita dukung, kita support. Jadi harapannya hari jadi Kota Surabaya ini perlu banyak yang harus dievaluasi.
1: Betul. Sing kudu juga mengingat kembali. Betul, ya Cak ya. Dicas meneh munggono baterai ngono dicas meneh. Ben kebek meneh semangatnya.
0: Betul. Jangan takut kalau diperbincangkan ada perbedaan pendapat.
1: Enggak perlu
0: ini
1: takut.
0: Ini semuanya dalam dasar rasa cinta terhadap Kota Surabaya. Bukan kok wah dianggap protes, dianggap apa tidak sejalan. Enggak, dengan sebuah perdebatan kita itu akan lebih dewasa. Dan akan bisa mempertanggungjawabkan segala perbedaan. Jadi harus memang dengan terus-menerus harus diintrospeksi ulang, dikaji ulang. Semakin banyak temuan-temuan hal-hal baru, ini semakin menarik menurut kami. Jadi tidak ada perkataan lain, tidak ada frasa lain. Surabaya ini harus senantiasa tumbuh, bergerak, dan mengalir.
1: Amin. Iku sing sambung menyambung lan terus menerus ya Cak Nanang ya. Nah, koyok ceritane Cak Nanang saiki kan Cak Nanang sering kali juga share kepada saya nggih. Jadi ada beberapa literasi-literasi yang sudah terkuak. Jadi ini Cak Nanang ini kelihatannya apa? Sensibilitasnya tinggi untuk apa? Menggali

0: gali kembali ngono lho. Ngono yo nemu wae ngono lho Cak Nanang ya. Artinya yeah. ngene, nek tadi diutarakan oleh Cak Heru bahwa wong beda-beda ki ya ora apa-apa. Ha malah harus kita hargai. Malah kadang-kadang kan Cak Nanang juga begitu. Apa-apa barangkali salah satu orang ini sing wong liyane eling. Oh iya pada saat itu. Oh iya pada saat itu ana apa? Ya, kelengkapan-kelengkapan seperti itu gimana Cak Nanang bisa menimbang dan menyeimbangkan itu semua Cak Nanang?
1: Okay. Pertama sing kudu awak dhewe eling Surabaya iki wadah perbedaan. Surabaya iki
0: marginal banget nang kene nggih. Sembuarang tumplek-blek
1: nang kene. Nang kene iki. Lek awak dhewe menyadari iku berarti awak dhewe iki memang beda. Nah, memang beda iki berarti kudu iso nrimo perbedaan. Nrimo perbedaan iku akhirnya ya terjadi komunikasi. Awak mengono aku ngene dan lain sebagainya. Sehingga tumbuh yang namanya sifat kolaborasi. Kolaborasi iki ya macam-macam antar etnis, antar lembaga, antar apapun yang kemudian awak dhewe kudu iso lungguh bareng ngopi kasarane ngono, pasti nemu ning
0: nemu ide-ide sing iso dibarengno ya Cak.
1: Awak dhewe sadar mesti merambate akeh. Nah, semakin apa ya ono-ono pribahasa semakin kamu tahu semakin kamu tidak tahu. Semakin aku ngerti siji engko ono maneh cabange. Diparandene cabang maneh ono. Nah, gitu iki ya. Kudu utun awak dhewe.
0: Ojo sampe. Dadi monggo ono wit ngono tambah mencabang-cabang tambah blegar-blegar ngono ya Cak ya.
1: Asale siji wit. Munggah sithik sak pang iki cabange maneh. Jadi iki natural, ini alam. Lah awak dhewe gelem ngikuti perkembangan iku mau yo akhirnya nemu barang sing akeh. Semakin kaya, semakin kita menguasai tekok perbedaan si an duwe pendapat kene, si B pendapat kene, berarti kaya pikiran kita. Nah, pikiran kita kaya ini kudu bisa apa ya, nyaring kira-kira opo sing tak klasifikasikan menjadi satu tematik gitu. Tematik yang ojo sampai ngowos, tapi kudu diabadikan. Diabadikan iki ya sapa sing iso nulis ya ditulis supaya iku meninggalkan jejak. Yeah. Dan ini bisa berlanjut ke generasi berikutnya lagi ke orang lain. Lek dimengerti tapi untuk awak dhewe kan berarti kita enggak bisa memberlanjutkan
0: memberi estafet ya, memberi estafetnya kepada generasi. Benar, jadi, baik Cak. Nggih, kita skip sak wetawis nggih. Nggih, Cak Ning, adicara sinau basa Jawa nggih sesarengan kalian Cak Nanang ugi Cak Heru, kita sigek sak wetawis nggih Cak Ning. Sakniki sampun jam 11 langkung 17 menit wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
1: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's Kansas, Tessie Ranches. Kerusakan organ dalam

0: yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
1: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning. Kita ingkang kaya gati ngaturaken nggih sugeng nindakaken ibadah salat zuhur ngaten nggih, mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Semangat sedaya nggih Cak Ning. Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning tenggene acara sinau basa Jawa niki sesarengan kalian Cak Nanang wonten ugi Cak Heru ingkang sampun rawuh tenggene studione Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, monggo kita lajengaken Cak Nanang. Dadi kata-kata iku mau ukara sing iso di garis bawah itu tambah awak dhewe nek kepengin ngerti iku tuambah gak ngerti. Dadi ini tuambah awak dhewe tuakon-takon ngono tuambah wakeh sing tuambah gak ngerti ngono Cak ya. Cak napa Cak jenengan untuk penggalian literasi iku mau Cak?
2: Iku kudu apa ya? Arane kudu serius memang. Semakin akeh sing kita gak ngerti, ya semakin sakjane itu menjadi pintu-pintu yang banyak kita harus lewati. Yang artinya bahwa kita akan semakin bijaksana ketemu dengan pintu A, pintu B, pintu C dan sebagainya. Iki menjadikan awak dhewe ditempa. Lek awak dhewe menyadari akan proses itu, ya berarti awak dhewe gelem terima. Gelem terima sesuatu sing anyar, sesuatu yang berbeda, karena pintu-pintu itu bukan berarti pintu yang kemudian sesuai karo awak dhewe. Engko ada yang ngetok pintu ternyata dibengoke wong jero atau dipenggae wong jero. Ini kan sesuatu yang kemudian berbeda. Dengan perbedaan itu kalau awak dhewe gelem nerimo, nerimo dalam arti kita opo kok dek iku gak setuju ambe awak dhewe. Oh mungkin introspeksi kita, mungkin aku ngene, aku ngono. Jadi ini semakin membuat awak dhewe semakin dewasa. Nah itu menjadi catatan, catatan sing sakjane gak cuma gawe aku tok. Iki perlu dimengerti karo wong liya supaya yang lain pun juga memahami akan potensi kaya ngono iku mau. Nah ya apa carane? Lek iso ngomong ya ngomong. Lek andai kata semakin kita duwe alat untuk bisa menulis, ya semakin banyak yang orang bisa kita jangkau untuk memahami apa sing sakjane kita bisa pelajari. Intine itu menjadi satu pelajaran buat kita yang perlu kemudian kita bagikan apa yang kita pelajari ke orang lain. Ngono neng.
1: Nggih. Matur nuwun. Sik, sebentar, ada telepon yang masuk atau? Sebentar nggih, Cak. Kok kayak ada suara telepon yang masuk nggih.
2: Aku.
1: Oh, di Pak Nanang. Nggih, monggo. Nah, niki wonten ingkang mlebet niki wau ning tuminah tapi ngapunten mboten saged dipun angkat nggih. Mboten keangkat niki pas wayahe adzan nggih. 11.29 nggih. Matur nuwun. Monggo Ibu Tuminah menawi Ibu Tumirah menawi nggih. Ibu Tuminah menawi badhe gabung malih monggo saged nggih. Nggih niki WA saking 1007 nggih. Cak, terus buku-buku iku apa pancen berpijak dari buku-buku lawas? Atau Cak Nanang dan Cak Heru ini memang benar-benar mencari narasumber-narasumber orang-orang atau pejuang-pejuang zaman dulu? Monggo, siapa ya yang bisa menjawab?
2: Dadi buku sing tak tulis saiki satu berangkat tekok nilai keberaniane Bung Tomo. Seperti apa
1: dari
2: nilai
1: sejarah,
2: keberanian
1: ya?
2: Sejarah ya. Jadi ya kita moco jadi literatur-literatur. Tetapi kita aktualisasikan ketika Omah Radio Bung Tomo itu hilang. Jadi kita mengikuti mereportase dengan fakta-fakta yang kita lihat saat ini. Oh ya apa omae, oh fisiknya seperti apa, itu yang kita tulis. Sehingga kita mencoba untuk mengenang, menghimpun fakta-fakta sekarang. Kok cek emane omah sing bersejarah kemudian hilang. Nah tekok dasar itulah awak dhewe mencoba mengingatkan kembali tekok fakta yang hari ini, dan hari ini itu adalah fakta yang mengemankan ketika nilai itu kemudian kabur. Nah buku ini menjadi satu pengingat, pengingat bahwa ada nilai penting yang enggak oleh hilang. Lah kita enggak mencatat, enggak tidak merekam, maka yo kemudian hilang. Contohnya neng, saat durungnya dibongkar, aku nang Jawa Pos biyen iku setiap tahun rono. setiap tahun ngadakan liputan dan itu tak bagikan setiap liputan ke orang lain tiap tahun itu. Lantas sak marine dibongkar kate liputan apa mana bang barangi gak ono kan gitu. Jadi secara visual aku gak iso njupuk gambar omahiku mana.
1: Mergo wis gak ono blas, gak ono tipe T blas.
2: Akhirnya kebijakan kantor wis gak ono mana. Berarti kan terputus. Nah, toko keterputusan itu gak oleh hilang, nilainya gak oleh hilang. Maka cari cara yang lain dengan fakta-fakta yang ada. Misalkan contohnya saiki nang kono dadi apa, kemudian situasi seperti apa, masih adakah orang yang mengingat Bung Tomo, radione ya apa, iki perlu kita catat supaya catatan itu ngeling no. Sopo ae tentang sopo iku Bung Tomo dan semangate nilai Bung Tomo itu.
1: Iso dadi potret masa ya pada saat itu ya. Monggo Cak Eru bisa menambahkannya.
3: Ngene nek jawab perkara WA iki itu.
1: Mau,
3: cekak cingkrange ngene.
1: Dadi carane ya apa?
3: Jadi penulisan yang dilakukan oleh Cak Nanang iki ngonceki maneh.
1: Dudah maneh barang sing wis kependem. Jadi,
3: barang ngonceki maneh iki yo ya jelas sih, takok-takok ngajak ngomong pada para pelaku sejarah, pe ngomong nangone dosen-dosen sejarah, wong antropolog dan lain sebagainya. Dan perkara sepele iku, dadi gak mesti bongkar sejarah ulang, lungo nang London,
1: tidak
3: harus begitulah. Barang ngonceki maneh iki pe ono susur sing kesingsal. Ibaratnya itu ada jejak-jejak rambut yang tercecer. Rambut itu maksudnya kiasan. Barangkali ada cerita-cerita yang hal-hal kecil
1: sebersit cerita.
3: Iya, ya gak apa-apa. Gak apa-apa, saya kira hal-hal yang begitu itu sangat melengkapi. Lah iku ana hubungane karo sing diomongno mau mbek Cak Nana. Bahwa Surabaya itu sangat heterogen. Tadi perlu menghormati satu sama lain. Seperti sing diomong iku mau, dengan segala perbedaan iku gak apa-apa. Makanya saya bilang terus bergerak artinya terus berkarya. Dan mengalir dengan tepo sliro. Apa jenenge noto atik berbudaya. Aku wis terus aja nenek. Apa sing diomong no Cak Nanang iki aku gak sepakat. Tapi kan aku kudu ngrungokno. Aku menghormati pendapat Cak Nanang
1: sebagai penghormatan.
3: Ternyata besok iku sing keliru aku tiba. Kan sesuatu itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Harus diuji dengan waktu. Harus diuji dengan perbuatan. Apakah apa yang kita anggap benar itu ternyata belum tentu benar. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nanang. Semakin banyak yang kamu ketahui, nanti kalau tidak mengalir yang seperti saya bilang, semakin pahpoh. Delongap-delongop. Tapi kalau kita jawab dengan sebuah perenungan dan mengalir dengan lapang dada dan terus mencari, ya akhirnya menambah wawasan kita. Itulah pentingnya wong berbudaya. Ojo telorang-telorong, ngotot-ngotot. Ini yang dinamakan penghormatan dengan keberagaman. Kene mbiyen eling ya ning ya.
1: Nggih.
3: Ayo tak nang ndi? Sik aku tak nang stamplat. Waduh, stamplat iki opo? Tibake terminal.
2: Terminal.
3: Wis Surabaya iku terminal nih. Aku ngerti nek Surabaya iku terminal. Aku ya maca bukune sing ditulis Cak Nanang, artikel Cak Nanang. Ketemune prasasti iku di tepi Sungai Berantas ya.
2: Ya,
3: tepi sungai ya Berantas. Tepi Sungai Berantas kan, bahwa itu adalah tempat penghubung dari desa satu ke desa yang lain. Ya kira-kira Surabaya iki dimaknai dengan sebuah titik. Oh iki lho wilayah. Yo nang kono wis awak dhewe lek ndelok maca-maca literatur ngono kan ya wis ana wong Arab, ana wong Cina, ana wong India,
1: ana wong London,
3: ana wong Pakistan, ana wong Portugis, macem-macem. Jadi ya kene mbayangno Surabaya itu dinamis dengan penuh keberagaman. Wong segala suku yang ada di Indonesia tumplek-plek nang Surabaya. Makanya Surabaya menjadi kota metropolitan. Jadi saya sebagai apa salah satu pengurus barangkali di bidang penelitian ini, kami perlu dudah mana hal-hal cilik, hal-hal sing remeh temeh, sing perlu ayo diomong mana, ayo didiskusikan mana tentang bagaimana Surabaya ini. Jadi ini lagu nih Leo Christy, tepi-tepimu, oh Surabaya. Ya kira-kira begitulah.
1: Wes mensiratkan ya, wes menyimpulkan.
3: Iya.
1: Dadi nek ana titik-titik iku mau sing misale ana prasasti, ternyata ket biyen itu bahwa letak-letak secara geografis iku wis tergambar ngono ya, Cak. Yeah. Wis tergambar dan itu mungkin nek saiki mungkin nek prasastine sik ana ngono ya iso didelok, tapi nek wis ilang. Nah, iku mau ketika didudah Cak Nanang neng kono dengan tulisan Cak Nanang ini Cak Ning, mudah-mudahan kita semua iso bayangno. Nek misalnya mengkok moco ketemu buku ini Cak Nanang misalnya, atau tanggal 31 merene rame-rame kepengen ngerti kaya apa sih buku ini Cak Janeku. Nggak apa-apa kalau sambil membaca akhirnya kan iso bayang no. Oh biyen yang Surabaya itu tahu ono kedadian kayak gini. Dan itu sejarah murni ngono lho Cak ya.
3: Perlu itu.
1: Perlu tau Cak ya.
3: Perlu.
1: Ya. Nah oke Cak, ayo dilanjut Cak. Jadi intinya sekarang sudah sampai mana Cak Nanang perjalanannya?
2: Ya, jadi
1: untuk menuju tanggal 31 besok.
2: Buku wis mulai siap dicetak. Jadi mudah-mudahan ke tanggal 31 putrane Pak Bung Tomo, Mas Bambang Mas itu rawuh saka Jakarta.
1: Amin.
2: Untuk bisa menambah dan memaknai kesaksian langsung seperti apa jiwa Bung Tomo lewat putranya. Yang lewat tulisanku ya sejauh yang saya tahu dari apakah ngomong dengan orang lain, ngomong dengan keluarga, ngomong dengan narasumber atau dengan membaca, itulah yang kemudian dadi buku sing bakal kita terbitkan nanti tanggal 31 sebagai kado dari ulang tahun Surabaya untuk memperingati dan mengingat nilai keberanian. Dan nilai keberanian ini faktual nih. Jadi secara filosofi kita tahu wanine Surabaya itu tergambar pada peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah tahun 1293, tahun 1677, 1711, 1745 dan sampai saiki. Itu tergambar secara peristiwa. Lalu secara tekstual ya apa tergambarnya? Itu ada, bendanya, prasastinya ada. Dan itu ada di museum di Jakarta. Yang mudah-mudahan nanti tanggal 7 Juli aku juga menulis lagi, menerbitkan lagi buku yang bernama Surabaya. Itu lebih mengkonkretkan bahwa ada buku yang kita sajikan sebagai penjabaran dari faktual prasasti yang memang ada. Iki sakjane sumber sejarah yang sangat faktual, sangat primer sing kudu dimiliki karo wong Surabaya. Pemerintah Surabaya iki lho, jeneng Surabaya iki asale teko tulisan niku. Teko tulisan yang memang bendanya masih ada.
1: Merunut lagi, ditarik lagi ke belakang.
2: Kalau kita enggak menyimpan itu, memiliki itu, golek data apa lagi?
1: Betul.
2: Saiki data primer itu sudah ada. Jadi okay, tinggal kita miliki saja, ya minta replika lah supaya bisa kita simpan di museum kita sebagai bentuk
1: terus generasi dari, muda ya ben karo kenal ya, supaya itu tahu. Oke Cak, kembalilah maneh nang ngene Cak Heru. Bahwa refleksi untuk penelitian-penelitian tentang prasasti-prasasti itu apa ya sudah dilakukan Cak dengan Dewan Kebudayaan Surabaya Cak?
3: Jadi Dewan Kebudayaan Surabaya iki kan setas lahir nih.
1: gitu.
3: Sik tas wingenane ae di
2: tanggal 18.
1: Onoe nek onoe nek Jogja mbiyen ku dewan kesenian ya onoe. Saiki dewan kebudayaan ya, Cak. Lebih melebar lagi ya, Cak ya.
3: Bukan sekedar melebar, cakupannya lebih luas. Koyok misale ono manuskrip, terus sapa sing ngurusi nek gak lembaga kebudayaan?
1: Dewan kebudayaan wakil loh, Cak.
3: Adat istiadat. Terus ya apa?
1: Kebiasaan-kebiasaan ya, dan pembiasaan tradisi.
3: Betul, tradisi
1: sampai neng gone kuliner barang kuwi kok neng pariwisata barang. Wah.
3: Nah,
1: baru lahir lho, kapan, Cak?
3: Jadi ya balik mana supaya gak melebar iki.
1: Iya.
3: Aku ndelok Bung Tomo iki duwe chemistry sing padha karo aku.
1: Alhamdulillah.
3: Karena padha librae.
1: Ngono,
3: tadi
1: padha kaya ada buruk barang.
3: Mari Bung Tomo lahir rong dino kas aku lahir.
1: Dengan lahir. Tapi tahun
3: Bung Tomo iku tanggal 3 Oktober, aku tanggal 5 Oktober.
1: Cek tuwek rong dino.
3: Iya,
1: tanggale.
3: Cuma
1: taune sing rada aneh.
3: Taune Bung Tomo iku 1920. Aku 50 tahun maneh lagi lahir tahun 70 nih.
1: Dadi sampean dadi generasi.
3: Generasi.
1: Jenenge kuwi nek wong jaman biyen ngin natas nitis ya.
3: Nah. Cuman ngene, ngomong no literasi iki.
1: Nggih.
3: Aku kelingan pada saat pengukuhan iku Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi iku duwe kekarepan sing amat sangat positif. Dan iku kudu didukung karo apa kepala dinas-kepala dinasnya yang untuk mewujudkan keinginan daripada wali kota nih. Koyok sopo aiku misalnya, koyok dinas kebudayaan nih disebut porapari, terus kemudian koyok dinas perpustakaan nih.
1: Nah, ya dinas ini kearsipannya.
3: Iya, kearsipannya. Ini akan terkait dengan kerja-kerja budaya, dinas pendidikan. Jadi sinergitas antara dinas ini harus meletakkan egosentris. Ya, kok iso iku wilayahku iku iso no anggaran iku.
1: Enggak bisa begitu.
3: Anggaran iku DKN sih gak penting.
1: Sing penting.
3: Sing penting tujuane karepe iki ayo disengkoyong, diwujudno. Gak penting perkara anggaran iku ojo diomong. Wis iku akan mengikuti dengan sendirinya. Sekarang pola pikir itu harus dirubah. Karena bagaimana mewujudkan keinginan daripada wali kota itu adalah segala sesuatu ini kan zaman ini sekarang sudah modernning. Harus ada digitalisasi. Ada generasi muda yang sangat kreatif, ya kan, dengan komputerize dan macam-macam. Loh, iki yo kudu didaya guna norek arek-arek sing arek-arek Surabaya iki sing pinter-pinter iki. Sing kuliah-kuliah nang ngene jurusan IT, komputer, skrip macam-macam lah ya. Kudu dirangkul. Nah, jarene Cak Nanang. Ini di Jalan Mawar sudah ndak ada. Gawean barcode nek wong nyeken iku bagaimana gambari radio, bagaimana ceritanya dan segala macamnya.
1: Kabeh ono nang jerone.
3: Kabeh ono nang jerone, termasuk rumah sakit Simpang. Ya. Barang-barang sing ilang termasuk rumah sakit Mardi Santoso.
1: Betul.
3: Kene iki nek gak tercatat dengan baik. Generasi iki pahpoh.
1: Gak roh apa-apa.
3: Gak roh apa-apa.
1: Roe ya saiki sing diidek saiki. Nggih, baik. Cak Heru, Cak Nanang mboten kraos wektale sampun mepet jam 12. Kok ya gak kroso to ya saking asike.
3: Ternyata seru nggih.
1: Ya, ternyata ndudah barang sing wis ana, apa meneh sing wis kependem. Iku ternyata mbutuhke wektu sing dawa jane. Nggih. Matur nuwun sanget sanesipun. Sebelum kita bersisah lho, sik ana wektu 3 menit monggo dibagi harapane jenengan yok napa kanggo closing statement iki.
3: Ya, nek kalau saya apa-apa yang kita ini kan semuanya cinta terhadap kota kita, Kota Surabaya. Kita kesampingkan dulu kita untuk mencari panggung. Enggak penting itu. Ya. Secara personal-personal enggak penting, tapi yang penting bagaimana apa yang kita berbuat ini bermanfaat untuk masyarakat Surabaya. Dan agar Surabaya ini memiliki citra kebudayaan, masyarakat yang berbudaya, yang juga harapannya dikagumi oleh seluruh dunia. Surabaya bagi saya yang terakhir tidak ada kata lain, terus bergerak, berkarya, dan mengalir.
1: Amin. Monggo Cak Nanang menambahkan.
2: Surabaya iki punya duwe satu greget sing luar biasa. Dan greget itu ternyata mengalir tanpa kita pikirkan secara natural terjadi, yaitu greget jiwa berani. Mulai zaman sakmono sampai zaman sakmene, nah iki harapane greget wani iki dadi dasar gawe kebaikan. Wani bisa berbuat tetapi tidak merugikan orang lain. Jadi iki tegese wani sing bertanggung jawab nih. Jadi
1: yang positif ya, Cak.
2: Yang positif ya. Jadi kita berani berbuat, wani berbuat tetapi iku tetap memberikan nilai positif ke orang lain, termasuk menjaga kita sendiri pribadi, tapi juga orang lain. Jadi itu Surabaya. Jadi tidak hanya egois untuk saya tidak, tapi juga saya untuk orang lain. Jadi iki nilai berani wanine Surabaya.
1: Nggih, matur nuwun Cak Heru, Cak Nanang, matur nuwun wektalipun, sukses kagem sedayanipun nggih. Mugi-mugi tanggal 3 setunggal mangke sukses manggenipun teng RRI, monggo Cak Ning ingkang badhe berkunjung nggih. Matur nuwun Cak Nanang, Cak Heru, kita tutup sarang-sarang kalian hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Bareng nyun pamit nggih Cak Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak Ning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning ono sekitar 1900 selawe pelajar SD, SMP, lan SMA neng Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota utawa Popkot siji tahun 2016 sing digelar tanggal 18 sampai 16 Mei 2016. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding neng 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuane ajang iki gawe munculno bibit-bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Kabar liane ya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak masyarakat gencarno budaya membaca sebagai gaya hidup kanggo memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jare Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens ing antarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi, terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane. Di antara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cakning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.

Nggih, Cak Ning, wektalipun mepet jam setunggal nggih Cak Ning. Wancine kita nenggo sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta nggih Cak Ning kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Nggih, saking Pro 4 kula ngaturaken matur nuwun senipun mangke kepanggih malih jam kalih. Tetep kalian kula ning Purbandari ngantos jam 3 sonten ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda,

0: sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
1: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
0: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
1: Oh gitu.
0: Dulu, iya, malah kebalikannya.
1: Kalau ditinggal malah nangis.
0: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
1: Iya betul.
0: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
1: waktu kecil pulang, dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu nanti usia 5-6 tahun itu.
0: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
1: Iya.
0: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
1: Pakaian adat Jawa.
0: Pakai adat Jawa terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
1: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya berkecimpung.
0: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas,
1: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
0: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
1: coret-coret
0: ya,
1: tapi bentuk itulah wayang
0: ya, gitu.
1: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
0: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana. Itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana. Dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
1: yang keberapa,
0: ya cucu gitu keberapa ya.
1: Akhirnya
0: itu
1: kejenengan ini.
0: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke Buyut, Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
1: Salah satu dari keturunan dari
0: keturunan
1: bapak.
0: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
1: Akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
0: Dua
1: bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan.
0: Ada faktor
1: gen itu. Berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayangkah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
0: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
1: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
0: Iya,
1: menurut Gideon.
0: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
1: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
0: Medsos
1: sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
0: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, saya punya TikTok.

0: YouTube, punya
1: nih, Dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
0: Iya, betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik, yeah, seperti template-template.
1: Betul, betul, betul.
0: Template-template masak inilah.
1: Iya,
0: buat SV dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
1: kelas 1 SMP,
0: terus ada di kelas 3 SD, kelas 3 SD ada.
1: Okay.
0: Yang lain udah kuliah, kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
1: untuk budaya ini,
0: untuk
1: ya,
0: budaya wayang ini.
1: Salah satunya wayang,
0: salah satunya
1: ini,
0: wayang ini.
1: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
0: Banyak sekali, banyak sekali. Salah satunya wayang.
1: Untuk apa istilahnya, supaya generasi muda nggak asing dengan budaya kita.
0: Siap, siap, betul. Nah, itu
1: tadi ya. Jadi pendengar bahwa sudah ada apa ya, usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk apa, kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang, kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda, supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak mas?
0: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu, walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi aransemen musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
1: Mengikuti perkembangan zaman.
0: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di, istilahnya kalau dijawab ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
1: harus bisa suka gitu.
0: Suka gitu.
1: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
0: Iya, betul.
1: Okay.
0: Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti enggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
1: universitas,
0: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita
1: kekinian
0: memasukkan
1: gitu ya,
0: memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
1: Jadi pakem nggak ditinggalin,
0: enggak,
1: tetapi enggak, kekinian juga dimasukkan.
0: Iya, dimasukkan.
1: Jadi supaya dua generasi, kini sepuh dan generasi muda, benar-benar bisa masuk semuanya.
0: Iya,
1: ya, oke. Baik, pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691-053 atau bisa melalui nomor telepon 404-504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat yeah. langsung atau gimana nih?
2: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
1: Oke.
2: Baik, Bang, kita break dulu ya Mas Haji ya.
1: Siap, terima
2: Abang
1: kasih.
2: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Po?
1: Iya,
2: udah makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbak.
1: Iya. RRI Jakarta di 021-35-045-10, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Di sini juga bagus pertemuan wayangnya. Bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jalan. Saya gini. Pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Oke.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja, gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkab Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Ya, silakan.
2: Kidian, silakan.
1: Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi
1: Mbak ya. Oma namanya.
4: Mbak Oma, terima kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Nggih Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan sudah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, okay, tatanan pakaian,
4: nggih, okay, tatanan wayang
2: sendiri. Wayangnya,
4: pakaian wayangnya.
2: Okay. Terus
4: atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jawa Timuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO
4: iya, kan sudah diakui oleh dunia.
2: Nggih. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah, Mas. Wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD,
4: mulai SD. Mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu 2 tahun berjalan, Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri, Mas.
2: Yeah.
4: Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu, Mas. Kelir kecil terus debok.
2: Yep.
4: Ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang, pelepah
4: pohon pisang itu.
2: Pohon pisang.
4: Terus ada kotak ya, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID,
2: sampai
4: setelah COVID itu tahun 2017-18 Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya, betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Aha. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul.
2: Gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival Dalang Muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada, ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin gih, walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: semoga ada terus.
4: Iya betul.
2: Oke, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo atau pendengar lain juga mewakili juga.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Mas Haji, dengan Ayu.
1: Iya. Oke. Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cah Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Haji. Terima kasih
2: Pak Nova.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya ke Mas Tara sumbernya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia nya masih muda banget.
2: Masih yuk. Muda ini. Masih muda.
1: Iya.
5: Panggilnya
1: ya, Mas boleh, panggil Ki Mas boleh.
5: Iya. Ya, saya panggil Mas aja.
4: Oke.
5: Okay. Agar lebih menghargai.
1: Iya,
5: silakan. Ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak, apakah wayang itu membesani atau kemana gitu sih jauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Iya.
2: Lagi?
1: Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cik Gu, gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama gak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang Pak Nova.
1: Halo, selamat siang Cigu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijan. Duh, Pramana. Kira tadi
4: Pramana
6: tak banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang tidak cukup waktunya. Ah, jadi
2: betul.
6: Dengan benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan ediluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya, tahu. Terus konten digital hingga menjadikan media, menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat itu ya, pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengar nggak suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, mbok aku nih bahasa Jawanya siti-siti wae. Begini, Mas Aji dengan yang pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He are-are enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-etel-ek. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
6: Buat Sang Aji, Mas Aji, Mas bagian timur. Selamat sore. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
2: ini. Ini dua menjawab. Pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
1: Iya.
2: Intinya hampir sama ini.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini,
4: Ki
2: Dian, gimana? Ya?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria.
4: Ciguria itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu, ya. Terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda agak
4: ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang, ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi, penempatannya bagaimana, posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang ya banyak. Ayo AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama, Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga, saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Ah. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, okay. Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya.
2: Kita cari ada enggak?
4: Nggih, betul.
2: Masih waya
4: gitu. Iya, jadi akhirnya enggak, ya ke saya
1: enggak kaku-kaku amat lah Mas Adi ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: mutlak
4: gitu
1: lah.
2: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya ini yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar.
2: Kita sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri, ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau Jakarta atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-123-4928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada. Oke, di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih Jakarta. Kayaknya
2: Okay.
1: Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mas Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Ya, apa ngalam?
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua. Walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya,
7: dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang? Berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Kidian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan Kidian.
4: Nggih. Ya, terima kasih.
2: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Ada, oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada ya, dari kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong. Biasa
2: ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya,
1: ada
4: terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih
1: jadi
4: dalang dengan
2: jadi dia ini KKN ya.
1: ordal ada orang dalam dia.
2: gimana
4: gitu? Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin nggak harus sih Mas, nggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya, Mas. Ya. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan
4: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu.
2: Sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi
1: jadi wayangnya.
4: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh, bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang jadinya, banyak belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan ya, Mas. Oke, jadi semua sebenarnya bisa
4: Mas. Bisa.
1: Wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana,
1: Bro? Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya enggak ada istilahnya genetik, Po.
1: Iya.
2: Ya kan, untuk belajar enggak cuma wayang sebenarnya, Po, ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan, betul.
2: Pasti bisa ya, Po.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu, ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali, Kidian?
2: Monggo, Kidian.
4: Iya. Iya, Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama Ayen apa, Bang? Ponopa, iya, Mas Aji dan
4: Ponopa
1: gitu.
4: Lupa, Pak.
1: Enggak adil banget gitu loh.
4: Iya, Pak.
1: Iya. Oke.
4: Terima kasih, Pak.
2: Ye. Malu-malu, Pak. Masih hijau.
1: Ye.
4: Minder, Pak, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya. Dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
2: regenerasi
4: ya, untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin saya di Malang ya, Mas.
2: Iya.
4: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malangan juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup, bagaimana kita regenerasi, Mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak itu ciri khas sendiri, Po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan
1: Iya benar. Nah,
2: gimana ya nanti takutnya hilang ya, Bu?
1: Iya.
2: Ya?
1: Studio poinnya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya supportnya. Supportnya itu mungkin betul, bentuk dana ya, gitu ya.
2: Iya, support bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: iya. Ya, ya, gitu. Ya udah kan ujung-ujungnya kan duit juga, Mas Haji.
4: Iya, betul. Pengadaan untuk pergelaran Ponopa ya.
1: Iya, benar.
4: Iya,
1: ngapain
4: betul.
1: Mesti harus kesana kesini kesana
4: iya,
1: kesini
4: betul.
1: Dulu?
4: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrag Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau
1: betul.
4: Di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali karena urgensitas salah satu finish pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa dihitung jari, Mas Haji.
1: Yeah. Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
1: Kidian, okay. Ini waktunya udah mepet okay, banget siap. Ya. Oke.
4: Okay. Iya,
1: terima
4: betul.
1: Kasih banyak, Mas okay. Haji, Kidian
2: terima
1: ya.
2: Terima kasih juga.
4: Nggih, Pak Nova.
1: Salam terima sehat, banyak. Salam bahagia. Terima kasih, yeah. Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya. Dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak ning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak masyarakat gencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jare Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens ing antarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing bakal diwiwiti awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyati yo nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh kanggo pelaku usaha mulai skala mikro, menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh Cak Ning, sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa mane banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sini? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah apa sih bu, kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan. Nggih, Cak Ning sampean sedaya tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Menawi nitik saking cuaca sak menika ing Jalan Pemuda pun mulai rodok-rodok mendung rep-rep ngoten nggih Cak Ning. Atas-atas kagem panjenengan ingkang nembe makaryo ing odor ngoten nggih Cak Ning. Mbok menawi akhir-akhir niki napa pinten-pinten dinten terakhir niki kok sering ngoten nggih, sering curah hujan tapi moro-moro dadak ngoten nggih, moro-moro langsung makbres deres ngoten nggih Cak Ning. Nggih kangge kita ing musim pancaroba ngoten menika monggo sami-sami kita jaga kesehatan kita nggih, imunitas harus tetap selalu terjaga Cak Ning. Menapa melalui nutrisi-nutrisi kadar makanan ingkang kedah dipun konsumsi kalian kita sedaya pun kesupen ugi keseimbangan pola makan, pola makaryo, kalian pola istirahat menika. Ketiganipun menika sangat napa sangat dipun betahaken Cak Ning kagem jaga imunitas kita supados tetap sehat ngadepi musim pancaroba. Tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.
1: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua ku ae, Mas.
2: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
3: Intermezzo.
4: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
5: Napa sih gawe SNI?
4: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
5: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit undur diri. Ngaten nggih Cak Ning sampun mepet jam 3. Wancinipun kula nyampuni teweng ngrampungi sedaya tugas kula dinten menika Cak Ning. Matur nuwun sedayanipun, matur nuwun ingkang sampun gegono teng sedaya acara ingkang kula ampu tenggene Tanjung Perak Siang edisi dinten menika. Matur nuwun Cak Ning. Nyuwun ngapunten bae wonten kladhoe ngatur kula pareng kula Purbandari mohon undur diri nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Nggih, cah ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam kalih langkung sekawan dasa songo menit. Wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

0: yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang...
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jeneng woro-woro jam 3 sore bare Wahyu Jan. Polres Bojonegoro jane nangkep pelaku ngoplos LPG subsidi saka tabung 3 kg dek tabung non subsidi ukuran 50 kg inisial JI usane 49 tahun. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi nyatane pelaku iki ditangkep di lokasi penyuntikan gas LPG sing ono dek Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Afrian jelasno caning awal iki Satreskrim Polres Bojonegoro ngentukne informasi saka masyarakat la ono penyalahgunaan LPG subsidi. Polisi mari ngono nglakoni penyelidikan lan pelaku iki tase nglakoni penyuntikan LPG 3 kg ndek tabung LPG ukuran 50 kg gawe serlang regulator. Nyanda kabar liyane caning Bidang Hubungan Masyarakat Bidhumas Polda Jatim nguatno komunikasi publik lan manajemen media kanggo ngadepi ancaman hoax barek narasi negatif di era digital di rapat kerja teknis Rakernis Bidhumas Polda Jatim 2016 di Surabaya Janing. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Julius Abraham Abbas nyatane lah perkembangan kecerdasan buatan utawa AI iki nggawe arus informasi gerak cepet banget termasuk penyebaran informasi palsu ndek media sosial. Jane kumang woro-woro jam 3 sore bareng Wahyu Chen monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani sugeng sonten. Saya Niki Wahyucan ngancani sampean ya. Di Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. Di Goyang Dangdut Leko tenan. Jani langsung aja deh ngawali jumpane awak dhewe ana dene Canan Taman Juruk.

Ya, jane aja lali gabungan ambek Wayican di Goyang Dangdut 5462961 utawa sampeyan iso gabungan langsung di WhatsApp Pro Papat RRI Surabaya 0896021 3 jane ya. Goyang Dangdut, like ketenan.

0: Oke, langsung kita terima teleponnya janing ono sapa sing kate gabungan ambek aku. Di 5462961 atau di 0896021-3x968 janing. Tak terima dhisik teleponnya goyang dangdut.
1: Lek ketenan.
0: Weh, Uti Ratno.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Nak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bilang punya kata.
0: Alhamdulillah sehat. Ya Allah, langsung melbu nomor siji lo ya Uti Ratno.
1: Ya terus nomor siji ini kalian jual lagu tak?
0: Waduh, lah ini lain tak luruh ini suara aku ini.
1: Iya, kayak ya sing murah titik kok kayak Mas Chandra ngono.
0: Walah.
1: Mas Chandra kuwi dodol murah nomor 1 oleh loro.
0: Nomor 1 oleh loro. Waduh, iya.
1: Wis kapok. Nomor 1 Kamelia.
0: Nomor 1 Kamelia. Oh, Kamelia. Ya,
1: nomor loro Elvita Mala. Ngene ulang tahun.
0: Oh, siapa sih ulang tahun?
1: Lho, utine iki sudah tahun ya.
0: Kapan? Dino iki po?
1: Wingi 20 Mei hari kebangkitan nasional dirayakno ning gone ning Purwingi. Wis nggone Evita malah wis kakehan nyanyi dadine gak iso nyanyi ulang tahun.
0: Kesereten. Ya apa tenggorane kering.
1: Nggih. Wis gak kroso, Mas. Ning omah wis 2 tahun. Dadi utine iki suwi gak tahun wis lansia iki.
0: Lho, jare sapa sih wong cek kinis-kinis kok.
1: Ya Allah, 60 tahun, jangkep bunder 20 Mei kemarin.
0: Alhamdulillah ya Allah, seger waras.
1: Ya, gak kerasa, wis muga-muga diparingi sabar ngomong anak putu, ngomong bojo. Pun, kula ngaten mawon salame kagem sedeng, ya kemawon pamit banget perempat wonten pundi papan lenggahipun.
0: Nggih, tapi
1: saya tanggal 20 Mei kemarin iku. Yang apa sing mimpin dibake iku gak iso, kebetulan aku ketempatan dibake yahiku. Akhire besok tanggal 22 Mei dirayakne.
0: Masih.
1: Tak kampung.
0: Mantap, langsung
1: apa? Monggo nek jenengan tindak mriki.
0: Waduh, aja lali ki
1: coba. Lah nggone Mas Chandra, ana apa yo bijang gak ono sing ngenteni ning omahe lho.
0: Duh, ya apa sih masuk gak ono sing ngenteni ning omahe jan.
1: Nek biyen aku ki Mas setiap ada acara gitu. Kan sekarang menjangankan etane kantore sampean, mesti aku jemunuk runu. Aku mesti jemunuk apal aku wis kaya omahku dhewe nggone sampean niku. Pun ngaten mawon nggih, diseneni sing nguri catut-catut
0: iki. Oh, ora apa-apa.
1: Uti, matur suwun ngapunten ing Kang Kata.
0: Uti, sebentar tadi lagu yang pertama apa tadi? Enggak apa-apa wis tak kasih
1: dua.
0: Kamelia yang mana?
1: Kamelia. Yo wis. Yo maksudnya iki sing apa judule Kamelia, sing nyanyi sapa ae gak masalah, sing penting Kamelia.
0: Roma Irama. Roma Irama bukan?
1: Yo, kayaknya itu.
0: Oh, itu. Yo, takai lagunya itu kok Alisa we ya.
1: Yeah. Pokoknya aku manut karo Nak Wahyu.
0: Siap, yo, tak puterin lagu dia ya.
1: Matur suwun.
0: Injil.
1: Aja lali pokoknya Vita Mala ulang tahun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Uti Ratno re, iyalah seger buker lah ya pokoknya ya, kocok sama anak selora lah ya. Oke, lanjut yuk goyang dangdut. Mantap.
2: Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Iya, waalaikumsalam. Cao Sen, si radio ini cilino di si volume ini.
2: Oh,
0: ya. Nah, ya pak, wes. Oh, mantap.
2: Ya pak, Mas Samen waras, Mas.
0: Lu waras, kak gendeng aku. Masa aku kata gendeng, rek.
2: Kok masa Umi Latifah beres lah, ini dulu.
0: Oh, ala, iya, tak kira makan nih. Waras apa, iya, waras apa. Alah, Akbar. Eh,
2: request lagu, Mas.
0: Apa request lagu apa sampean?
2: Tajam sekarang itu kok Mansur.
0: Nyanyi dhisik. Nyanyi dhisik. Hah? Nyanyi dhisik, Cao Sen.
2: Salam teko ning Rahma. Aku gak sok nyanyi ya, Mas.
0: Dulu itu sampe ini saya apa lo?
2: Tak boleh duit tak aku gak sok.
0: Ya Allah, iso mek golek duit tok. Ya wis lah kono. Tajamnya karang ya. Tajamnya karang iki
2: tajamnya karang. Salame kanggo kuwabe, Mas.
0: Siap, matur
2: sembah. Kanggo Mas Wahyu, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Cao Sen ya. Sebentar ya. Sebentar, lanjut lagi yuk. Goyang dangdut.
3: Halo.
0: Halo, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut.
0: Leko.
3: Leko tenar.
0: Nah, mantap. Niki Cak Tommy ya.
3: Tommy.
0: Cak Tommy, ya, apa kabar Cak Tommy?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ini lagi di mana sampean?
3: Rumah.
0: Lagi di rumah, ya Allah. Anak baik-baik ya, Cak Tommy. Lagi di rumah. Oke. Cak Tommy pengen ngono lagu apa sampean? Langdute apa lagune?
3: Ono Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting ono sing ndi sampean geleme?
3: Alamat Palsu.
0: Oh, Alamat Palsu, gak kepingin sing lagu anyar. Sing jangan ya, Dek, jangan. Tapi gak apa-apa sih, ada ono akeh sih lagunya Ayu Ting Ting. Alamat Palsu ya tadi ya. Ya wes oke, tak puterno lagune. Salame ya kanggo sapa? Hai.
3: Bang.
0: Heeh.
3: Wahyu.
0: Iya, Bang Mas Ayunya apa halo. Lagi? Halo, iya.
3: Ada. Salam Bang Wahyu.
0: Buat Bang Wahyu lalu ada lagi.
3: Neng Lia.
0: Neng Lia. Neng
3: Pur.
0: Neng Pur.
3: Neng Pur. Ya. Wes.
0: Oh wes, ikut dok.
3: Ya.
0: Oke lah, kudu matur nuwun ya.
3: Ya.
0: Oke. Yes. Dinteni lagune. Yes. Engko parikono semoga Cak Tommy terhibur ngeten nggih. Matur sembah nuwun. Iku mang jane Cak Tommy Kurniawan ya, matur sembah nuwun wis gabungan ambek Wahyu Chan. Wis ana papat lagu ya Cak Ning ya. Engko dilanjut mana ya Cak Ning? Iki mang kan spesial soalnya ulang tahun Utine remang ya. Uti Ratno ulang tahun, ya selamat ulang tahun Uti Ratno. Mugi-mugi seger waras ya kan. Dikai keberkahan barokah pokoknya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Baik rezekinya, kesehatannya, sak kabehane ngeten nggih. Salame yoan kanggo keluarga semuanya ngeten ya. Yo langsung aja ning lagune sendiri kes tak puter.

0: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
1: Polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarani 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak nggunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah siji ne ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kayata dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal. Banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih. Sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Oke, Caning lanjut mana di Goyang Dangdut ada siapa sih kata gabungan Caning langsung aja 5462961 atau 0896021 kali 968 ini memang ada sih jalur Kicomania ini gak bisa nih Kicomania ini harus diputer ini memang ya mungkin cari referensi lainnya monggo yuk Goyang Dangdut
1: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Aduh. Kenapa nih? Volume radio ini dicelinan deh sih.
1: Iya, wis. Aku ono coba radio ini ono jelas.
0: Oh.
1: Kamu rekeh lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu nih. Pintaku Mansur.
0: Mansur gak iso wis keluar ambe tajamnya karang ya Mansur.
1: Oh, Megiset.
0: Megiset sing apa, Mang?
1: Iku. Megiset iku sing apa ya? Berakhir pula iku.
0: Berakhir pula cinta nananananan.
1: Salamnya untuk kesemuanya aja ya Mas Wahyu.
0: Oke,
1: Mas Wahyu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Sore-sore ini bareng Bu Wahyu Chan. Kueko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Cak Wahyu.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Wajah riep-riep Cak Wahyu nonggonku.
0: Iya nang kene iya kok.
2: Jadi awane setu-setu ya apa ngono Cak Wahyu. Iku wis lagu Cak Wahyu.
0: Ah betul.
2: Lagu pasrah wae Cak Wahyu.
0: Pasrah.
2: Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Tidak ada kakek lah tanggapan bahan.
0: Lebih baik.
2: Tapi jadi paten ini pedang rek loro lancet. Ya salamnya buat Ning Salama, Ning Rama Cak Husen, Ibu Suratno, kemudian ada Bang Uco, Mbak Ela, Landio Liani Cak Wahyu, matur nuwun, selalu sehat, akhir rezeki ini tetap semangat, nandalin dengan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Glodak.
0: Oke, mantap, ngono ya, matur sembanuun. Lanjut Malik, Goyang Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, teman.
0: Mantap.
3: Halo Mas Bayu.
0: Ge.
3: Pripun, gimana apa? Punya kabar Mas Bayu?
0: Alhamdulillah sehat, seger buger.
3: Oke. Mas Bayu, sebelum request lagu, aku mau nanya, Cak Herianto masih aktif di RRI?
0: Cak siapa?
3: Cak Herianto yang di Lodro gitu. Masih aktif di RRI?
0: Oh enggak, udah pensiun.
3: Oh, udah pensiun ya. Oke. Makasih infonya. Aku pengen request lagu Mas Wahyu.
0: Boleh, lagu apa?
3: Zulfan pengen request lagunya Kasihku Alibaba dari Pipin Rezeki.
0: Kasihku
3: Alibaba. Oke. Okay. Ada ya?
0: Oke, okay, kasih.
3: Oke. Okay. Salam-salamnya yang barusan turun, salam kenal. Terus ada yang Mbak tadi juga, salam kenal dari Mas Zulfan yang di seputaran Tuban. Ada Cak Solikin Delosor ya yang ada di Madura juga. Selamat sore. Terus ada Pak Toto sampai jumpa, Pak Jumadi. Terus semuanya saja ya, tanpa terkecuali Neng Ella juga. Spesialnya buat Mbak Sutrini seorang.
0: Iya, Mang.
3: Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
0: Okay.
3: Dan untuk Mas Wahyu lagunya aja Mas.
0: Saya tadi kasih ku Alibaba.
3: Iya, kasih ku Alibaba.
0: Kok enggak Kak Pipi rezeki kita? Eh bukan ya?
3: Iya, betul
0: ya?
3: Pipi rezeki.
0: Oh iya iya.
3: Iya, okay, ada okay. Ya.
0: Ada.
3: Oke, untuk Mas Wahyunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, matur sembah nuwun ngeten nggih. Luar biasa kok anjene cakne sedoyo ngeten ya. Jadi kemang ya, requestane selawat WhatsApp sisan. Ning Iin ya nih tadi dari kemarin cuma juga oh iya. Minta lagu oke. Lagu kicomannya yang gak bisa, ya apa? Waduh, putune piye iki lho, lagu kicomannya jare ya. Lagu kicomannya sudah diputar di awal, jadi gak bisa lagi mengaten lho, ya kan? Mungkin ada alternatifnya ya, nih, ini ya. Oke, ini cinta kamu ini ya. Ya, yes, langsung aja cane ngawak deh, kok bakal jeda. Dia perlu papat RRI Surabaya ini, tapi aku bakal lanjut mana kan cari sampean. Tadi aja yang dindi pancet dia perlu papat RRI Surabaya soal budaya Surabaya cari. Waduh, seneng dia aku. Ya istilah emang ya cari ya. Jadi pokoknya pancet dia perlu papat RRI Surabaya, takkan cari kok sampai jam 5 sore cari.

enak nih. Sampai sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Aduh tanah, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Oke, dilanjut mana ya, Caneng ya, kebersamaannya awak dhewe iki mang ya aku kate ngucap nama terus banuwun ya. Untuk siapa namanya? Arek magang matur nuwun ya, mergane masa bakti magang wis pun rampung ngeten ya. Dadi wis alhamdulillah ngeten ya. Lanjut ya Caneng, ana sapa iki sing kate gabungan ambek aku, Goyan Dangdut, lek ketenan ana Pak Mariono tidak dapat tidur. Oke, tak carikan dulu ya. Tidak dapat tidur. Oh itu bukan, itu tidak semua laki-laki tidak dapat tidur. Oke, sebentar ya. Oke, deh ya. Oke, tidak dapat tidur. Oke, saya persembahkan ya untuk Cak Mariono. Salamnya buat Pak Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Waris, Pak Pur, Pak Pur Perdana dan semua pendengar Perempat RRI Surabaya bersama Cawahi, selamat tugas diberi kesehatan kemerdekaan. Wah, kene ram ya kan, tapi mantap kata nggih. Oke, matur nuwun. Lanjutane niki ana Sinta sing ada gabungan ambek Wahyu Chan di kesempatan pagi hari ini. Sebentar ya. Oke. Lanjut ya. Oke, okay. Ini tadi, oh ini belum ya. Goyan Dangdut, leko tenan aja, lebih tenan leko tenan, guys. Ya kan lagunya Asem Goyang by Dua Anggrek. Salamnya salam kenal untuk Umi Salamah. Umi Salamah. Goyan Dangdut.
1: Goyan Dangdut, leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Hujan di sekitar studio Mas Wahyu?
0: Oh enggak dong Mas Wahyu, enggak mungkin lah.
1: Di sini hujan.
0: Oh di situ hujan kan?
1: Ya udah, mau atas lampunya Mas
0: Wahyu. Lagu apa sih?
1: Lagunya You.
0: Yang di
1: You
0: Jom.
1: You
0: Ha-ha.
1: Kamu You.
0: Ha-ha.
1: Iya judulnya You.
0: Iya siapa nyanyi?
1: Hah?
0: Si nyanyi siapa?
1: Maggie
0: Jet.
1: Uh-uh.
0: Lo Maggie Jet mang wis mari lo.
1: Tapi.
0: Bentar. Tadi tuh Maggie Jet enggak masuk di listing saya ya. Lali aku sebenarnya. Oh belum.
1: Belum ya.
0: Maggie Jet enggak bisa. Maggie Jet nanti berakhir pula. Berakhir pula anganana.
1: Ya udah, kalau udah ini udah ada ganti itu gara-gara AA.
0: Di gara-gara AA. Untung AA ganti liane kan bahaya. Gara-gara AA ya, sebentar.
1: Jangan tanya penyanyinya, aku enggak tahu.
0: Ya apa lek? Dewi Purwati.
1: Ah iya.
0: Oh iya. Ya, ya. Langsung. Oh iya. aduh. Ya wis langsung monggo. Salamnya buat siapa?
1: Ada Jaskum. Tadi ada dari siapa? Dari Tuban ya.
0: Heeh.
1: Silpan ya.
0: Betul.
1: Sama Ayang Beb-nya. Juga ada Manali, Kak Toto, Nindian, Ning Suratno, selamat ulang tahun. Semoga umurnya barokah, dikasih rezeki yang halal dan barokah. Juga ada Ning Siti dan kesemuanya deh, tanpa terkecuali. untuk Mas Wahyu, semoga selalu sehat dan terima kasih. Yo langsung pamit. Gelosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iku mangan mbek ayam BP lah, terus sampe nang mbek ayam BP Kak. Ya Allah, ya wes lagu dong. Langsung ya, awal dia puter lagu nih ya, saya wes di request kemang. Soalnya sendiri WhatsApp, ya lumayan pakai lo, ya lumayan. Alhamdulillah, payu rek tetelan ke.

Oh!

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

Oke, cantik kumang lagu Cinta Putih saking Rita Sugiarto ya, wis tak puter. Iki mang lagune kanggo Butia ngeten nggih, matur sembah nuwun ya. Yes, langgono saiki wayahe jam pamit ya. Iki mana cair fan barang ya. Waduh, gak keangkat tak telepon rek, matur nuwun ya wis nyapa aku. Goyang dangdut iku mang se ya, sing asem goyang iki se. Aku bingung lagune. Ya wis. Tapi sing pasti matur nuwun ya Caning ya. Wis gabungan ambek aku nek kesempatan iki saiki wae aku pamit Caning, kok bakal balik maneh kancane sampean nganti jam 8 bengi ya. Aja nang ndi-ndi pancet de Pro Papa Tereri Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ketemu de Lenggang Surabaya jam 5 Caning dadah.

Cak Ning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebabe pisanan ing sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lan sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caneng wae woro-woro bare Wahyu Chan. Nggih, Caneng Forum Konsultasi Publik 2016 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pamekasan ngusurno ben program makan bergizi gratis utawa MBG sing wis dicanangno pemerintah nglibatne para pelaku usaha mikro kecil lan menengah UMKM. Kepala KPPN tipe A1 Pamekasan Trimo Yulianto Caneng nyatane selain aspirasi tentang perlibatan pelaku UMKM di forum konsultasi, ada sisa aspirasi tentang pentingnya penyederhanaan aplikasi laporan pengelolaan keuangan. Nyanda kabar liane Caneng, pemerintah Kutha Kediri secara intensif mantau Caneng kesehatane hewan kurban bareng nglakoni pemeriksaan dek ternak secara langsung. Katene Idul Adha 1447 Hijriah iki Caneng kanggo masterno hewan kurban sehat ambek laik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kutha Kediri Un Ahmad Nurdin iki nyatane lah hewan kurban sing didoliki Caneng kudu dipastekno ngasilno daging sing asuh yaiku aman, sehat, utuh lan halal kanggo pihak iki yang ngerahno tim kanggo pemeriksaan secara langsung di beberapa lokasi termasuk sentra peternakan. Caneng kemang woro-woro barewa hijan mongko ketemali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Aqua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya,

Haning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Neng. Sugeng sonten, balik mana aku Wahyu Chan dengan cari sama Cak Neng ya. Saya ini di Lenggang Surabaya, tapi kok maring ini awal dewe bakalan melo nuansa religi di Cak Neng. Bakal ada kultum bare Cak Wahid ya, Cak Neng bare topik ini kita dolim. Kok dilanjutkan kalian adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya saat kita ini jam 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Tasi enten waktu Cak Neng kanggo samain siap-siap Cak Neng ya. Cak Neng ini pancet di 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Di petang hari ini saya akan menyampaikan dengan topik yang sederhana, yaitu zalim atau zulmun atau zalimun. Zalim bisa diartikan aniaya atau meletakkan berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, mengurangi hak yang harus diberikan olehnya. Ulama besar Abu Ala Al-Madudi, sifat zalim itu sebagai suatu pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban. Tiga bagian atau macam zalim. Satu, zalim terhadap Allah, tidak mematuhi perintah Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zalim yaitu hal-hal yang berurusan dengan urusan Allah. Yang kedua, zalim termasuk makhluk atau sesama makhluk, hak orang lain dengan cara-cara memperkosa, baik kasar atau halus, menganiaya, merampas, menyakiti, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri, itu termasuk zalim. Akibat perbuatan zalim menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi orang tertentu, yang akan menimbulkan permusuhan dan perlawanan, akan menerima pembalasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Awas, hati-hati. Doa orang yang terianiaya atau yang didolimi sekalipun orang kafir, tidak ada tabir dari Allah, langsung diterimanya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Wahid Syukur dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya renungan agama Islam di petang hari ini. Saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الفلاح.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Nih, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

ning hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, wis tak buat nang kali iki ae cedhek teko omahku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buake nang kene ae wis.
2: Lho, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lho nang kampung awake dhewe.
1: Halah, Neng, iki lho, Neng. Aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih, Neng.
2: Iku ngono tindakan sing kliru, Neng. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim mudan lho ning. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas tekok banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awak dhewe iki bebas tekok banjir, Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas tekok banjir.
1: Dewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
3: Napa sih gawe SNI?
1: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
3: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

caning wae woro-woro bare wahyujan. Polres Pamekasan nangkep komplotan ibu ambek anak caning mergane diduga dadi otak pencurian emas lintas provinsi. Kanit Pidana Umum Reskrim Polres Pamekasan Ibda Reza ya, caning nyatane la wong loro iki ditangkep di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat NTB samarine mlayu caning bareng lakoni pencurian utawa nyolong. Peristiwa nyolong emas iki caning kedaden di tanggal 2 Mei 2016 jam 3 sore di salah siji toko emas di Pamekasan. Kasus iki maringun dilaporno korban di kepolisian tanggal 9 Mei 2016. Samarin iku dirui caning ono kehilangan perhiasan emas. Nyanda kabar liane caning Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi TPI Surabaya nyata telah sejumlah capaian kerjane iki diantarane penerbitan luwih saka 100.000 paspor kalian lakoni pengawasan bare 2,48 yuto perlintasan di TPI Juanda di tahun 2020. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya Agus Winarto nyatane lah catatan iki caning dadi bentuk capaian ambek hasil saka berbagai inovasi pelayanan keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Surabaya. Caning kumang woro-woro jam 6 sore bare wayu jam monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jaring tas di 106,8 FM Pro Papatara di Surabaya, Suara Budaya Surabaya Janing. Di kesempatan ini Janing aku pengen bagiin informasi di Renggang Surabaya. Ini ada orang yang mendadak terkenal ya Janing ya. Di kabinet Presiden Prabowo Subianto ya Janing ya. Sapa mana Janing lak guduk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo ngeten nggih sing siap nglaporne temuan manipulasi nilai dokumen perdagangan ekspor impor utawa trade misinvoicing di Presiden Prabowo Subianto pas rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Purbaya iki nyebutno Janing pihak yang lakoni pengecekan barek telu pengapalan ya di 10 perusahaan secara acak. Perusahaan iki bergerak di sektor industri kelapa sawit. Nah iki ketok banget jarene ngelakoni manipulasi rokok ekspor di Amerika Serikat Janing. Meski gak iso disebutno jeneng 10 perusahaan iki Janing, tapi Purbaya ngakai contoh manipulasi faktur perdagangan yang dilakoni karo salah siji perusahaan. Misalnya ada perusahaan nyata rokok ekspor iki 2,6 juta dolar Amerika Serikat. Maringono sing rego sing dibayarno marek pengimpor Amerika Serikat iki 4,2 juta dolar Amerika Serikat. Dadi 57% luwih rendah lah diban ono maneh sing luwih jarine ono maneh sing luwih gendeng jane ya. Salah siji perusahaan iki ekspor 1,43 juta ya dolar. Nah, mereka ngono impor ya 4 juta dolar berubah regane 200%. Iki dideteksi kapal per kapal jarine. Pemerintah bentuk PT Darantara Sumber Daya Indonesia DSI dadi BUMN khusus ekspor kanggo mundakno penerimaan negara Janing. Badan ekspor iki ngatur kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam sing sing bakal nguntung negara mergane iso neke praktek pencatatan nilai ekspor luwih rendah ya saka sing sebenarnya ini ya sing selama ini nyebabno kebocoran sing ditompo jane. Pembentukan DSI iki awali ya temuan pemerintah terkait ambek dugaan praktek under invoicing lan transfer pricing di ekspor komoditas sumber daya alam jane. Wah, ayo kon dilaporno kon. Ya wis lakune Janing kok Wijen bakal lanjut maneh ya bareng ini Wijen tak sing ngancani sampean pastine de engko sampe cembolu pengi. Nuansa religi Janing kanggo adzan isya kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene ya jam 18 luwih 34 menit waktu Indonesia Barat tas enten waktu saiki jam 18 luwih 27 menit waktu Indonesia Barat Janing. Dadi acara ini pancen de Propapatare Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Nek lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan biyen janeng Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sak jagat iki janeng. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka sing digawana ambek Shakira utawa We Are One saka Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget jane gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambek penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sapa sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane jane digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambek Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki jane ana saka Latin, pop internasional, nanti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik e maneh jane saben ana gol, kemenangan dramatis ambek momen haru sing ana ndek stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan jane, tapi ya dadi saka sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh jane, nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane mbarek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng saya niki wayahe pamit saka Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Nggo lanjut di Layang Kangen ya. Jadi sampean kok iso gabungan ampe wayahe di Layang Kangen ya. Menawi jenengan kepi request lagu-lagu campur sari mengatan nggih. Selangono aku pamit dhisik jeneng matur suwun nuwun arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng sugeng santan.

0: wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemko Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Mene mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Kaning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jane kaya woro-woro Barek Wahyu Chan, pemerintah Kabupaten Pasuruan matengno rencana pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD Purwodadi melalui pengajuan pinjaman daerah janeng DPT Sarana Multi Infrastruktur utawa SMI kanggo ngluasno layanan kesehatan di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Caning nyatane lan di wilayah selatan kabupaten iki ana 10 kecamatan barek jumlah penduduk luwih saka 500 loro jiwa sing nganti saiki Caning kudu melakoni perjalanan adoh Caning kanggo ngolehi layanan kesehatan.

Nyandang kabarane jane pemerintah Provinsi Jawa Timur nganugrahno lencana Jer Basuki Mobeyo kategori emas dek Menteri Pendidikan Dasar lan Menengah Abdul Muti mergane dedikasi lan kontribusi kanggo majukno pendidikan dek Jawa Timur lan Indonesia. Gubernur dek keputusane iki jane Gubernur Kofifa Indar Parawansa netepno Abdul Muti dadi penerima penghargaan bidang pendidikan tahun 2016 mergane dedikasi luar biasa balik provinsi lan negara kesatuan Republik Indonesia. Jani kumang waro-waro jam itu bengi, sore Mbak Wahyu Chan, monggo ketemu lagi deh waro-waro selanjutnya sesok jam 6 isuk. Salam budaya.

0: Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

sampean ngerungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Iya, jane tak sende propapat RRI Surabaya Sora Budaya Surabaya Jakning ya. Oke. Iki ning Herlina matur nuwun ya. Sekabungan sampe aku. Semanggi Surabaya, semanggi Surabaya rek. Caosen. Matur nuwun. Jadeng aja ning ndi-ndi, mergane engko jam 8:15 janing bakalan enten dialog ses kamling bare topik utawa pembahasan jadi ku kamtip mas aman jelang Idul Adha janing kalian kanca-kanca saya Polda Jatim bare penyuluh narkoba BNNP Jatim sisan janing enten Bripka Fitra, Bripto Gusti Bagus Rama, ambe Cak Alvin Pradika, mengko sebakal ngancani sampai ancani. Santen iki cane tak cobi nampi telepon ya tadi ki, nak tompone dhisik telepon sing wis gabungan kalian Bayu Chan, suka santen, layang kangen. Halo, suka santen layang kangen.
1: Yang kangen yo kangen temenan to Cak Chandra.
0: Cak Wahyu Chan.
1: Oh, Cak Wahyu Chan kelilu.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budi sehat-sehat Cak Wahyu.
0: Alhamdulillah, padonganipun alhamdulillah sehat. Jenengan pripun sehat? Sehat to?
1: Cepang. Alhamdulillah, pokoke nek gak ngrungokne pro 4 ngene iki yo gak sehat. Nek ngrungokne ngene iki tetep sehat Cak Wahyu.
0: Sehat, amin. Pokoke kali loro.
1: Jalan Pemuda terus pun di cuacane pun
0: di Jalan Pemuda ini lagi cerah ya. Moga-moga cerah lah, jauh sama udan.
1: Nge, secerah hatiku dan hatimu, Cak Wahyu. Secerah rezekiku, rezekimu, Cak Wahyu.
0: Amin, amin. Ya Allah, tapi rezekinya sampai kok akeh banget, oh ya.
1: Alhamdulillah. Pokoknya akeh, mboten akeh niku tetap disyukuri mawon.
0: Yes, ya. Benar, benar, benar.
1: Rezeki niku mboten kok berupa materi mboten Cak Wahyu.
0: Terus berupa nopo?
1: Ya berupa kesehatan iki rezeki tidak ternilai lho Cak Wahyu.
0: Iya bener-bener.
1: Nggih lah, nek duwe akeh awake mboten sehat, mangan nopo-opo gak oleh niku terus tambah bingung.
0: Tambah bingung, tambah kayak enak sembarangan engko.
1: Nggih. Wong kula niku nate kepethuk tiang niku enten gini rumah sakit niku Cak Wahyu. Betul duit sak tas. Wakeh duit Cak Wahyu.
0: Tapi kayak bayar.
1: Jarene ngomong ngeten kali kula. Duit niku nek dibeto teng rumah sakit niku mboten enten arti ini gitu, jadi ngomong ngoten nih Cak Wahyu.
0: Iya benar, kalau arti ini.
1: Tangi nak semua hat ngeten nih kiri mangan tahu tempe di lesi lesi luwe nak bisa menikmati Cak Wahyu.
0: Benar banget.
1: Tangi.
0: Aku ada di luwe tuh ya. Gara-gara ngomong nih masalah tahu gimana ya Allah.
1: Lah nek luwe nggih sampean mriki niki enten botokan niki.
0: Mantap botokan.
1: Wes pokoke segone anget botokane enten waduh tahu kali udang ngoten niku waduh luwe ketenan Cak Wahyu.
0: Bener bener bener iku ana mertua lewat juga diurus yo.
1: Wes katik tolah-toleh duwingklu airoro ki ngadeg iku antep ngoten.
0: Allahu Akbar. Ibu dos pundi, Pak?
1: Sehat.
0: Ini lagi ngapain beliau?
1: Nek yah menten iki Cak Wayu mantun makan malam. Heeh. Korah-korah. Terus ucek.
0: Oh, jenenge senengane.
1: Terus niki terus persiapan kangge Jumat berkah benjing Cak Wayu.
0: Heeh. Lho, ada kegiatan Jumat berkah.
1: Lungge setiap Jumat niki wonten kegiatan niki mempersiapne kome daun pisange rumbinjing kantun ngisi menune nopo ngoten niku wis pun siap ngoten lho Cak Wayu. Wis Jumat berkah niku kanggene masyarakat mriki pun setiap masjid niku diadakan Jumat berkah ngoten lho Cak Wayu.
0: Alhamdulillah.
1: Dados sing mantun Jumatan terutama sing kerja-kerja ngene perusahaan-perusahaan niku langsung makan siang go mlebu ngene perusahaan wis wetenge wis wareg ngoten lho Cak Wayu.
0: Tapi lah iso ya jok mung Jumat berkah netok ya. Lah iso mung mendino lah tambah enak.
1: Langges pokoknya sing penting niku anggarane enten niku mboten masalah Cak Wayu, sing sedekah sing rezekine kathah disedekahne kangge Jumat berkah. Ngoten niku sangat bermanfaat Cak Wayu.
0: Nah, tuh jane
1: mumpung awake dhewe niki tasih diparingi kesempatan tan ngoten lho Cak Wayu.
0: Nah iki
1: nggih. Lagune Cak Wayu.
0: Boleh, njenengan pengen ngrungokne lagu apa?
1: Nggih, ngeten mawon lagune niki napa nggih? Nginang karo ngilo Cak Wayu.
0: Nginang
1: karo ngilo.
0: Oh, sik. Karungi lo, oke siap.
1: Siap nggih. Heeh. Salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Wonten ning Istikoro, ning aja Suratno, ning aja Gustia. Kagem ning Dian ning Iin. Kagem sedoyo kemawon Cak Wayu nggih.
0: Nggih, siap.
1: Niki jam 8 mun pamitan panjenengan niki.
0: Injih, margane kan nanti ada Ning Ayu sing bakal ngancani.
1: Oh, Ning Ayu. Ah, niki obrolan kantik Mas mangke nggih.
0: Injih leres.
1: Nggih. Atas-atas nek ya nek wangsul lewat pinggir-pinggir mawon nggih.
0: Pinggir-pinggir ya nengah wedi ya.
1: Nek nengah-nengah mungkin sampean nemu sembarang kalir nggih nek nengah-nengah. Matur nuwun Cak Wayu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ngeten nggih. Salam kagem Ibu sisan ngeten nggih. Oke, Caning, mari ini awak dhewe bareng-bareng pirang akan nginang karo ngilo ngeten nggih. Saking ning Lesbini monggo.

Janing saniki wayahe tasih ngancani sampean dan propapater RI Surabaya. Nah, kali iki jane wayahe kaya kudu pamit ya margane wayahe wis ngancani sampean kaya jam 3 iku mang. Tapi tenang ae saning ya. ngapa kok tenang saning? Soalnya kan wayahe sing pasti ngancani sampean insya Allah sesok mana ngono lo ya, insya Allah. Tapi saya ndelok sih saya tahu lebih rasa tanggal 22 jane kok alhamdulillah aku berai jane. Ternyata aku libur jane ya, tapi ngapunten gak iso ngancani ya, berarti ya berarti aku ngancani ya wis iki tau ya jane ya. Oke, sebagai penutup mungkin ya, Janing, aku bakalan tak persembahno sebuah lagu, sebuah lagu, Janing. Ya, Janing ya. Aku pamit, enggak sampean bakalan ono sebuah single jeneng ya, gending-gending campur sari ya. Sing bakalan ngancani sampai sedo ya jeneng. Ono aku pamit dhisik. Matur nuwun, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu, salam budaya.

Kaning, cukup semene siaran Layang Kangen, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sadar sih.
1: Iya.
0: Awak dhewe rumangsa seneng.
1: Iya.
0: Kakang Nagaraja wis nampa lamarane awak dhewe.
1: Iya, tapi ngene lho, Kang.
0: Iya.
1: Awak dhewe yo ojo gampang-gampang seneng dhisik, Kang.
0: Terus?
1: Masalahnya anake dhewe iki, ayo teman-teman dikandani. Ayo teman-teman dioping-oping. Sifate ku kok ngrubah, Kang.
0: Awak dhewe kan nuruti Bambang Durjana to. Gelem mari tumindake sing kasar, sing sering nyiksa barek wong-wong desa nek dirabekno. Nah, nek wis krungu kabar iki nek Kakang Nagaraja nampa, kan dhewe mesti seneng.
1: Iya seneng. Terus kaya putri niku kan kawitane kan gak gelem nrimo, Kang.
2: Tolong.
1: Apa ku, Kang?
0: Ono apa?
1: Sopo ku? Dok, mandeko. He. Lah po awak mlayu-mlayu, njaluk tolong-tolong ono apa, Dok?
2: Iku lho. Aku mau mari digoda mek wong lanang.
1: Digoda karo wong lanang. Terus lah awakmu digoda lapo lho? Apa jenenge? Lah awakmu koyo kok bobot ya?
2: Iya, iki wis 8 wulan saiki.
1: Terus digoda wong lanang maksudnya wong lanang iku seneng karo awakmu ngono ta?
2: Iya, seneng karo aku.
1: Oh.
2: Bojoku sampe mati dipateni.
1: Loh. Bojomu mati dipateni.
0: Sing mateni sapa?
3: Sing mateni niku Bambang Durjana.
0: Bambang Durjana?
1: Nggih.
0: Temen niku.
3: Nggih, Pak.
0: Kurang ajar temen.
1: Ya apa, Kang? Anak itu gak iso mari kelakuane, Kang.
0: Saiki ngene. Saiki Bambang Durjana nang endi?
3: Nguber mriki.
1: Oh, nguber rene.
3: Nggih.
0: Oh, minggir. Minggir kene.
1: Minggir.
0: Iku bener pancene anakku, Nduk. Aku yo njaluk sepuro nang awakmu sekarone perkara anakku tumindake sing kaya ngene. Awakmu aja lungo nang ngene. Aku sing bakal ngajar Bambang Durjana. Iya.
2: Matur nuwun, Kang, matur nuwun.
0: Iya,
4: Hai, aja melawan. Yo, nang mlayumu kon.
0: Mandek. Bambang Durjana. Awakmu teko ndi?
4: Pak. Melampah-melampah, Pak.
0: Mlaku-mlaku.
4: Melampah-melampah.
0: Bapak mbarek ibumu wis nuruti apa sing dadi pilihanmu. Bapak teko ngene Sabto Pertolo perkara nglamarno awakmu. Lamaran iki wis ditampa. Saiki jaremu lek wis duwe bojo kate mari tumindakmu. Tapi iki ana arek wedok sing teko mrene jerene awakmu mateni bojone arek iki.
4: Lho,
0: bener.
4: Napa wonten lare sing bejo kali sampean, Pak?
0: Ono.
4: Sinten iku?
0: Rendu. Apa bener iki areke, he?
4: Lho,
2: nggih, wong iki.
4: Awakmu sing mlayu rene iki, Mang.
2: Wong iki mau sing ngejar-ngejar aku.
4: Waduh.
0: Oh, dah siki. Minggir.
4: Wah,
0: Bambang Durjana. Apa bener awakmu sing mateni bojone arek iki, he?
4: Nggih, ngapunten, Pak. Nggih, lare niki sing kula kudha lajeng bojone mboten trima.
0: Terus
4: kula pateni.
0: Umpamane awakmu ndi bojo digodho mbarek wong lanang liya, ya apa rasane atimu?
4: Nggih, mboten kesuwen kula pateni lare.
0: Oh, sakjane mbok pateni.
4: Aduh, Bapak.
0: Ajar dhisik kene.
4: Waduh, Bapak, sepura.
0: Isin, Bapak di anak kau yang lain.
4: Aduh.
1: Kayak sok mari kelakuane.
4: Atur akan cetoyo kelepatan, Bapak. Sakit, Bapak.
0: Bapak Durjana.
4: Gih, Bapak.
0: Saya gini. Jarane tumpak ono, aku tak numpak jaran si sini. Ayo, Bambang Durjana si seret cek apa.
4: Bapak.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cak Ning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likur iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara. Yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning. Tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Bengi iki mbare aku ning Ayu Arta ya. Samarine mangenok cawah yu sing wis ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak sore ya. Bengi iki derek mlebu nang dialog sis kamling mbare Bribka Fitra Surnizia SH, Pamin Subdit, Pamin Kaptip Mas, Ditbin Mas Polda Jawa Timur. Kalian wonten Bribtu I Gusti Bagus Rama Asna, Bamin Subdit, Babin Kaptip Mas, Ditbin Mas Polda Jawa Timur, ugi Pak Alvin Pradika, SAKMH, Penyuluh Narkoba BNNP Jawa Timur nge. Kalian menikah, dalu menikah nge caning bahas terkait Kaptip Mas aman jelang Idul Adha. Mangke saged jenengan kabungan wonten 5462961, ugi saged kabungan wonten 08096200 1000680. Sugeng dalu ugi kagem jenengan sedaya dherek ingkang mirsani wonten kanal YouTube RRI Surabaya. Sebelum kita masuk ke sesi pertama menika wonten kroncong rumiyin di sini di batas kota ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
1: Nggih, jane langsung kemawon kita sapa satu-satu dulu ya. Ya, kita sapa dulu satu persatu di malam hari ini. Ada Bu Fitra, sehat-sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Neng Ayu.
1: Ini reguler ya, Kamis malam seperti itu senantiasa ada Bu Fitra.
2: Benar.
1: Karena memang ini cantiknya the one and only, gak ono tunggale.
2: Asik.
3: Ya. Mesti ono karepe.
2: Iya, curiga saya.
1: Gak ono tunggale yang menjadi leader begitu ya. This is Kamling. Dari kantor tadi Bu.
2: Iya, dari kantor terus ke rumah dulu. Okay. Baru ke sini.
1: Langsung melipir ke Pro 4
2: mengaten. Betul.
1: Lajeng wonten Pak Rama.
3: Nggih,
1: sehat-sehat
3: ya. Saya
1: nih. Alhamdulillah. Minggu lalu juga ini ya, on air nggih.
3: On air nggih.
1: Oh, luar biasa. Kemudian nah ini kita berkenalan nggih dengan Pak Alvin Pradika, penyuluh narkoba BNNP Jawa Timur. Sehat, Pak?
4: Sehat Mbak Ning, sehat Ning Ayu nggih.
1: Sing paling
4: Ayu kali ya Mbak ya
1: sampe. Kok karena Mbak itu ya Ning gitu.
4: Baru kenal Mas.
1: Oh, okay. Tadi tak dengar-dengar, tadi tak dengar-dengar aslinya Madura ya.
4: Betul Mbak.
1: Oh, begitu. Melewati pulau-pulau ya.
4: Pulaunya cuma satu Mbak, pulau-pulau ya.
1: Lancar jaya Pak Alvin.
4: Alhamdulillah lancar jaya.
1: Tapi memang hari-hari aktivitasnya di Surabaya kah?
4: Di Surabaya.
2: BNNP ya.
4: BNNP benar.
1: Langge, dados dinten-dinten duduk mengaten alias PP napa pripun?
4: Mboten, tinggal di daerah Tanjung Sari.
1: Oh, mengaten.
2: Tonggo berarti ya.
1: Tonggo. Mesti sesok iki toron iki Idul Adha iki
4: nggih. Nah, itu Mbak memang yang
2: rame
4: mungkin ini ya Mbak ya, agak beda ya. Kadang saya mas ke sini itu juga baru dengar ya. Kok istilah toron pertama kali di tempat saya itu kok nggak tahu ya saya.
2: Oh.
4: Karena saya juga nggak tahu
2: loh. Saya biasanya apa tahu namanya di Madura?
4: Kalau di Madura bisa saya kan Maduranya Pamekasan ya Mbak. Itu juga apa istilah toron ketika saya sudah sampai di Surabaya itu baru tahu Mbak. Terus kemudian yang kedua, ketika Idul Adha itu baru tahu kalau misalkan tradisi Madura itu Idul Adha itu rame. Padahal di tempat saya Idul Adha lebih, yang paling rame itu Idul Fitri, Mbak. Itu, jadi istilah seperti itu ketika saya di Pamekasan sampai di Pamekasan sebenarnya
2: beda ya.
1: Betul. Oh, begitu. Jadi beda. Lebih ramenya itu Idul Fitri.
4: Idul Fitri. Tapi memang ada mungkin Madura beberapa
2: sebagian Madura. Sebagian malah Idul Adha lebih rame gitu.
4: Betul.
2: Sebagian Madura ya.
3: Iya. Okay. Bangkalan yang rame.
4: Bangkalan sepertinya. Bangkalan.
1: Karena mungkin dekat kali ya, Pak ya, sama Surabaya ya atau seperti di
3: samping,
1: apa?
3: Di samping itu kalau nggak salah ya Ning ya, Bangkalan ini termasuk banyak peternakan sapi.
1: Oh iya betul.
3: Termasuk banyak.
4: Oh iya. Sapinya banyak dibeleh gitu ya Mas ya.
3: Peternakan sapinya.
1: Peternakan
3: ya.
1: Sapinya.
3: Ya.
1: Jadi bisa jadi orang-orang yang di Surabaya ini juga belinya dari sana.
3: Dari Madura.
1: Nah oke. Nah ngomong-ngomong Bu Fitra mengenai Idul Adha. Nah ini pastinya ya berkaitan dengan Kamtibmas kita. Seperti itu nggih.
2: Betul.
1: Jadi ini memang momentum setahun sekali yang pastinya ini banyak sekali pengamanannya iya toh persiapannya. Nah menjelang Idul Adha ini Bu Fitra, potensi gangguan Kamtibmas apa saja sih yang biasanya ini paling sering terjadi di lingkungan masyarakat?
2: Iya, yang paling sering tadi kan sudah di ini ya di dikatakan sama Cak Rama ya.
1: Betul.
2: Banyak peternakan sapi. Lah itu juga mengundang kriminalitas, salah satunya adalah banyak yang mempunyai ternak sapinya hilang. Nah, modus-modus pencurian di malam hari.
3: Untuk makanya untuk peternak-peternak juga harus hati-hati.
2: Nah, ini banyak nih modus-modusnya ya.
1: Saatkan ya Bu ya. Jadi ini apalagi ini kalau yang kita lihat di kota-kota ya Pak Rama ya, dalam artian yang di pinggir-pinggir jalan itu loh, kan banyak tuh yang dadakan jualan hewan kurban kan. Nah, aku loh sing sakno ya Pak Rama ya, dalam artian nih, apa yang jual ini nggak standby di, stand di situ. Waduh,
3: ini.
1: Seperti itu. Gimana ini Pak Rama kejadian-kejadiannya dulu, di lapangan ini?
3: Dulu saya waktu di K9 itu, tapi bukan saya yang terjun, kebetulan ada senior dan rekan-rekan lainnya. Itu di Bangkalan itu sendiri, mau itu ada gini, ada aja sapi yang hilang.
2: Iya.
4: Bawanya tuh gimana Mas ya? Padahal besar Mas ya.
2: Pick up.
4: Oh gitu ya Bu.
2: Malam-malam biasanya menggunakan pick up dan kapal.
3: Iya. Dinaikkan kapal. Jadi
2: modusnya tuh banyak, pengerusakan kandang.
3: Kandangnya tiba-tiba rusak, terus rusuh, sapinya ada yang hilang. Itu dilacak pakai anjing akhirnya.
2: Terus juga ada neng yang melakukan menyamar menjadi pembeli. Nah, jadi pelakunya tuh berpura-pura survei, menawar-nawar sapi sebelum melakukan pencurian.
1: Oke, kok yang delalai iki hewan ternak yo gak bunyi apa-apa gitu ya Pak Rama ya yo gak piye terpiye gitu
3: mungkin,
1: ya.
3: Mungkin Mas pawang sapi.
4: Juga pernah dengar cerita nih Mas Mas bahwasanya itu ada katanya pencuri sapi terus waktu itu dibawa malam-malam dan waktu subuh. Dan di waktu subuh di salah satu masjid itu banyak orang sholat, tapi dari saking gak takutnya orang sholat itu kalau misalkan ada orang yang bawa sapi katanya Mas, dia tuh malah gak mau noleh ke orang yang bawa sapi itu.
3: Oh, kenapa?
4: Nah itu saya pernah dengar itu.
1: Cerita seperti itu
3: di daerah Madura.
4: Nah, apakah memang ada hal-hal mistis mungkin yang akhirnya
1: menyelimutinya
4: atau seperti apa Mas?
1: Apakah hanya mitos semata?
2: Itu masih menjadi misteri.
3: Soalnya yang kemarin waktu saya pun juga malingnya juga gak ketemu soalnya. Jadi anjingnya itu hanya muter berhenti di kali sih memang. Jadi indikasi atau dugaan awal dari kami kepolisian itu
2: dilarungkan.
3: Iya, dia di seberangan ke desa sebelahnya. Soalnya ngelewati kali itu anjingnya udah muter-muter.
1: Gitu. Dan saat itu juga gak ada bantuan CCTV kah?
3: Gak ada.
2: Masih
3: kebanyakan gak ada ya.
2: Kandang sapi jarang banget.
3: Dan desa masih desa banget. Masih desa. Ya mungkin
1: desanya lah ya Pak ya.
3: Ya desanya.
1: Oke.
2: Nah, itu mungkin juga peternaknya juga tidak sampai berpikir bahwa sapinya bakal hilang ya.
3: Iya.
2: Padahal di momen-momen mendekati Idul Adha ini banyak sekali orang melakukan berbagai macam cara ya, karena mendekati Lebaran mungkin butuh mendekati biaya, butuh biaya, kemudian juga ya itu mengambil cara-cara
1: mengambil celah ya Bu.
3: Lengahnya peternak sendiri
4: Berarti harus pasang CCTV di.
2: Harus pasang CCTV.
3: Mungkin harus ada himbauan untuk peternak.
2: Apalagi yang ini apa? Yang sapinya banyak.
3: Juragan sapi.
2: Nah, tapi selain untuk mengantisipasi maling dan lain sebagainya, itu mengantisipasi terjadinya kebakaran itu loh Ning. Kan ada yang sampai ternaknya terbakar. Yang terbaru ini kan sampai ada yang kebakaran karena konsleting.
3: Oh iya, yang baru. Peternakan kambing kebakaran.
2: Iya.
1: Walah sak noire.
3: Sama kambing-kambingnya juga hilang. Itu juga Kamtipmas itu Ning.
1: Iya. Kok darulah ya Pak Rama ya, dalam artian kita enggak bisa pernah tahu nih ya kapan kejadian hal-hal yang demikian begitu ya kan. Belum lagi ini cuaca-cuaca juga mungkin Pak Rama ya, yang ada faktor-faktor
3: panas,
1: iya betul seperti itu.
3: Kadang hujan.
1: Iya. Nah, selanjutnya ini menjelang momentum Idul Adha ini Pak Alvin nggih. Apakah ada peningkatan kerawanan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja khususnya begitu?
4: Baik. Jadi kalau misalkan terkait momentum-momentum kayak gini memang kalau misalkan melihat para bandar itu kalau mengedarkan menyalahgunakan narkotika pasti di hari-hari besar. Atau di hari-hari tanggal merah. Oh, biasanya
3: gitu aja ya?
4: Betul. Oh. Jadi kalau misalkan kita temukan, biasanya kalau enggak hari weekend itu kalau yang biasa ya di hari biasa, kalau enggak hari weekend Sabtu Minggu ya di mana dicari lengahnya aparat di situ, Mbak. Jadi kalau enggak seperti itu ya di hari besar. Itulah kesempatan momen, kan aparat kan memang lagi ini ya, fokus terhadap Idul Adha atau
2: segala benar-benar mengamankan Kamtipmas.
4: Betul, ataupun acara keluarga dan segala macam lah, itu momentum bagi para bandar untuk mengedarkan narkoba seperti itu.
1: Itu sudah nampak dari tahun ke tahun demikiankah polanya atau seperti apa, Pak Alvin?
4: Hampir tahun ke tahun seperti itu. Jadi memang ketika misalkan kami terkadang kan seperti ini ya. Kalau misalkan seperti hari apa namanya akhir tahun mau menjelang ke apa namanya awal tahun, itu kan
3: tahun
4: memang
3: baru.
4: Tahun baru.
2: Betul. Wah, itu rame-ramenya. Kan
1: pergantian tahun gitu
4: pergantian
1: ya.
4: Pergantian tahun lah. Itu kan kami juga melakukan razia juga sebenarnya sih. Karena momentum biasanya seperti itu. Pokoknya di hari-hari besar itu adalah momentum para bandar untuk menyalahgunakan narkotika. Seperti
1: nah,
4: itu.
1: Jadi di sini mungkin juga teman-teman dari kepolisian juga dua fokusnya jadinya ya. Di untuk hari besar keagamaan dan juga tadi itu ya Pak Rama ya, biar nggak ada celah dari manapun itu. Nah lantas Bu Fitrah, bagaimana peran Kaptipmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini Bu?
2: Ya tentunya.
1: Saat malam takbiran khususnya.
2: Betul.
1: Nanti.
2: Betul. Nah di malam-malam takbiran ini banyak sekali potensi-potensi gangguan keamanan. Ya salah satunya adalah tentunya ada yang pencurian rumah kosong. Karena mengingat di momen-momen Idul Adha ini kan banyak yang meninggalkan rumah mudik ya, ada yang pergi ke kampung halaman, kemudian
1: toron tadi gitu
2: bener, ya. Toron ya.
3: Panjang ya besok ya.
2: Panjang banget.
3: Panjang ya liburnya ya.
1: Iya ya, long weekend betul.
2: Idul Adhanya kan hari Rabu ya.
3: Oh, Rabu.
2: Rabu, Kamisnya Kamis. Itu apa
1: cuti
2: ya?
1: Bersama. Cuti bersama.
2: Nah, kebanyakan mungkin ya dari Jumat ini sudah ada yang cuti.
1: Cuti betul.
2: Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
1: Satu Juninya itu kesaktian Pancasila ya Bu Fitra ya.
2: Iya.
3: Itu tanggal merah.
2: Enggak.
3: Kesaktian Pancasila enggak kan?
1: Oh, enggak.
2: Kita upacara.
1: Cuma momentumnya saja Pak Rama ya. Tapi panjang ya Bu Fitra ya.
2: Panjang. Jadi ini momentum yang sangat apa ya dimanfaatkan mungkin bagi sebagian orang untuk berlibur, mungkin cuti, ada yang pulang kampung.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Ini diantisipasi untuk gangguan potensi-potensinya, gangguan Kamtipmas salah satunya yaitu ya pencurian rumah kosong, kemudian ada curanmor.
1: Curanmor. Itu nampaknya Surabaya semakin hari
2: ya. Nah,
1: Bu Fitra ya.
3: Neng pernah mengalami?
2: Mudah-mudahan
3: jangan,
2: enggak.
4: Saya sepertinya pernah mengalami, Mas.
3: Pernah,
4: pernah mengalami
2: gimana
4: juga.
2: Pak Alvin.
4: Di kos-kosan dulu.
3: Tanjung Sari ini.
4: Bukan, waktu saya masih kuliah dulu, Bu.
2: Iya.
3: Oh, kuliah.
4: Waktu kuliah dulu masih tahun 2018 ya mungkin.
2: Iya.
4: Dan itu di daerah Mer.
2: Iya.
4: Nah,
2: Mer.
4: Sepeda motor itu sama saya ditaruh. Memang ditaruh di tempat biasa, tempat parkir ya, Bu.
2: Sak kunci-kuncinya.
4: Boten.
2: Oh, kirain
4: memang sedekah mungkin.
2: Kirain biasanya kan gitu.
1: Lupa kali ya.
4: Oh, buatan buatan.
2: Ini enggak memang
1: pure
4: cuma,
1: gitu ya.
4: Memang setir ya. Betul. Cuma kunci setir kan memang kalau misalkan enggak ke kanan itu kan masih bisa
3: ya. Iya, sekarang
2: harus
3: gampang.
2: Ke kanan.
4: Terus yang kedua juga terkait gembok pagar itu enggak digembok memang.
2: Nah,
4: itu yang menjadi celah.
2: Betul.
4: Dan mungkin kalau saya melihat itu di waktu itu mungkin pasti orang misalkan tangkap seperti itu kan enggak maksudnya mencuri seperti itu enggak sekali melihat langsung mencuri pasti digambar dulu.
2: Iya, iya benar. Iya.
4: Tetapi pada waktu itu yang saya lakukan Bu, saya langsung lapor memang ke polsek terdekat, namun untuk mempercepat saya mendapatkan akses terkait motor itu karena kan saya tahu kalau seperti itu pasti langsung larinya ke Penada. Langsung mas saya waktu itu pergi ke Suramadu.
3: Oh, enggak lihat Facebook, enggak lihat Facebook
4: kalau masih belum Mas.
3: Masih belum.
4: Soalnya masih hitungan berapa jam
3: ya,
4: gitu.
3: Ya,
4: langsung saya ke Suramadu, terus di situ di pinggir Suramadu ada orang yang jual pentul. Bapak, saya mau tanya, di sini di mana ya tempat Penada? Kenapa Mas? Kehilangan sepeda motor saya. Loh, itu bapaknya di depan kehilangan sepeda motor.
2: Aduh.
4: Saya tanya lagi Mas, Pak, jenengan hilang sepeda motor? Iya Mas, di Kenjeran. Masnya hilang sepeda motor. Mbak itu loh Mas kehilangan juga. tiga orang Mas di Suramadu nunggu sepeda motor. Cuma bilangnya seperti ini pesannya. Kalau plat M Mas larinya enggak ke sini Mas. Plat M itu larinya ke, ini sumber dari ini ya Bu.
2: Info nih info.
4: Infonya kalau enggak ke daerah Pasuruan, daerah Salamajang dan segala macam seperti gitu.
3: Terima kasih.
2: Nah, Pak Alvin ini platnya M.
1: Jadi kalau M itu dia dibawa larinya
3: ke Pasuruan.
1: Tapi kalau L
2: pasti dibawanya ke sana.
4: Iya, infonya ya.
3: Ini
4: ya,
3: masih
4: ya,
3: infonya.
4: Bukan pastinya ya.
1: Iya, betul. Nah, ini kan buat pendengar inilah ya hati-hati lah ya, waspada ya, seperti itu. Jadi tadi itu ya Bu Fitrah ya, melanjutkan rumah, kos-kosan apalagi ya.
2: Apalagi.
1: Banyak anak-anak mahasiswa kita yang sudah mungkin sudah akan pulang nanti ya. Kan. Jadi harus hati-hati semua teman-teman.
2: Nah, itu salah satunya tadi ya, meninggalkan kos-kosan, rumah itu digembok, dikunci. Terus juga kalau di rumah itu ada listrik-listrik mungkin yang perlu dimatikan dimatikan aja, dicabut aja.
3: Saklarnya saklar. Bila perlu dijeklekan ke kiri gitu.
2: Ya enggak juga. Itu justru malah mengundang malingnya tahu. Oh, rumah itu kosong. Gitu. Jadi bila perlu mungkin yang dihidupkan adalah lampu yang teras aja. Atau sekarang ada yang otomatis, Ning.
1: Iya, kalau yang malam kok yang nyala ya, Bu Fitra ya.
2: Nah, itu lebih safety. Kemudian untuk ini apa? Tabung gas seperti itu. Mending kalau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong lama, udah cabut aja deh yang seperti itu. Terus jendela-jendela dipastikan bahwa dikunci. Ya, kalau bisa rumahnya dititipkan lah sama
1: tetangga yang mudik gitu ya.
2: Sama Pak RT, jadi sama security atau mungkin keamanan di wilayah tempat tinggalnya. Jadi tahu rumah tersebut memang ditinggal untuk mudik. Jadi sewaktu-waktu kalau ada pergerakan di rumah tersebut, warga sudah curiga, kok katanya mudik, kok ada kayak pergerakan di dalam rumah. Nah, itu bisa ketahuan dari situ.
1: Jadi memang slogan kita untuk zaman now ini warga jaga warga.
2: Betul. Jogo Jawa Timur.
1: Betul. Cak Neng monggo yang mau bergabung tak persilahkan ya di 5462961 monggo yang mau gabungan buat tanya-tanya begitu nggih terkait dengan Kaptipmas jelang Idul Adha kali ini. Nah, kemudian apa imbauan dari Ditbinmas Polda Jatim ini Bu Fitra kepada masyarakat agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tetap aman dan tertib. Tadi mungkin belum di singgung terkait dengan trek-trekan ini Pak Rama.
2: Ada, iya benar.
1: Biasanya
2: benar.
1: Ini takbiraniku identik dengan trek-trekan dan
2: balap liar ya,
1: konvoy,
2: balap
1: apa,
2: liar, petasan.
1: Betul. Ya. Nah ini seperti apa?
2: Penyalahgunaan minuman keras, narkoba, terus juga ada lagi Neng yang lebih booming, penipuan online.
1: Penipuan online.
2: Ya. Sekarang ini kan semuanya serba digital.
1: Ya.
2: Dompet pun digital, ya. Mau beli apapun sekarang sudah pakai
3: kiris
2: digital, semuanya e-money, apa-apa e-money. Nah, penipuannya juga ini digital.
1: Digitalisasi,
3: banyak ya Bu,
2: penipuan online. Iya, banyak sekali. Salah satunya yang lagi booming ini adalah penipuan modus penjualan hewan kurban fiktif dan donasi palsu. Nah, ini meningkat ini, kayak gitu Neng. Jadi penipuan online ini menjelang hari-hari besar, hari raya ini semakin
1: mengkhawatirkan ya Bu.
2: Betul.
3: Jadi pentingnya kita sebagai warga Surabaya tercinta ini, kita harus bisa mawas diri ya Nia.
2: Iya benar.
3: Kita harus bisa sadar diri mana, kita harus bisa membedakan juga mana itu akun-akun WhatsApp keluarga atau sanak keluarga yang hack atau enggak. Yang tiba-tiba sebelumnya kok gak pernah orang ini minjem uang, kok tiba-tiba minjem uang.
2: Nah itu
3: orang ini gak pernah minta sumbangan tapi kok tiba-tiba minta sumbangan gitu. Itu kan kita udah tercipta biasanya.
2: Ada lagi Neng yang suka belanja online. Shopee, itulah toko oranye dan toko hijau dan lain sebagainya. Nah itu biasanya Neng modus-modus terbaru, bisa-bisanya tuh si pelaku itu menghubungi ya, nomor dari yang pembeli online, pembeli-pembeli online ya, itu dihubungi mengaku-ngaku dari pihak
3: kurir,
2: ya, ya dari ya, pihak benar-benar toko online tersebut, dan mungkin mengomentari soal apa, kita biasanya kan setelah membeli kan membuat ulasan. Nah itu dia biasanya mengomentari, suruh menghapus ulasan lah dengan alasan ini melanggar ini privasi dan lain sebagainya. Itu ada nih yang seperti itu ya. Kemudian akhirnya kan karena pembeli itu merasa takut ya walaupun nomor yang padahal udah jelas-jelas nomor yang ditelepon itu nomor biasa. Ya bukan dari admin
3: nomor,
2: atau
3: nomor CS
2: ya, bukan CS. Tapi mungkin foto profilnya tuh menggunakan itu salah satu logo dari akun toko penjual toko online itu kan. Nah itu ada neng yang seperti itu, mengancam dengan ancaman ini kalau tidak dihapus misalkan nanti terkena pidana ini terus juga kena denda dan segala macam. Nah akhirnya kan pembeli ini merasa oh iya takut ya, takut dengan ancaman tersebut, akhirnya disuruh ini menyeken barcode yang dikirim. Nah
4: itu sebenarnya pernah terjadi mbak, itu mungkin 2 minggu yang lalu.
2: Rekan saya
4: oh, bukan saya sih teman. Tapi rekan saya itu suami ibu, dari penipuan Shopee melalui kurir.
2: Nah
4: kami dengan operandinya dia itu, ketika misalkan barang ini sampai lengah, mungkin kan biasa orang itu gopoh atau kayak gimana ya, disitulah ditransfer katanya mbak. Nah ketika misalkan melakukan track terkait nama transfer tersebut, ternyata disitu bukan, kalau dari ini ya informasi bu ya, bukan atas nama orang yang menipu tersebut. Ternyata ketika saya tahu, ternyata dilempar. Orang penipu ini biasanya dia itu bukan buat rekening,
2: bukan.
4: Ke orang-orang yang misal di jalan ada tukang becak atau tukang parkir, diberikan uang untuk bikin rekening, kemudian diambil akunnya dan kemudian baru dilakukan penipuan
2: online,
4: sehingga menghilangkan jejaknya seperti itu. Benar ya bu ya?
2: Benar
4: ya bu ya?
2: Benar. Ini banyak nih, jadi kita jangan mudah terpancing atau mungkin jangan mudah lengah ya. Ketika kita di apa ya, diintimidasi, apalagi menerornya dengan telepon, dengan WhatsApp atau mungkin dengan ya tidak bertemu dengan orangnya langsung. Oh saya nanti datangi, ya udah silakan aja gitu, ditantang aja, pasti dia akan marah. Semakin dia marah berarti udah kelihatan dia berbohong.
3: Dan
2: gitu.
3: Kuncinya
2: itu terlihat sekali modusnya.
3: Dan kuncinya semua penipu pasti mendesak.
2: Iya. Dan pasti mendesak.
3: Pasti
2: untuk
3: mendesak.
2: Udah dibaca dulu. Ya itu ada saya kirim barcode, ya silakan di scan. Kalau kita nggak mau scan pasti dia akan mendesak terus.
3: Mendesak itu terus gimana modusnya. Caranya dia agar
1: mendesak dan marah.
3: Ya marah kalau kita udah sadar.
2: Padahal
3: itu penipuan nih.
1: Akhirnya semua umpatan-umpatan itu keluar ya kan.
2: Iya, padahal perlu kita ketahui ya Cak Ning, Cak Ning, bahwa namanya pelayanan, kita tuh kan ada undang-undang pelayanan publik ya. Bagaimana kita tentang melayani customer itu pastinya tidak boleh dengan marah-marah, dengan marah-marah atau mungkin mengancam-mengancam. Nah, itu sudah di luar di luar
3: pastinya.
2: SOP, benar. Kalau memang dari CS asli dari toko tersebut, toko oren atau mungkin aplikasi tersebut, tidak mungkin dia melakukan pengancaman atau mungkin dengan nada-nada yang tinggi.
3: Betul.
2: Ya itu aja sih Ning.
1: Saat ini lagi happening itu telepon tanpa suara ya Bu Fitra ya.
2: Iya. Telepon ini banyak banyak juga nih. Jadi kalau kita ditelepon sama nomor-nomor baru, biasanya V-call ya. Ada juga yang menelpon atau mungkin ya V-call lah. Kebanyakan ini yang V-call. Kita patut curiga, nomor baru kok V-call gitu. Biasanya ketika kita terima tanpa sengaja, akhirnya kan terbuka wajah kita. Nah itu direcord, direkam. Jadi akhirnya kita bicara halo-halo gitu kan, direcord, direkam. Nah dari hasil video itu nanti dia akan menipulah kepada orang lain dengan hasil video itu. Makanya terkadang antara mimik dari mulut berbicara apa, suaranya lain. Misalkan, iya kamu di mana, udah lama nggak ketemu, padahal mimiknya bicara halo-halo gitu. Itu biasanya dimanfaatkan seperti itu Ning.
1: untuk di scan tadi ya Bu ya,
2: bacanya
1: iya, ya.
2: Untuk di record.
1: Untuk di record. Hmm. Oke, baik.
2: Nah, jadi iya, hati-hati kalau ada hati-hati nomor-nomor baru tiba-tiba Vicol, matikan aja lah ininya kameranya. Pasti dia bilang gini, "Mana wajahnya?" Dia akan memaksa. Yeah. Loh, kamu siapa? Lah, ini apa mana kok enggak kelihatan? Dia pasti akan memaksa apa ya, menyuruh kita menampilkan wajah.
1: Pokoknya identiknya itu memaksa, mendesak gitu ya. Saat itu juga harus pokoknya. Nah, kita ke Pak Alvin ini. Kalau tadi disampaikan celahnya itu ketika momentum besar begitu ya Pak Alvin. Nah, lantas bagaimana sih orang tua ini bisa mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba pada anak-anaknya seperti itu?
4: Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kalau misalkan sebelum kita masuk ke ciri-ciri ya, mungkin salah satu operandi yang memang lagi tren saat ini adalah benar melalui Shopee terutama. Dari toko-toko online.
1: Dari toko online. Toko online. Apapun Shopee, itulah
4: apapun, ya. Sorry, itu ya, apapun itu. Tapi yang pernah kita temukan memang, jadi salah satu toko atau salah satu toko di online shop itu tidak menjual narkoba, enggak. Jadi yang dijual itu adalah baju.
3: Tapi yang dikirim?
4: Tapi yang dikirim baju, Mas.
3: Oh, baju.
4: Tapi di dalamnya dibuka isi narkoba, isi sabu.
1: Oh, ada yang seperti itu.
2: Banyak ini.
3: Jadi penjual dan pembeli sudah sadar
4: sudah
3: apa
4: sadar
3: yang mereka transaksikan.
4: Sudah sadar.
3: Oh, saya kira ditipu.
4: Buatan.
2: Enggak dong.
4: Buatan. Jadi memang caranya menjualnya memang
2: seperti dia mengirim itu link Shopee. Iya.
4: Betul. Kak, saya misalkan saya ada sekitar sekian gram misalkan atau sekian kilo misalkan.
2: Ini linknya
4: gitu. Ini linknya gitu. Nah, nanti kami bungkus ini ya, ini
1: dengan pakaian ya.
4: Dengan pakaian yang ini. Nah, ketika sampai ternyata dibuka, nah yang dibutuhkan kan sabu, yang pakaiannya mungkin dijadikan keset atau dijadikan apa ya, Pak. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau terkait ciri-ciri, memang kalau ciri-ciri penyalahguna narkotika kita harus mempunyai kepekaan dalam 4 aspek. Yang terutama itu adalah dari sikap, perubahan sikap, kemudian perubahan psikis, kemudian perubahan fisik, dan termasuk lingkungan sekitar. Nah, keempat-empatnya ini harus dijadikan satu kesatuan. Tidak bisa misalkan nih anak ini baru yang fisiknya gemuk jadi kurus dikira penyalahguna narkotika.
1: Langsung kan judge gitu ya.
4: Iya kan, kasihan ya kak ya. Mungkin memang
1: lagi sakit.
4: Atau gitu ya.
2: Lagi diet ya kak.
4: Lagi diet ya kak ya. Seperti apa. Terus kemudian ada yang mungkin dianya itu ngantukan. Tapi tetapi ketika ngantuk itu mungkin ya semalam dia lembur, ada kerja freelance atau seperti apa kan. Terus misalkan ngantuk di waktu kerja, kamu nyabu ya. Gak seperti itu kan. Terus kemudian termasuk mental ya. Mental kalau misalkan dia mulai berubah, dia gampang emosian, ya sama juga. Jadi ketika gampang emosian gak bisa kita menilai, mungkin di rumah lagi ada masalah sama keluarga atau kayak gimana. Nah, tetapi dari ketiga ini dijadikan satu, masuklah ke aspek kecurigaan yang terakhir, lingkungan sosial. Kok dari ketiga-tiganya ini kok ada perubahan gitu. Dia gampang emosi, dia ini dan segala macam perubahan fisiknya terlihat. Nah, siapa sih teman dia? Siapa sih sehari-harinya dia tuh bergaul? Nah, oh ternyata ada ya yang dia itu apa namanya, temannya yang ketangkap narkoba, temannya yang minum-minuman. Nah, disitulah kita mulai cara kita mengetahui, mendengarkan, jangan menjustifikasi terlebih dahulu.
2: Mendengarkan.
4: Nah, meskipun gak sesuai dengan kita, biarkan dia itu, akhirnya nanti dia itu akan bercerita dengan sendirinya, Kak. Ketika dia bercerita dengan sendirinya, kita tahu dia ternyata pakai narkoba, jangan dijustifikasi dulu. Biarkan dulu setingkat separah apa sih. Nah, kalau misalkan seperti itu, kalau dia merasa nyaman, baru kita memberikan masukan, pesan ke dia, biar pesan kita didengar oleh dia, seperti itu. Karena perlunya kalau kita mendengarkan, kita akan didengar ya kak oleh orang.
1: Iya, betul. Karena memang orang tua zaman now ini apa-apa dikit-dikit langsung menghentak ya Bu Fitra ya.
2: Enggak loh.
1: Oh enggak ya. Pengecualian ya. Jadi memang kebanyakan adalah langsung orang tua ini marahin apa segala macam, ngomel seperti itu. Tapi kalau parenting zaman now ini harus dengan tadi itu ya Pak Alvin ya.
3: Mendengarkan.
1: Dikalomin dulu, dialusin dulu seperti itu.
2: Mungkin anak-anak zaman now ini lebih seneng yang soft spoken gitu. Ya. Padahal ibunya udah gregetan gitu tapi harus
1: ketika sudah derut gitu ya di tingkat dewa marahnya, tapi harus calm down seperti
2: betul
1: itu. Oke, baik. Dan jangan sampai takut untuk diperiksakan ya Pak Alvin ya.
4: Betul. Nah, jadi itu penting. Mana bila mana nanti misalkan ingin
2: ada nih yang ter
3: sana keluarga,
4: keluarga bila mana ingin melaporkan dirinya.
1: Ya, nih, BNN ya Pak
4: BNN,
1: ya.
4: Jangan takut kalau jangan misalkan takut melaporkan dirinya sudah terlindungi oleh Undang-Undang 35 bahwasanya tidak ada ranah hukum di sana. Kami akan lakukan asesmen medis bila melaporkan dirinya. Tetapi beda lagi nggih
2: kalau tidak melapor.
4: Sudah tidak melapor, ketangkap di luar, prosesnya akan lebih
2: panjang,
4: sulit,
2: benar.
4: Lebih rumit.
1: Nah, ini yang kayaknya harus banyak-banyak disosialisasikan ya Bu Fitra
2: dalam arti seperti kalau ini. Kalau biasanya tuh takut ya orang-orang tuh udah ininya mindsetnya udah, aduh takut nanti di penjara.
3: Tapi banyak yang nggak tahu yang bisa dipidanakan ini pengedarnya.
4: KUHAP yang baru sekarang sudah mengedepankan restoratif justice.
2: Betul, ya, lebih mengedepankan RJ.
4: RJ. Ya,
1: nah, ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi kalau katakan ada di lingkungannya mungkin juga sanak familinya demikian, langsung bisa ditanya baik-baik dulu, dibawa ke BNN nggih Pak Alvin nggih, jangan sampai takut tadi itu. Iya. Soalnya kan mindset awak dhewe iki jek engko keweden seperti itu loh ya kan.
3: Dan rehabnya itu gratis.
1: Itu gratis, dengan nanti ini bisa dipola berapa minggu datang gitu ya Pak Alvin ya.
4: Betul. Jadi memang
1: dijadwal.
4: Ya sebenarnya kalau dari kita itu sekarang ada program masyarakat kembali ke masyarakat. Maksudnya itu adalah masyarakat harus peka terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat ini kami latih. Ketika misalkan ada memang warga sekitar yang dia itu penyalahguna yang masih awal-awal coba pakai, nah coba dipulihkan dari masyarakat tersebut. Kalau misalkan dikatanya sudah nggak bisa, barulah dibawa ke BNN. Jadi kan masyarakat kan takut nggih Bu nih. Kalau misalkan mendengar aparat nggih. Nah, makanya itu kami membuat mini apa ibaratnya ya, mini rehabilitasi dari masyarakat kembali ke masyarakat.
2: Tapi bukannya ini ya Pak, mohon maaf ya, biasanya kan kayak mungkin ada yang keluarganya pakai narkoba seperti itu, dia malah kena sosial gitu, maksudnya malu dengan warga seperti itu, malah
1: sanksi sosial ya Bu,
2: malah menutup diri.
4: Nah itu yang perlu kita benar-benar sadari, karena kalau misalkan si anak atau si orang ini di apa ya disingkirkan,
3: dikucilkan,
4: dia kembalinya nggak akan kembali ke masyarakat yang positif, pasti kembalinya ke teman-temannya yang lama. Siapa daripada kamu sama dia nggak ditemenin, sama aku aja dapat untung juga kamu jualkan seperti itu. Kalau nggak dilindungi dari masyarakat sekitar ya Mbak.
1: Betul. Jadi di sini peran
2: dari warga sekitar juga penting ya.
1: Betul. Selain keluarga ya Bu Fitri ya, seperti itu.
2: Ya cakning-cakning yang tetangganya mungkin ada yang
1: kedapatan
2: ya, jangan di-judge ya, mungkin ya harus lebih dirangkul, harus dirangkul, jangan malah
1: dilok-lokno.
3: Aja dirasani.
1: Dirasani. Iku lho anak ibu, aku lho ngene-ngene aja ya cakning.
2: Kok relate ya?
1: Kok ternyata ono ya seperti itu. Soalnya gimana pun juga yang mengerti keadaan adalah keluarga intinya si tadi itu korban seperti itu nggih Cak Ning, jok sampai awak dhewe sebagai tonggo menjatuhkan. Nah, harus didukung proses
2: untuk kembali
1: penyembuhannya. Iya. Oke, nah kemudian ini Pak Rama terkait dengan apakah ada langkah khusus untuk mengantisipasi tindak kriminal? Tadi itu yang telah kita bahas ya, kayak mungkin rumah kosong, kos-kosan. Nah ini seperti apa sih dari pihak kepolisian sendiri kalau warganya sudah sudah merasa safety? Nah yang dari pihak kepolisiannya seperti apa?
3: Ya, dari pihak kepolisian itu persiapan mungkin telah dimatangkan ya, Yening ya. Mulai dari pengamanan tempat ibadah, terus pengaturan lalu lintas, seperti Ning tadi sempat singgung terkait balap liar, rongrongan, masuknya ke Gakum dari pengaturan lalu lintas tadi, dan hingga memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban.
2: Benar.
3: Jadi hewan kurban ini kan kalau musim-musim kayak Idul Adha juga digoreng-goreng. Mulai dari ketersediaan dan harganya. Kalau sebelum Idul Adha bisa turun, pas Idul Adha pasti naik.
1: Mendekati gitu ya. Hamin satu gitu lah ya.
3: Okay. Hamin satu atau mungkin sudah hamin seminggu gitu.
2: Wah, itu udah tinggi-tinggi.
3: Kalau nggak tinggi harganya, barangnya yang nggak ada. Biar orang kepingkan, pastilah orang akhirnya pengen menyumbang satu hewan kurban.
2: Benar.
3: Di saat itu waduh entok stokin tek. Nah, anok siji tapi harganya segini.
2: Nah,
3: itu termasuk bisa memicu gangguan kaptip mas.
2: Benar-benar.
1: Ya. Alah, padahal niatannya tulus ya, para Maya untuk ibadah, ya, tapi seperti itu ya, ojo ya.
2: Dimanfaatkan ya.
3: Dimanfaatkan. Jadi dari kami juga selain lebih ketat di dalam pengaturan lalu lintas itu tadi, ada namanya operandi curanak.
1: Curanak. Nah,
3: pencurian ternak juga ada.
2: Gitu Neng. Nah selain itu Neng, kalau dari Ditbinmas sendiri ya, Ditbinmas ini kan apa ya, membina para satuan pengamanan tentunya. Nah menjelang Idul Adha ini tentunya kita juga membina satpam-satpam. Nah jadi yang mana ya tadi ya, untuk mengantisipasi adanya pencurian rumah kosong, curanmor di lingkungan warga dan sekitarnya. Nah ini penting sekali adanya dukungan-dukungan juga dari peran-peran babit, peran-peran satpam untuk menjaga lingkungan sekitar gitu.
1: Oke, baik. Mungkin kalau dari satpam lebih ke kayak ke perumahan ya Bu Fitra. Nah berarti di sini juga dibutuhkan peran ronda ya, lebih yang ke majemuk begitu loh ya, lebih ke apa ya, tradisional seperti itu. Nah itu seperti apa sih saat ini Bu Fitra?
2: Iya seperti kamling ya. Kamling, nah yang seperti kita lakukan malam ini ya, salah satunya adalah penyuluhan-penyuluhan.
3: Ya, Omah Rembuk.
2: Omah Rembuk, ya. Jadi di desa itu Ning ada yang namanya tuh Omah Rembuk. Jadi itu tempat untuk apa ya, menyelesaikan perkara-perkara yang ada di desa, yang mana dibawa dibinai oleh Babin Kamtipmas, Babinsa, dan lurah atau desa. Ini disebut dengan desa. Tiga pilar. Nah, tiga pilar inilah yang biasanya apa ya, mumpuni di Omah Rembuk tersebut. Yang mana jika ada permasalahan-permasalahan di dalam desa tersebut, warganya, betul, dibawalah ke Omah Rembuk. Dan ada informasi juga ya, ini juga dalam rangka menjelang hari ulang tahun Bayangkara.
1: Ya.
2: Juga ada penilaian lomba tiga pilar se-Jawa Timur yang yang sedang kita laksanakan. Ini sedang berlangsung nih.
1: Diikuti oleh umum atau seperti apa Bu Fitra?
2: Tiga pilar. Tiga pilar seluruh Jawa Timur. Nah, ini kita sedang proses penilaian dari Ditbimnas.
1: Oke. Nah, ini sudah running ya berarti
2: sudah
1: ya.
2: Sudah
1: penilaian. Sudah penilaian. Akan ditutup nantinya,
2: nanti
1: akan
2: mungkin
1: selesai
2: di bulan Juni, agar nanti sudah mendapatkan satu, mungkin satu apa tiga ya,
3: juara
2: dan satunya itu yang akan kita naikkan ke tingkat mabes.
3: Pusat
2: nanti dari pusat
4: mungkin kalau seperti itu, kalau indikator penilaiannya seperti apa ya, kalau
2: pengen
4: tahu ya, apakah mungkin semakin banyak orang melapor ya Mbak ya,
1: Itu
4: semakin apa namanya, bisa menjadikan pemenang apa seperti apa ya?
1: Jadi indikatornya
2: benar, indikatornya tuh banyak Neng ya. Mungkin salah satunya adalah peran-peran dari tiga pilar ini.
3: Lebih diutamakan peran ketiga pilar ini bisa bersinergi seperti apa sih?
2: Nah betul. Jadi membangun desa tersebut itu dengan apa ya, peran dari tiga pilar ini gimana?
3: Jadi tidak menonjolkan salah satu mungkin dari
2: Babinsa
3: atau Babin Kamtipmasnya atau dan lurahnya, enggak.
2: Dan desanya itu apakah berkembang? Apakah mempunyai mempunyai apa? Selain itu apa, mempunyai seperti apa ya, yang bisa di
4: dikembangkan lah.
2: Betul, ya, dikembangkan, ditonjolkan dari desa tersebut. Nah, itu banyak sih kriterianya, tapi saya enggak bacakan.
4: Ya, Bu,
2: Mohon
4: maaf nih saya agak bertanya
2: enggak apa-apa, enggak apa-apa. Siapa tahu desanya menang.
1: Tambah wawasan juga ya, Pak Alvin ya.
3: Iya, siapa tahu desanya menang.
1: Mudah-mudahan juga
3: Madura gak masuk ya?
2: Belum tentu, kan belum, kita gak boleh membocorkan.
4: Belum final loh mas,
3: intinya
1: berarti desaku melo iki.
3: Dari mana?
1: Kediri.
2: Iya ada. Seluruhnya ada.
3: Seluruhnya ikut.
1: Lah ya. Nah ini merupakan dalam rangkaian tadi ya, Bu Fitra ya, rangkaian hari
2: ulang tahun Bayangkara.
1: Luar biasa, nggih. Nah ini tentunya apa ya, tolak ukur sinergitasnya ki ya apa sih kolaborasinya ki apik tagak sih lah
2: betul
1: ya. Dari atas sampai ke bawah
2: iya. Begitu, Ning ya. Soalnya ada gini yang di wilayahnya itu bagus ya bagus cuman yang berperan itu tidak tiga-tiganya misalkan ya. Atau mungkin salah satu yang berperan aktif tapi yang keduanya ketika paparan kok tidak berperan
1: walam jadi melok-melok antok ngono
2: nah. itu juga akhirnya. Itu juga apa ya menambah
3: mentor,
2: nilai,
3: mentor penilai.
2: Jadi ketika nanti kan ada pada saat turun penilaian nah itu ketiga-tiganya akan memaparkan bagaimana sih desanya seperti apa nah itu tiga-tiganya harus mempunyai peran
1: nah termasuk dengan tadi itu harus bersih narkoba nah, ya Pak Alvin salah satunya
2: harus bersih narkoba
1: iya kan
3: karena kalau sudah gak pakai narkoba kita bisa produktif
2: betul
1: itu dia
2: tapi ya. Ada loh Cak yang kalau gak pakai narkoba saya gak produktif gitu
1: saya gak semangat
3: itu
1: loh
3: itu hanya ini sih Bu kalau dari kami nggih itu hanya mitos saja pada intinya dia kalau bicara seperti itu dia lagi semangat-semangatnya memang kalau sabu kan memang itu apa efeknya kan
2: sabu
3: ini
2: ya biasanya
3: dia semangat kerja bisa 2 sampai 3 hari tapi setelah itu namanya tubuh dipaksa kerja secara tidak normal akan memintanya juga lebih emosinya yang tidak stabil kita kan tidak tahu orang itu 24 jam perharinya tuh kayak apa terus kan gitu kan. Mungkin 3 hari selanjutnya dia ngamuk atau seperti apa.
2: Oh, efeknya itu. Ya.
3: Efeknya
1: yang nanti jatuhnya akan jadi Kamtipmas tadi itu
2: gangguan
1: Kamtipmas. Oh, ngamuk-ngamuk kok ya.
3: Enggak ada barangnya akhirnya curan mo.
2: Waduh.
3: Ada barangnya KDRT kan.
2: Betul,
3: KDRT
2: tentunya. Iya, dijual semua tuh barang-barang di rumah jangan sampai ya.
3: Termasuk karena rumah tetangganya bisa, biasanya Bu.
2: Nah, tetangganya dijual.
3: Rumah tetangganya maksudnya Bu.
1: Jadi kalau sudah ibaratnya wong Jawa kimun ni wis ibaratnya wis peteng gitu ya opo wae dilakoni ya Bu Fitra.
2: Tapi kalau di Jawa Timur nih biasanya apa nih Cak yang tenar narkobanya tuh?
1: Trennya apa
2: tren,
1: nih?
2: Tren.
3: Trennya kalau di Jawa Timur itu kebanyakan kalau enggak sabu ekstasi biasanya.
2: Oh.
1: Seperti pil koplo kah?
3: Itu pil apa itu Ning? Pil yang buat koplo. Macam-macam ya Mbak ya. Pil yang masih anak-anak itu biasanya peredarannya itu adalah
2: pil LL.
3: LL.
2: Double L.
3: Itu ya, yang masih bisa
2: apa sih
3: dijangkau.
2: Kepanjangannya LL apa sih?
3: Lulu.
2: Double L.
3: Harganya murah pokoknya.
5: Murah.
3: Dapatnya 25.
5: Makanya bisa dijangkau sama anak-anak SD bahkan.
2: Iyalah. Itu ada efeknya?
3: Efeknya ya, jadi efeknya itu biasanya lebih ke kayak halusinogen.
2: Waduh.
3: Lemas.
5: Mengantukkan diri.
3: Mengantuk juga, terus halusinasi juga seperti itu. Kalau kan biasanya kalau udah yang parah itu sampai biasanya dari pergerakan sarafnya sudah nggak normal lagi. Ada kadang-kadang apa namanya ya kayak gini kan itu biasanya kalau udah parah ya Mas ya.
2: Gitu
3: sudah
2: ya.
3: Kelihatan iya Bu.
2: Nah, Cak Alvin kan dari BNNP nih. Betul. Nah, kalau sewilayah Jawa Timur nih yang mana nih wilayah mana yang paling merah gitu?
3: Merah apa hitam Bu?
2: Oh sampai hitam ya?
1: Oh sampai petang gelap gulita. Oh ya.
2: Mana nih mana?
3: Kalau hitam artinya apa emang Pak?
2: Oh kalau banyak itu saking banyaknya.
3: Dibilang Jawa Timur ya memang ada salah satu kawasan tapi beda pulau Bu.
2: Di mana?
5: Iya.
3: Iya. Iya Pulau Madura.
2: Oh itu hitam.
3: Iya ada salah satu kawasan memang yang itu sudah masyarakatnya maksud saya ini masyarakat juga mendukung dalam.
5: Iya,
3: peredaran gelap narkotika. Jadi ketika kita misalnya melakukan penangkapan, masyarakat
5: dipersulit sama warganya malah.
3: Betul, malah apa namanya?
2: Dia memproduksi sendiri.
3: Tidak, jadi dia menjadi investor juga di sana.
5: Ya, jadi Robin Hood-nya di sana.
3: Robin Hood-nya,
5: tahu konsep Robin Hood.
3: Iya, Bu.
2: Oh, gitu. Ya, itu enggak bisa di ini ya. Gak bisa disenggol.
3: Agak sulit memang Bu. Makanya
2: tapi memang sudah menjadi ini ya.
3: Tapi saya pernah mendengar ini sih Bu, salah satu catatan dari salah satu kawasan lah daerah sana bahwasanya
4: Mas, saya kalau masih di sana, saya akan
2: terkontaminasi
4: dengan penyalahgunaan narkotika. Makanya itu saya keluar dari sana, saya bentuk lingkungan baru di luar sini. Alhamdulillah saya bisa lebih produktif. Karena mau gimana pun pendekatannya, kalau misalkan yang apa yang kita lihat seperti itu terus, itu akan menjadi trigger yang paling besar untuk kita masuk ke dalam ranah itu.
2: Okay. Berarti dari BNN sendiri itu sudah menjadi catatan ya?
4: Catatan, termasuk di Surabaya ini juga ada salah satu kawasan juga.
2: Di Surabaya.
4: Yang masyarakatnya juga seperti itu. Jadi
2: di mana?
4: Ada di daerah Surabaya Utara.
2: Surabaya Utara.
1: PR-nya Pak Rama nambah ini kayaknya ya. PR.
2: Surabaya Utara.
5: Enggak, aku barat. Barat aman.
2: Aku berarti.
5: Enggak, utara Bula.
2: Oh, bola
4: daerah-daerah sana.
2: Itu di wilayah Jawa Timur yang
5: Jawa Timur. Gitu itu berarti harus ini. Perlu kesadaran dari warga-warganya sendiri.
1: Dari RT RW setempat. Seperti
5: kalau,
1: itu ya.
5: Kita kemarin dengar kok saya yang itu tadi.
4: Ya, betul.
5: Ya, dengar saya Ning. Jadi
4: masyarakat itu
5: kita udah gimana pun udah kolab dari res narkoba dan BNN udah kolab ke sana, udah kolab sama Polsek. Memang sulit. Bener-bener memang sulit.
2: Ya, mudah-mudahan ke depannya akan ini ya, berubah ya.
5: Ya, sulit bukan karena gimana? Karena anggota dikasih mungkin kewenangan katanya buat megang pistol, tapi mereka dilindungi HAM.
2: Benar.
5: Jadi ya mungkin pelan-pelan ya Cak ya. Pelan-pelan, semuanya pelan-pelan.
4: Kita kembali
5: dari yang dihitamkan ke
2: merah.
4: Ke merah.
5: Nah,
4: ke merah nanti
5: ke
4: jadi hijauan. Orange.
5: Amin, kuning. Amin.
1: Kita doakan langsung ke putih deh ya. Harapan kita semuanya,
2: amin,
1: Pak.
2: Amin.
1: Nah, lantas ini Pak Alvin, apakah ada pesan-pesan buat anak-anak muda kita begitu
2: dari
1: BNNP Jatim kepada generasi muda untuk mengisi libur Idul Adha ini dengan hal yang positif seperti apa ini, Pak?
4: Oke, baik. Ya, jadi kalau misalkan pesan dari saya, kalau bukan kalian siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kemudian kalau misalkan kalian bisa menjadi menanam hal positif dari sekarang, ya Indonesia akan menjadi generasi emas tahun 2045.
1: Amin, insya Allah.
4: Jangan sampai seperti cerita Cina ini, Mbak. Dulu Cina ini sempat diperangi oleh bangsa Inggris karena menggunakan opium narkotika. Akhirnya bangsa Cina itu sempat rusak, hancur dan termasuk menjadi perang yang besar. Jangan sampai karena Indonesia punya tujuan di tahun 2045 dimasuki oleh bandar-bandar narkoba, akhirnya tidak mencapai lah generasi emas tahun 2045. Mungkin itu pesannya dari saya, Cak. Dari Ning Ayu.
1: Tambahan dari Bu Fitra, Pak Rama monggo.
5: Mungkin kalau saya tambahannya gini, terkait anak muda ya Ning ya.
1: Betul.
5: Ayo anak muda zaman sekarang itu nggak hanya main nongkrong, pembahasan yang mungkin apa ya, hanya ngerasani saling sama lawan jenis. Tapi pembahasannya juga kalau bisa terkait Kamdipmasnya. Ya, cepet Karang Taruna diaktifkan, Karang Tarunanya nggak hanya mengurus mungkin
1: Agustusan,
5: tapi Karang Tarunanya juga ikut ngeronda. Kan bisa Jumat Sabtu Minggu kan? Gak hari Senin, biar Senin sampai Kamisnya biar bapak-bapak sesuai piket. Lalu Karang Tarunanya bisa Jumat Sabtu, bisa meringankan atau rembung-rembungan bareng gitu. Gitu aja sih untuk anak-anak muda zaman sekarang.
1: Tapi memang gak bisa dipungkiri sih Pak Rama, hal itu tuh kayak semacam di kota tuh kayak wis opo yo, pemandangan wis gak ono. Tapi nang desa aku jek ono Pak Rama. Namun aku opo ya, apakah itu memang stigmanya demikian atau seperti apa? Padahal kan intinya kan podo, sama-sama ngeronda nih lho, podo-podo sis kamlingi lho.
5: Mungkin kalau yang di desa itu udah benar.
1: Sudah
5: ngomongin tentang Kamtipmas.
1: Iya.
5: Tapi kalau di kota mungkin yang ngomongin lifestyle, gaya hidup itu bedanya. Mungkin sama-sama maksud Ning, sama-sama udah ngerumbul Pak Rama.
2: Beda pembahasan
5: gitu mungkin kan. Kalau yang di desa bener-bener ayo ngamano desa iki opo carane?
1: Ambek mubeng ngono ya. Nah, saya iki mungkin ramene yo mek cangkruk.
5: Yo.
1: Ndek pos-pose to ambek ngopi-ngopi to ngene ya.
5: Siapa
1: wanita? Nota konsep.
2: Oh, Gen Z gitu ya.
4: Normale normale wong lanang.
5: Umumnya wong lanang.
4: Umumnya wong lanang jar.
1: Bu Fitra tambahan nih, Bu.
2: Iya, tambahan dikit ya. Jadi keamanan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Mari bersama-sama menjadi polisi bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan peduli serta waspada, kita ciptakan situasi Kamtipmas yang aman, damai dan kondusif menjelang Idul Adha.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Semoganya semuanya lancar ya Bu Fitra ya.
2: Amin.
1: Gak ada halangan apapun seperti itu ya. Yang niatani beribadah, berkorban, dilancarkan ibadahnya. Ya ibadahnya. Sing dodolan ternak pun juga demikian ya. Ojo sampai ya iku mau lah ya kena kan. Kena musibah terus ngundakno rego moro-moro. Seperti ya, itu ya. Ya. Ya boleh sedikit mengambil keuntungan tapi ya ojo nemen-nemen
5: rek ya. Dan mungkin bisa saya tambahin ya
1: Ning. Boleh,
5: ya.
1: Boleh.
5: Untuk warga-warga yang mau mengadu terkait ternak bisa ke Pak Babin juga ya. Monggo.
1: Nomornya kan, ini.
5: Nomornya ada di Polisi Penolongku.
2: Iya, Polisi itu. Penolongku ya
1: polisi
2: bisa di
1: Penolongku.
2: Bisa di nomor WhatsApp 081313119994. Langsung aja ketik lapor itu WhatsApp Ning. Masa. Jadi langsung WhatsApp lapor. Ya. Jadi atau mau kenalan sama Babinnya. Langsung kenalan. Ada 3 fitur di dalamnya Ning.
1: Gitu.
2: Ada informasi, lapor dan kenalan. Misalkan mau minta informasi gimana sih cara perpanjangan SKCK atau mungkin bagaimana cara membuat SIM. Nah, itu bisa pilih yang informasi, pembuatan SIM. Nah, boleh.
5: Jadi kita jadi juga langsung. Selalu terbuka.
2: Iya, benar.
5: Kita juga selalu terbuka bagaimana caranya agar masyarakat bisa menghubungi kami.
2: Iya.
5: Seperti mau ngelapor, Pak, di peternakan ini kok sapinya enggak sehat tapi masih dijual. Monggo lapor. Mm-mm. Jangan diam.
2: Iya.
5: Gitu akhirnya membiarkan Kamtipmas ujung-ujungnya.
2: Iya, gangguan ya. Benar.
1: Monggo nggih saling jaga, saling support nggih Cak nggih. Oke, sampun nek ngoten matur sembah nuwun sangat Bu Fitra, Pak Alvin, Pak Rama untuk malam hari ini ya. Kita akan jumpa lagi insyaallah Kamis pekan depan dengan tema yang berbeda. Mengaten nggih. Terima kasih juga yang ada di YouTube. Dadah-dadah YouTube. Terima kasih. Ini Pak Alvin ya, ini kameranya YouTube RRI Surabaya. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, terima kasih banyak nih Cak Ning. Kita masih di Tanjung Perak Malam bersama Ning Ayu Arta.

Ketiban sampur calon menikah edisi dinten Kamis selikur Mei 2016 nggih derek update informasi cuaca kagem wilayah Jawa Timur. Telu menika diperkirakan berawan lan berpeluang kedaden udan ringan, dini hari diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden kabut utawi asap. Suhu udara wonten kisaran 14 hingga 33 derajat Celcius. Lajeng kelembapan udara wonten 100% nggih, 60 sampai 100% angin dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 24 km/jam. Informasi ini pun dipersembahkan saking

Cak Ning, dari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu mbarek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas mbarek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak mek bantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel sih makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Nggih, Caneng, tasih wonten ketiban sampur kalian keloning Ayu Arta nggih. Bu Setyo tanglet menika judulipun menapa? Judulipun Langgam Nuswantoro. Tapi begini, Bu Setyo ya, sejatinya kalau gending-gending seperti ini dia tuh campur, ya. Ne istilahnya atau bahasa dunia permusikan yaitu di medley ya. Jadi yang pertama apa, pertama apa, pertama apa, seperti itu. Jadi enggak ada spesifikasinya, mengaten nggih. Jadi yang tak putar baru saja Langgam Nuswantoro, tapi isinya banyak macamnya ya. Karena memang sejatinya gending-gending Jawi itu di medley ya, bukan yang satu kesatuan utuh lagu yang sama itu tidak, tapi ada 2-3 lagu di dalamnya. Sama seperti tadi nggih, Rujak Jeruk lah Putri Banyuwangi ya. Iki awalnya Putri Banyuwangi terus endingnya kok Ojo Lamis. Nah, mungkin tadi Pak Parno dalam hati kok Ojo Lamis. Nah tadi itu memang seperti itu ya, di medley. Jadi ada Putri Banyuwangi sampai ada Ojo Lamis. Mengaten nggih, mudah-mudahan bisa terjawab. Sugeng dalu. Di volumenya dikecilkan dulu ya. Volumenya mohon dikecilkan dulu. Volume radio mohon dikecilkan terlebih dahulu. Matur nuwun. Nggih, jadi di sayanya tidak apa kuwi jenenge gak bengong ya. Ben ora bengong. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Ning Ayu.
0: Nggih, leres Cak Lasmono.
1: Dereng Sari.
0: Sinten sing Dereng Sari?
1: Jenengah.
0: Ya tak tinggal wae nek no jenengan senteng mriki nggih. Aku tak mulai ya. Gantian, gak apa-apa marai penak lo aku iki. Nek ya meneh wis mulih ngono aku penak nek no aku iso leyeh-leyeh ya to. Tapi genten. Tapi genten jenengan sing teng mriki nggih ngantos mangke tabu kali welas dalu.
1: Ning Ayu. Kula nyuwun genten sing ing Purbandari mawon. Suwanene ning Purbandari.
0: Lah
1: ini no pemawon pokoknya suantan ini kurbana
0: lah dalah laki
1: lah si ngeco ini suantan ini wakuri boleh enten lintu nih mali
0: enggak ada ya Cak Lasmono ngapunten nge
1: nge
0: soalnya aku leren golei ya. Leren golei soalnya nek kalau sepengetahuan saya malah sing jenenge ketiban sampur karo manding jamuran kira nek request loh setauku lo ya. Setahu saya nek manding jamuran karo ketiban sampur kira nek request sak ngertiku mengaten. Saking kan penyiar-penyiar perempat ini kan sayang-sayang semua ya. Sayang satu, sayang semuanya.
1: Sayang semuanya. Satu-satu, dua-dua, sayang semuanya.
0: Nah, ngono. Sengertiku kalau yang malam itu enak request ini keroncong ya. Simfoni keroncong. Nah itu ada request, memang itu buka request.
1: Boten,
0: nek manding jamuran karo ketiban sampur
1: iki
0: ndak ada lah. Nek mau ya ada di playlistku ini.
1: Nggih.
0: Nek playlist nek playlist e kula menika mboten wonten. Lah aku yo golek nek no.
1: Tapi
0: ya,
1: menurut
0: manut wae ya, manut
1: sing
0: playlistku wae ya.
1: Nggih, nderek mawon.
0: Ya. Nek playlistku iki wis cemempak, sudah disiapkan dari music director atau MD. MD itu music director. Wis dicepak nih spesial nggo penyiare, tadine ora golek penyiare.
1: Direktur sinten? Direktur.
0: Apa?
1: Bukan campur direktur sinten?
0: Ya nggih sami to nggih.
1: Sami.
0: Sami, semuanya sama di sini, satu orang yang sama.
1: Oh,
0: kan nggih. Lanek teng playlist-e kula menika wonten ande-ande lumut, wonten napa naminipun Terminal Trenggalek.
1: Di Terminal Tenggalek mawon iki biasane babur bandari iki biasa.
0: Oh ngaten nggih. Oke, wis tak siap nih.
1: Salami kang Gusti kemawon.
0: Nggih.
1: Sing ayu arto bali sehat-sehat semangat gedhe satus.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Rahayu, rahayu ki monggo. Seperti itu ya. Sepengertian saya ini kalau untuk kaya apa kuwi jenenge manding jamuran ketipan sampur seperti itu. Kalau yang malam simfoni keroncong baru untuk apa namanya membuka request. Tapi kan tadi itu ya, sayang satu sayang semuanya. Jakning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, Barek Relawan Kebencanaan Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB dan Program Manajemen Resiko Kebencanaan Siap Siaga memperkuat sinergitas dalam penanggulangan bencana di wilayah setempat. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan nek keberadaan relawan kebencanaan sing tergabung nang FPRB saiki semakin diperkuat eksistensine nyusul wis terbite Perda Jatim nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Adapun disampaikan oleh Pak Gatot nggih, menika kegiatan konsolidasi dilakukan secara maraton di 5 Bakorwil se-Jawa Timur, mulai Bakorwil Malang, Jember, Madiun, berlanjut di Bakorwil Pamekasan. Lajeng, keberadaan relawan bencana saat ini sangat penting dan semakin kuat secara hukum nyusul wis terbitnya revisi Perda Jatim nomor 1 tahun 2016 tentang penanggulangan bencana. Dengan adanya ini, maka forum PRB yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur pentahelix berkolaborasi dengan BPBD perlu melakukan konsolidasi penguatan kelembagaan di masing-masing daerah. Kepala Bakorwil Madiun Heru Wahono Santoso nyatakno matur suwune ning BPBD Jawa Timur sing wis memfasilitasi pertemuan FPRB dan BPBD kabupaten maupun kota di wilayah koordinasinya. Beliau menjelaskan konsolidasi ini penting mengingat banyak daerah di wilayah koordinasinya yang menjadi langganan bencana kayata banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Sekjen FPRB Jatim Catur Sudarmanto iki yo menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim dan segenap mitra kerja atas dukungannya dalam kegiatan konsolidasi FPRB Kabupaten maupun Kota se-Jawa Timur. Enek kudut manggung sik ya derek. Cak Kolis tadi minta kudut manggung tak kasih. Ya iki lah langsung tak geber ya. Durasine 20 menit iki. Kudut manggung royal langsung wae. Sugeng midhangetaken.

Y'a pas.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu sih pak. Samban kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak ada iklambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Nimasito se

Yen cedak tansah mulat sito asih tuh.

Ayo bareng nimas ane tepi wajib sito asipan.

Caning dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Erlangga Nusdianto Triakoso negesno pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan korban jelang Idul Adha. Pemeriksaan dilakokno gawe mastekno hewan sing diperdagangkan dalam kondisi sing sehat dan layak. Menurutnya peternak wajib ngelakokno prosedur pemeriksaan sadurunge hewan dipindahno nang daerah liyane. DO nyatakno setiap pengiriman hewan wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan. Surat tersebut diterbitno sakmarine dokter hewan ngelakokno pemeriksaan nang daerah asal ternak. Nusdianto yo mencontohkan pengiriman hewan teko Banyuwangi nang Surabaya sing kudu lewat pemeriksaan terlebih dahulu di daerah asal. Dengan mekanisme tersebut, kesehatan hewan dapat dipastikan sebelum masuk ke daerah tujuan. Selain pemeriksaan nang daerah asale, pengawasan yo dilakokno pas hewan tiba di Surabaya, tim dokter hewan, paramedik, dan mahasiswa kedokteran hewan rutin turun langsung membantu pemeriksaan hewan korban setiap tahunnya. DE berharap kesadaran peternak terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan terus meningkat. Dengan begitu, pelaksanaan Idul Adha dapat berlangsung aman dan hewan kurban tetap terjamin kesehatannya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sebenarnya segala hal yang ada pada dirimu ialah titipan Allah. Bahkan ketika kamu memiliki suatu keterampilan atau kelebihan, semua karena Allah. Tanpa bantuan atau pertolongan Allah, kamu bukan siapa-siapa. Kita sebagai hambanya haruslah selalu berusaha semaksimal mungkin dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Caning sampun wancene kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki edisi Kamis kalender 24 Mei 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula ning ayu ngaturaken nadon rimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih mincing. Berempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cakne Sugeng Enjang kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengane program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Jumat tanggal 22 Mei tahun 2016. Saking dan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng injang caning sarangan kalian kula Chandra saged kepanggih malih dinten iki dinten Jumat tanggal 12 Mei tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sakdereng niku, monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an barek surat Al-Mukmin ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning, ketemu maneh Mbak Chandra. Ngancani penoneng adicara Tanjung Perak Pagi. Saiki dino Jumat tanggal 22 Mei tahun 2016. Cak Ning mugi sampean kabeh sehat dinten niki dintene Jumat. Insyaallah dhewe pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala insyaallah nggih Cak Ning. Ning Tanjung Perak Pagi khususe saiki Chandra ngancani penoneng Cahaya Pagi. Sing pastinya awak dhewe bakal membahas sebuah topik bersama dengan narasumber ning Cahaya Pagi nggih Cak Ning selama 1 jam niki. Nah, saiki tak kenalno ning sampean kabeh Cak Ning yo narasumber sing sampun tergabung bersama kami di Cahaya Pagi. Kita bersama dengan Ustadz Nur Salam Sarjana Agama selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sambikerep Kemenak Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Salam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Chandra.
1: Alhamdulillah, kita sarang-sarang male wonten di Cahaya Pagi Ustaz.
2: Nggih, insyaallah.
1: Ustaz, niki baiknya Chandra panggil Ustaz Nur atau Nur, atau Ustaz Salam?
2: Bebas.
1: Bebas.
2: Mas Chandra, monggo.
1: Baik, okay. Ustaz Salam saja mohon nggih. Baik, Ustaz. Monggo. Hari ini kita akan membahas topik seputar wukuf di Arafah. Memang kan sekarang ini adalah musim haji ngoten nggih Ustaz nggih.
2: Musim haji.
1: Di apa serangkaian haji itu kan memang banyak ya agendanya
2: kegiatannya.
1: Kegiatannya itu salah satunya adalah wukuf di Arafah. Nah ini nih seberapa penting sih wukuf ini, soalnya ngeten lho Ustaz, jujur kalau Chandra kan memang pernah umroh dan tidak mengalami wukuf, tidak menjalankan wukuf ya kan. Nah lah misalnya gini Ustaz ya, ini kan pertanyaan dalam hati saja loh. Lah misalnya aku umroh kepengen wukuf kate lapo ngono. Lah misalnya mau kecengkal awaten nah. Lah itu apa alasannya kok haji itu harus. Nah, harus ini apakah gimana nih hukum fikihnya gitu kan. Lalu kenapa umroh tidak? Nah, boleh dijelaskan secara gamblang Ustaz, silakan terkait dengan wukuf di Arafah Ustaz, silakan.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa atimul hajja wal umrata lillah. Shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati segenap pendengar RRI Pro 4 Surabaya, Cak Ning dimanapun berada, alhamdulillah kita haturkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bersama-sama ya mensyiarkan agamanya melalui program Cahaya Pagi di RRI Pro 4 Surabaya. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas Allah sertakan hidayahnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Ning dimanapun berada yang kami hormati, wukuf di Arafah itu adalah merupakan puncak dari ibadah haji. Ya, kalau haji tanpa wukuf ya tidak sah hajinya. Sebab apa? Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi baginda Rasul kita bersabda, al-hajju al-Arafah. Jadi puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ya Cak Ning dimanapun berada yang sudah pernah berwukuf di Arafah, Allah izinkan kembali bisa ke sana, dan terutama kita yang belum Semoga Allah izinkan kita bisa berada di tanah Arafah, karena memang Arafah itu istimewa. Apa keistimewaan tanah Arafah? Yang pertama adalah tempat diampuninya dosa besar. Ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ya, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Yang kedua, Allah membanggakan jamaah haji kepada para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bagi dia bersabda, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kusut dan berdebu. Yang ketiga, Cak Ning, dimanapun berada, Arafah adalah merupakan tempat turunnya ayat penyempurnaan agama, yakni surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ini turun di saat baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wukuf di Arafah. Yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan itu. Kemudian yang keempat, doa yang paling mustajabah. Ya, dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah kita bersabda, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sekali lagi, semoga Allah izinkan kita semuanya suatu saat nanti bisa berada di tanah Arafah dalam keadaan wukuf sebagai puncak haji. Para pendengar semuanya, Cak Ning yang kami hormati, dimanapun berada, pendengar RRI Pro4 Surabaya, wukuf itu artinya berhenti, berdiam diri, yang secara syariat berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya, mulai tergelincirnya matahari sampai terbenam. Ada kemudian yang berpendapat sampai kemudian subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi wukuf ini khusus, ya. Jadi kalau misal, mohon maaf, kalau seseorang itu umroh, dia tidak wukuf, tapi bisa city tour ke tanah Arafahnya, kan begitu. Tapi wukuf itu khusus untuk mereka yang sedang berhaji, karena memang wukuf itu masuk dari rukun haji. Sehingga boleh dikatakan secara singkat, kalau orang yang berumroh belum tentu haji, tapi kalau orang yang berhaji pasti dia akan umroh. Sehingga ketika berbicara terkait dengan rukun haji dan umroh, ini memang berbeda, karena umroh tidak pakai wukuf di Arafah. Kemudian apa yang dilakukan ketika seseorang itu sedang berwukuf? Ya, mengaca dari apa yang pernah beliau lakukan bagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau datang, ya, untuk berwukuf. Kemudian setelah sholat zuhur, beliau, ya, ketika masuk waktu zuhur, mohon maaf, beliau sholat zuhur dan asar jamak takdim, ya. Kemudian apa? Beliau naik ke atas kendaraan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan beliau sambil berdoa sampai matahari terbenam. Beliau tidak banyak bergerak, fokusnya 100% bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat disimpulkan dari situ, karena ilmu adalah panglimanya amal, ketika seseorang itu sedang berwukuf, tidak ada amalan khusus. Tapi yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak doa-doa, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika seseorang itu berwukuf, di sana memperbanyak sholat. Nah, bukan tempatnya. Ya. Jadi seandainya yang sangat kami hormati, di sini perlunya ilmu. Sehingga seorang ketika mau berangkat haji ada persiapan betul terkait ilmu manasiknya, agar apa? Mereka bisa maksimal dalam beramaliyah waktu berhaji itu. Ya. Kalau dulu waktu kita 2018 menunaikan ibadah haji, ya, tenda di Arafah itu alasnya masih karpet dan banyak sekali kerikil di bawahnya. Karpetnya masih tidak terlalu tebal, tipis. Sehingga terasa betul apa yang namanya kerikil-kerikil itu ketika kita duduk, ya maupun ketika kita berbaring ataupun berdiri. Tapi saat ini, Masya Allah, kenyamanan begitu terasa, dingin sudah. Ya, AC di mana-mana. Kemudian di dalam tenda bukan hanya karpet, tapi di atas karpet itu ada matras yang begitu nyaman. Sehingga apa, hati-hati ya jamaah haji yang saat ini yang sebentar lagi akan melaksanakan wukuf di Arafah, jangan sampai nanti waktu yang istimewa itu hanya kisaran 6 jam. Ya, mulai zuhur sampai terbenam matahari itu tidak termanfaatkan dengan maksimal. Karena apa? Tidur ya, disebabkan kenyamanan yang ada di dalam tenda Arafah itu. Hadirin pendengar Pro 4 RRI Surabaya yang kami hormati, Cak Ning dimanapun berada. Jadi tidak ada amalia khusus memang, tetapi sangat-sangat dianjurkan ketika seseorang itu sedang berwukuf di Arafah untuk apa? Duduk, merenung, ya, memikirkan dari mana dia datang, sedang apa sekarang, kemana ia akan dikembalikan. Kemudian sangat dianjurkan untuk mengingat-ingat kembali dosa yang sudah pernah ia lakukan mulai akil balik sampai saat itu. Kemudian memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat-sangat diingatkan untuk orang yang sedang berwukuf, ya, jangan berdebat, jangan ngobrol yang tidak penting, main HP seharian, rugi banget kita. Sebab apa? Ya, setahun sekali, dan itu hanya berlaku di tanggal 9 Zulhijjah, seseorang itu berada dalam tanah Arafah dalam kondisi berwukuf. Ya, jangan tidur seharian sampai tidak sempat berdoa sama sekali. Dan yang utama, jangan pernah putus asa. Ya, di Arafah Allah lagi membuka pintu ampunan selebar-lebarnya untuk hamba-hamba yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak Ning dimanapun berada yang kami hormati, kemudian makna wukuf bagi yang dah haji bagaimana, Ustaz? Ya, kita yang saat ini sedang tidak wukuf di Arafah juga bisa mengambil maknanya. Ya. Apa maknanya? Berhenti sejenak dari aktivitas duniawi kita. Evaluasi diri, ya, udah sejauh mana kita jalan, masih ke arah Allah atau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirkan sebuah kesadaran betapa kecilnya diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat di Arafah saat ini semua orang dari penjuru dunia seluruhnya berada di tempat yang sama, dalam rangkaian kegiatan yang sama, dengan tujuan yang sama. Masya Allah, bagaimana kemudian diri ini seorang hamba yang amat sangat kecil di hadapan kemaha agungan Zat yang maha segala-galanya. Kemudian memperbanyak doa. Ya, di antaranya ada puasa Arafah di sana, yang kemudian juga ada kesunahan puasa tarwiyah sebelumnya, yang dalam sebuah sabda beliau, hikmah di antara dua puasa itu, kalau puasa tarwiyah menghapus dosa 1 tahun, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sehingga waktu seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji berada pada puncaknya wukuf, kita bisa mengambil pelajaran bahwa wukuf mengajarkan kita satu hal. Ya, manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Enggak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali taubatan dan harapan akan rahmat-Nya. Maka ketika kita sedang kering hati kita, merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangin aja suasana Arafah. Jutaan manusia nangis bareng, angkat tangan bareng sambil bermohon kepada Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Pengampun, ya Allah. Aku hambamu yang banyak dosa, tapi aku yakin Engkau Maha Pengampun. Cak Ning, pendengar Pro 4 RRI Surabaya yang sangat kami hormati dimanapun berada. Jadi wukuf di Arafah ini sebagai penentu. Kalau seseorang ibadah haji kemudian tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Ya, berbeda dengan ketika seseorang berumroh. Berumroh bisa kapanpun, bahkan ketika waktu haji. Tetapi haji ini adalah ashhurum ma'lumat, bulannya sudah ditentukan, yakni di bulan Dzulhijjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya juga bulan-bulan lain yang dimuliakan Allah. Di situ bukan semata bulannya yang mulia, tetapi juga Allah izinkan kita bisa mengakses kemuliaan yang ada di dalamnya. Demikian Cak Ning yang kami hormati dimanapun berada. Sedikit sekilas paparan terkait wukuf di Arafah yang nantinya insya Allah bisa kita lanjut dengan dialog bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Salam sama menyampaikan seputar wukuf di Arafah secara detail tadi ya, bagaimana akhirnya tadi cantiknya ngerti Ustadz, you know, ya. Biar niku karena memang tadi Ustaz bilang city tour ya, mungkin saat itu karena Chandra lagi city tour aja saat itu ya, kan ke Arafah lalu ke Jabal Rahmah Ustaz, ya kan. Betul, tapi tidak ada sesi wukuf. Jadi aku mau cerita Ustaz, berarti wukuf itu ketika di sana itu berdiam ya di padang itu ya.
2: Iya, cuman ketika musim haji di tanah Arafah itu didirikan banyak tenda, Mas Chandra. Di banyak tenda-tenda yang dipakai wukuf jamaah.
1: Oh gitu, jadi ya, wukufnya di dalam tenda-tenda itu Ustaz?
2: Di dalam tenda-tenda itu.
1: Oh gitu.
2: Kan wukuf itu kan berhenti berdiam diri, Mas Chandra. Iya. Dari aktivitas yang ada.
1: Soalnya gitu, ketika Chandra udah tahu kondisinya di sana bagaimana panasnya, lalu Chandra bayangin Ustaz, waduh, awak dewe lagi pakai ihram terus mari ngono ndek padang ngono panas berdiam diri apa gak kemeringet ngono aku mikir Ustaz. Ternyata di sana
2: sekarang sudah tendanya istimewa sekarang, banyak juga bahkan AC yang di dalam di tanah itu. Masyaallah. Sekarang nikmat sudah tidak kayak dulu lagi yang panasnya luar biasa gitu. Ya, yang cuman ada beberapa pohon, apa pohon Soekarno ya yang ditanam di sana itu. Kalau sekarang sudah semakin bagus fasilitasnya di dalam tenda pun juga sudah tidak lagi kipas angin yang dikasih air, tapi sudah ber-AC, sudah ada matras di dalamnya. Kalau dulu kita masih pakai karpet yang digelar gitu aja dalam tenda itu, Mas Chandra.
1: Iya, iya, iya.
2: 2018 waktu itu. Sekarang sudah alhamdulillah nyaman banget jamaah di sana, insya Allah begitu.
1: Gitu nggih. Jadi memang dimudahkan lah ya semakin kesini ngoten
2: ya, ya.
1: Jadi yaiku tapi memang esensinya jangan sampai itu membuat kita terlena ya Ustaz nggih.
2: Lah,
1: soalnya adem ya toh, sedangkan cuaca di luar kan panas. Di jero tenda adem iku marai liar-liar iku.
2: Terlebih sebelum waktu puncak haji itu, jamaah haji kan banyak kegiatannya, Mas Chandra, sehingga apa? Sangat-sangat berpotensi waktu itu banyak yang ngantuk, kemudian tidur. Nah, ini yang sayangkan betul. Kenapa kemudian diingatkan sebelum puncak haji tolong, sebelum puncak haji tolong diperhatikan fisiknya, kesehatannya. Kenapa? Karena tanggal 9 itu nanti adalah puncak haji, di mana kita setidaknya ada 5 hari atau 6 hari bagi yang nafar sani berada di rangkaian puncak haji Al-Musnah Arafah, Muzdalifah dan Mina itu.
1: Baik itu. Jadi karena itu puncaknya aja sampai iki budal ning Mekah iku gopo ambek blonjone Ustaz. Soalnya ngono kadang ngono blonjone bingung ya toh akhirnya ketika puncaknya justru sudah tidak ada tenaga soalnya kakek blonjo sak durungi.
2: Ini juga anu peringatan bagi yang ada di Indonesia, baik itu kawan kerabat maupun keluarga, Mas Chandra. Okay. Jangan membebani jamaah haji ataupun umroh dengan pesan oleh-oleh.
1: Nah,
2: cukup minta dipanggil, didoakan di sana, mudah-mudahan bisa ke sana beli oleh-oleh sendiri lebih banyak, Mas Chandra.
1: Padahal lo, Ustaz, lah misalnya, pokok kadang kan bingung gowo. Oleh-oleh teko kono ya. Lah sakjane ndek kene ning pasar bong lho padha ae barange Ustaz. Ya dite kono kene lah wis ya. Daripada di sana bingung. Bingung golek oleh-oleh apa pesenane wong-wong ya.
2: Kurang fokus ibadahnya akhirnya.
1: Nah itu ngicane iku memang perlu dicatat itu ya. Soalnya aku ben yo ngono. Akeh titipan. Akhirnya bingung golekno ngono. Ya Allah,
2: apa masing pesan aku titip gawane anak unta ya walah
1: tak aduh tak tukono gantungan kunci unta saat tambah aku. Ya toh. Lah iya padahal nang kene lho ono gitu, ternyata ning pasar bo aku muli ku ket. Lah, nek kene kabeh barangnya lo ngono gak gawe tukono.
2: Ya. Sekarang di Surabaya banyak oleh-oleh dan perlengkapan haji itu banyak banget.
1: Nggih.
2: Terlebih zam-zam yang terbatas itu ya bisa just tip sekarang Mas Andra, Masya Allah gitu kan.
1: Semua dimudahkan sekarang guys, karena sing ngangel. Sing ngangel iku lak wong sing pesen jaluk teko kono iku lho. Jaluk lak pas awak dhewe milih ning kono iku dhek pin ngerti. Ya apa, ya video call. Ya,
2: kemudian video call lah ini yang susah. Makanya kita ingatkan tidak usah membebani jamaah haji ataupun umroh dengan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu mereka fokus ibadah. Itu Mas Chandra.
1: Betul. Oke. Caning monggo mbok menawi wonten pertanyaan seputar wukuf di Arafah ini untuk yang sudah haji juga boleh silakan memberikan tanggapan atau mungkin yang sudah umroh juga monggo caning nggih atau mungkin yang ingin melaksanakan nah ono rasa ingin tahu boleh ditanyakan bersama dengan Ustadz Salam caning nggih. Oke, kita akan menantikan pertanyaan dari caning monggo isok gabungan lewat WA ya caning yo. Ning 089-602-111-968 Ica Ning monggo silakan sampai sok gabungan ning 089-602-111-968. Oke, ini ada cara ada Cak Dudi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, selama berdiam diri di Padang Arafah, jamaah haji dianjurkan mengisi waktu dengan berbagai amalan ibadah. Manakah amalan yang paling utama dan sangat ditekankan saat wukuf Ustaz? Ya, selama berdiam diri di Padang Arafah, jamaah haji dianjurkan mengisi waktu dengan berbagai amalan ibadah. Manakah amalan yang paling utama dan sangat ditekankan saat wukuf Ustaz?
2: Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ketika sedang berwukuf memang dianjurkan melakukan berbagai macam banyak amal ibadah. Tapi perlu diingat bahwa wukuf itu bukan amaliyah keseharian seperti halnya kita memperbanyak sholat taubat, kemudian memperbanyak sholat apa tasbih dan lain sebagainya, bukan. Sebab apa? Di situ kita diajarkan baginda Rasul, sholat yang fardu zuhur sama asar saja itu dijamak takdim qasar, Mas. Jadi sehingga apa? Yang sangat dianjurkan amaliyah yang utama ketika sedang berwukuf itu apa? Berzikir, membaca Al-Qur'an monggo, memperbanyak talbiyah silahkan. Terutama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi duduk saja, Mas. Dengan duduk, ya, kita muhasabah, membayangkan ini miniatur padang mahsyar, semua kita sama, cuma pakai kain kafan putih, tidak ada yang beda, kan begitu. Ya, dalam ikhram kita tanggalkan seluruh pakaian keseharian kita, kita ganti dua helai kain ikhram yang tidak berjahit. Kemudian apa? Kita duduk beristighfar, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersolawat kepada baginda Rasul, monggo. Tidak ada amaliyah yang kemudian kita banyak bergerak. Itu amaliyah yang utama ketika sedang berwukuf. Jadi jangan kemudian di dalam tenda waktu wukuf kita perbanyak surat sunnah. Nah ini bukan pada tempatnya, Mas Chandra. Jadi amaliyahnya itu duduk, ya, berzikir, baca Al-Quran monggo. Yang sangat-sangat dianjurkan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Entah itu astaghfirullahaladzim saja atau sampai yang terpanjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu dan seterusnya. Demikian, Mas Chandra.
1: Baik. Yeah, okay. Tadi Ustaz menyampaikan di, tentang qasar tadi itu, Ustaz. Gimana lebih detailnya, Ustaz? Itu disunahkan
2: Jadi, begitu, Ustaz. Kita mencontoh apa yang telah dicontohkan baginda Rasul kita. Melaksanakan sholat duhur dan asar di dalam tenda waktu wukuf itu dengan cara jamak takdim dan qasar. Jadi zuhurnya dua rokaat salam, kemudian sholat asar dua rokaat, kemudian salam. Jadi setelah itu apa? Berzikir memang yang sangat-sangat dianjurkan. Terlebih selepas nanti ketika waktu mendekati maghrib, ya selepas asar lah, sekitar jam 4 sore itu ya dianjurkan untuk keluar tenda sambil angkat tangan, ya mengangkat tangan bermohon kepada Allah, memanggil orang-orang yang dicintai agar apa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan hal yang sama dengan mereka. Jadi memang intinya banyak berdoa, berzikir, ya. Berdoanya doa apa yang bagus? Doa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang fardu saja di jamak takdim dan qasar gitu, Mas Chandra. Jadi sangat tidak dianjurkan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena yang wajib saja dijamak, dikosor gitu. Nah, sehingga mengutamakan amaliyah wukuf, yakni berzikir dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, ini apa ya? Kanjeng Nabi sudah mencontohkan detailnya,
2: mencontohkan,
1: ya. Bahkan betul, yang wajib aja beliau mencontohkan, berarti intinya kan anak sing ya, aku mau ada kaum cengkalisasi kan ya, mesti oh aku harus wajib PC baru sunnah cengkal saat itu. Cuman karena sebenarnya Nabi sudah menyontohkan kalau memang apa wukuf itu adalah waktu kita muhasabah ngoten nggih Ustaz nggih. Waktu kita mengingat lagi kesalahan-kesalahan kita gitu di sana, berzikir ngoten Ustaz nggih. Oke, ini ada yang gabungan dari Mbak Aisyah di Kedurus, Ustaz. Assalamualaikum Pak Nur. Saat 10 Zulhijjah. Saat 10 Zulhijjah nanti, apakah di sana ada sholat Idul Adha seperti di Indonesia? Ada sholat Idul Adha juga seperti di Indonesia.
2: Baik. Kalau yang berhaji itu tidak ada sholat Idul Adha. Jadi di tanggal 10 Zulhijjahnya selepas wukuf itu ya mulai maghrib jamaah haji bergerak ke Mina. Ya, sehingga tanggal 10 Zulhijjahnya itu mereka jumrah Aqabah. Ya, kemudian tahallul. Ada yang kemudian ifadhah dan sa'i. Itu tahallul awalnya, kan ada dua tahallul bagi jamaah haji itu, Mas Chandra. Jadi tahallul awalnya itu mereka ambil yang Aqabah dulu atau ifadhah. Itu dua-duanya nanti tetap dilakukan, cuma dipilih yang mana dulu. Biasanya yang haji reguler itu dari Arafah, mereka bergerak ke Muzdalifah malam hari. Pagi harinya mereka akobah, kemudian potong rambut, selesai tahalul awalnya. Kemudian mereka melaksanakan di tanggal 11-nya lempar jumroh lagi, ula wusto akobah. Tanggal 12-nya mereka begitu lagi, kemudian menuju kembali ke hotel untuk melanjutkan apa istilahnya itu tahalul yang kedua dengan tawaf ifadah dan sa'i. Tapi bagi yang mereka yang haji khusus, ya ini ada yang memilih ketika selesai mereka wukuf di Arafah, di Muzdalifah, langsung ke Masjidil Haram untuk ifadah dan sa'i. Ya, baru kemudian itu tahalul awal, kemudian mereka baru ke Mina untuk jumroh akobah tahalul saninya. Itu pilihan. Jadi tidak ada jamaah haji itu yang sholat Idul Adha seperti di Indonesia. Bahkan mereka juga tidak dianjurkan untuk puasa tarwiyah Arafah. Ya, karena apa? Ada amaliyah yang utama. Bahkan mohon maaf, ya, mereka juga tidak dianjurkan untuk berkorban, Mas Chandra. Kenapa? Yang mereka korbankan sudah banyak, puluhan juta untuk melaksanakan ibadah haji itu. Ya, kalaulah mereka ada kemudian memotong kambing sebagai dam, pembayaran dam itu adalah ya dam tamatuk, karena jamaah haji Indonesia itu banyak yang memakai model haji tamatuk. Umroh dulu baru kemudian haji. Jadi damnya itu dam nusuk, ya karena memilih ibadah yang lebih mudah itu daripada model haji yang lain gitu. Jadi mereka tidak diwajibkan kurban, ya meski mohon maaf tanda petik sunnah muakkad ya kurban itu bagi mereka yang mampu, tapi bagi jamaah haji mereka sudah berkurban dengan banyak harta mereka yang dipakai ke sana, belum lagi nanti yang dipakai oleh-oleh ketika datangnya, Mas Sandra. Ya, jadi tidak ada sholat Idul Adha seperti yang di Indonesia. Karena di tanggal 10 Dzulhijjah mereka akan meneruskan rangkaian ibadah mereka dengan apa? Lempar jumroh yang sebelumnya didahului dengan mabit di Muzdalifah atau di Masyaril Haram itu.
1: Okay. Itu memang ada
2: itu Mas Andra. Ya,
1: memang beberapa perbedaan umroh dan haji memang itu tadi, lempar jumroh enggak ada di umroh. Tahalulnya juga sekali aja kan ya Ustadz ya. Kalau umroh,
2: kalau haji
1: kan dua kali kalau haji.
2: Kalau haji dua kali. Ya kalau umroh ya selepas kita sa'i ya selesai sudah.
1: Selesai ya.
2: Tahalul kita. Jadi tertib ya, mulai ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahalul, itu umroh selesai sudah.
1: Sudah selesai.
2: Tapi kalau haji kan rangkaiannya ada rukun haji, ada wajib haji di situ. Diawali tanggal 9 Dzulhijjah, ada yang bergerak mulai 8 Dzulhijjah ke Mina dulu untuk tarwiyah, ada yang langsung ke Arafah tanggal 9 pagi. Karena apa? Waktu wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari, yakni ketika mau masuk waktu zuhur, dan ketika masuk waktu zuhur diawali khutbah Arafah, kemudian sholat zuhur asar, jamak takdim qasar. Setelah itu dilanjutkan dengan berzikir. Ya, memperbanyak bermohon kepada Allah sampai terbenam matahari. Selepas maghrib itu jamaah haji bergerak ke Muzdalifah biasanya. Nanti maghrib isaknya di Muzdalifah, Ustaz. Jadi dijamak juga, jamak takhir akhirnya di Muzdalifah. Setelah itu bergerak ke Mina untuk akobah di tanggal 10 Dzulhijjahnya. Tapi kalau yang haji khusus biasanya biar tidak tempuk ya, mereka ifadah dulu untuk tahalul awalnya, ifadah dan sa'i, tahalul awal baru ke Mina. Tapi kalau yang reguler dari Mina itu mereka jumrah akobah langsung tahalul awal, menyelesaikan 11-12-nya baru nanti ifadahnya di hari yang ke-13 Dzulhijjah atau di hari tasyrik yang terakhir. Baru mereka kemudian ifadah untuk tahalul sani, selesai rangkaian ibadah haji mereka.
1: Baik. Oke, ini ada lagi yang bergabung.
2: Begitu, Mas Andra.
1: Dengan Cak Arif nih, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa di tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah kita disunahkan puasa tarwiyah Arafah dan apa pahalanya? Makasih Ustaz.
2: Oke. Baik, terima kasih tadi sudah kita sampaikan tauqifi ya, petunjuk dari syariat yang dibawa oleh baginda Rasul kita, ada kesunahan dari baginda Rasul lewat sabda beliau untuk kita bisa mengakses di antara kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah itu dengan puasa Arafah. Yang diawali juga ada sabda beliau dengan puasa tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjahnya. Jadi kita melakukannya itu karena tauqifi ya, petunjuk syariat menganjurkan kita lewat baginda Rasul, kita disunahkan untuk berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah dengan puasa tarwiyah, di tanggal 9 Dzulhijjah dengan puasa Arafah. Pahalanya gimana? Puasa tarwiyah itu bisa menghapus dosa 1 tahun, sedang puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan pesan guru-guru kita, mohon maaf Mas Chandra dan juga yang bertanya, ini ada tambahan, insya Allah kalau kita bisa melaksanakan puasa Arafah tahun depan kita masih hidup gitu Mas Chandra. Kenapa? Lewat sabda baginda Rasul itu dosa-dosa 1 tahun yang akan datang diampuni Allah. Logikanya kalau orang berdosa itu kan masih hidup gitu loh. Orang mati mana mungkin berbuat dosa. Sehingga apa? Masya Allah, ini salah satu penghargaan keistimewaan di bulan Dzulhijjah ketika bisa berpuasa Arafah. Allah izinkan kita masih bisa menikmati udara dunia ini di tahun yang akan datang.
1: Masya Allah.
2: Begitu Mas Chandra.
1: Ini adalah pengingat untuk kita ya. Ayo Cak Ning, ojo sampai awake meninggalkan puasa tarwiyah dan Arafah. Itu tadi karena
2: meski sunnah tapi hikmahnya luar biasa.
1: Luar biasa gitu. Kan dihitungnya lumayan lah. Lumayan loh. Setahun sebelum dan setahun sesudah. Dosanya berkurang loh Cak Ning, alhamdulillah loh ya. Oke, memang sangat semudah itu Masya Allah nggih. Terus Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan tentang mabit ya. Mabit yang apa? Bermalam kan?
2: Menginap ya, bermalam
1: nggih. Nah, itu kan apa ada katanya mengumpulkan kerikil untuk lempar jumroh besoknya ngoten nggih.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, saiki ngene Ustaz. Cara tanya, kalau misalnya jemaah, apakah ada ketentuan berapa mengumpulkan kerikilnya? Lah ono sing kepingin saking excited lempar jumroh, ono sing ngelompokno sampai sakarung, ya apa ngomongnya Ustaz?
2: Nggak, jadi ada hitungan khusus Mas.
1: Oke.
2: Okay. Oh, minimal itu 49 kerikil. Nah itu kalau dulu ya waktu mungkin kakek nenek kita memang harus gali-gali tanah mendapatkan kerikil. Kalau sekarang sudah lebih enak ya, karena sudah disiapkan dalam kantong gitu. Sudah disediakan dalam kantong.
1: Jadi nah,
2: kalau
1: golek-golek
2: saya dulu masih ngambil, cuma di situ di titik-titik tertentu itu sudah ditaruh yang namanya kerikil itu, kita tinggal ngambil ngitung aja gitu.
1: Oke.
2: 49. 49 itu perinciannya nanti yang 7 itu dipakai untuk akobah kan begitu. Untuk jumrah akobah sekali di tanggal 10 Dzulhijjah. Butuh 7 kerikil. Kemudian di tanggal 11-nya kita lempar jumroh lagi kan. Setelah lempar akobah kita ke tenda Mas Chandra di Mina. Tanggal 11-nya kita lempar ula wusto akobah. Ya, 3 tiang itu 3 kali lempar jumroh kali 7 sudah 21 kan begitu. Kalau nanti kemudian di tanggal 12-nya kita lempar lagi ula wusto akobah 21 lagi. Ya, 21, 21, 2 kali ditambah 7, 49. Ini bagi yang nafar awal. Ya, kemudian bagi yang nafar sani 13 yang masih lempar lagi karena ada yang ngambil itu soalnya Mas Chandra. Itu tambah 21 lagi. Berarti 49 tambah 21. Nggih. Berapa itu tadi?
1: Wah,
2: Setidaknya
1: gila.
2: ada
1: Pokoknya semuanya itu sekitar 40.
2: 50, 70.
1: 70.
2: Ya bagi yang nafar awal itu 49 ya.
1: 49.
2: Bagi yang nafar sani itu 70 kerikil. Dan rata-rata sekarang satu kandang itu berisi 70 kerikil. Nah, kalau yang ambil nafar awal tanggal 12 sudah kembali ke hotel dan mau melaksanakan ifadah, nanti sisa kerikilnya itu disiapkan tempat pembuangan di pintu keluar Jamarot, tempat lempar jumrah itu, Mas Chandra. Jadi
1: Oke.
2: jangan dibawa pulang. Dikenang-kenangan gawe akik, jangan.
1: Oh, jadi apa tadi ketika di pintu keluar kenapa Ustadz?
2: Ada tempat untuk pembuangan sisa kerikil yang tidak dipakai, Mas Chandra.
1: Emang lo kan itu sudah dihitung. Lalu kan sudah ada hitungannya, ini tujuh gitu kan ya Ustadz. Terus kalau
2: Jadi
1: misalnya sisa kan berarti tidak tidak dilempar gitu.
2: Artinya gini, kan di satu kantong semisal ada 70 kerikil ya. Kemudian dia ambil nafar awal yang cuma butuh 49
1: 49.
2: kerikil.
1: Oh, nggih.
2: Kan ada sisa itu. Nah,
1: Oh,
2: itu
1: nggih.
2: disiapkan tempat khusus untuk membuang kerikil yang tidak dipakai. Bukan
1: Oh.
2: dihabiskan di Jamarot gitu, ndak. Jadi ya 7 kali ya 7 kali.
1: Oh gitu.
2: Gitu.
1: Lah iku mau
2: Dan
1: sih
2: juga
1: bagian
2: dilebihin
1: cekal iku
2: kadang.
1: biasanya digowo mole iku Ustaz. Kayak ake jare nih iki oleh-oleh kenang-kenangan haji biyen ngono.
2: Nggih.
1: Iya,
2: Kalau
1: tapi
2: dari
1: ada ya Ustaz.
2: syariat,
1: Ada ya gitu ya.
2: nggih, ada memang
1: Ada
2: yang
1: ya.
2: dibawa pulang, tapi dianjurkan, meski dalam syariat tidak diatur, dianjurkan tidak usah dibawa pulang. Nggih, tidak usah dibawa pulang, tapi karena itu rangkaian kita beribadah. Ngelek pengen beli akik, ya beli di pasar yang murah-murah itu kan juga banyak itu. Jangan yang kemudian batu yang disiapkan untuk lempar jumrah itu kemudian dibawa pulang.
1: Ya, itu
2: Gitu,
1: malah
2: Mas
1: malah
2: Andra.
1: malah itu akhirnya menciderai ibadah nggih Ustaz nggih. Ngoten nggih.
2: Bahkan Allah alam ya, ada kejadian itu mereka yang bawa itu nyampe di Indonesia malah hilang akalnya, sakit tidak sembuh-sembuh, sampai kemudian batu itu dikembalikan. Ada yang bilang tolong batu yang dia bawa waktu pulang haji itu, yang dia bawa apa kelebihan dari lempar jumrah itu, dikembalikan lagi ke sana. Akhirnya dititipkan ke jamaah umroh, diminta ke sana gitu.
1: Akhirnya sehat di situ. Masya Allah.
2: Jadi ya kitabnya enggak ada, kadangnya enggak ada, tapi pernah kejadian semacam itu dan sehingga apa ya diingatkan kita enggak usahlah yang neko-neko karena niatan kita ke sana adalah beribadah.
1: Bukan cari kenang-kenangan ya. Baik. Baik Ustadz, di sisa waktu kita boleh secara singkat menarik kesimpulan dan mungkin ada pesan untuk Cak Ning yang sedang mendengarkan hari ini, monggo Ustadz.
2: Kesimpulannya memang wukuf di Arafah ini adalah sebuah kegiatan yang istimewa karena merupakan puncak daripada kegiatan haji. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya pendengar RRI Pro 4 Surabaya dimanapun berada, Cak Ning, semoga suatu saat Allah izinkan bisa berada di tenda-tenda Arafah dalam kegiatan wukuf. Dan semoga sebelum kain kafan itu membungkus tubuh kita, terlebih dulu tubuh kita dibungkus kain ihram haji atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz Salam sampun sarengan wonten di Coro Cahaya Pagi dan Cak Ning. Canta juga ucapkan terima kasih sampun bergabung di Cahaya Pagi dan Canta sih bakal ngancani penuh sampai mengku jam 10 awan. Yo, cara akhiri Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning Pemkab Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah nang sektor PBB, salah sijine ngelaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung ning warga desa sekaligus ngencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno, hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi ning masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik. Kabar liyane jane Kementerian Pertanian Mas Tekno, ketersediaan hewan kurban Idul Adha, Idul Kurban tahun iki aman lan terkendali gawe menuhi kebutuhan masyarakat. Dirjen Peternakan lan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda nyatakno, ketersediaan hewan kurban tahun iki mencapai 3,246,790 ekor. Sementara kebutuhan diperkirakno 3,355,770 ekor. Dadi seono surplus sekitar 891,000 hewan kurban. Jani ku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro senjute.

0: Cak Ning sampeyan sik ning serangkean Tanjung Perak pagi, saiki wancine kita midhangetaken siaran Bangun Desa edisi edisi Jumat tanggal 22 Mei 2016. Cak Ning Bangun Desa ngangkat judul Salah Faham. Sugeng midhangetaken.
1: Kandang pangan sager ku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Perempat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik Salah Paham. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Bel, tak kandhani Bel. Wingi lho Bel. Uul lho koyoke ngomong nang gone ibu Ami Bel. Ngomong adewe wingi kerjone iku jare gak tenanan. Adewe jare kerjone iku teko telat. Terus jare adewe iku bojoe iku pokoke ya gak sregep ngono iku lho. Dek iku sing paling sempurna ngono lho Bel.
1: Hah? Masuk si Uul kayak ngono? Masuk Uul kayak ngono kok jahat temen? Sampai dia keluar-keluar aja gak bener ngono iku lho. Oh, jangan-jangan ya Uul kayak ngono ben bayarane dia iku luwe akeh rebut jabatan iku. Oh, gak bener iki.
0: Iya Bel, koyoke ya ngono. Yo, aku ngerti sih, sopo meneh Bel di antara adewe sing gak ngomong ya jelas e Uul iku sing ngomong.
1: Lah yo. Apa aku sampe ngomong kok ngono ya Uul ku yo. Dendam paling yo mek kita iku jat temen lho. Aku lo kenal dik Bel lo gak kok ngono lah apa dik gak saiki kayak ngono. Jahat temen.
0: Lah yo to, padahal nek ngarepe adewe lo Bel, arake yo api-api ae, tapi lapo yo nek mburi kok koyo ngono, Beh.
1: Opo? Kini ngaduh ya yo. Kini gak usah kumpul-kumpul mene karo Uul. Kini menengi ae, ben dhek sadar ngono lho, lek misale dhek opo sih dhek dia lakukan iku jahat ngono.
0: Yo yo, opo meneh pas kene mlebu wis adewe bersikap rodok bido, gak koyo biasane wae. Soale cek arek yo krasa dhewe ngono lho.
1: Lah iya iku, ben dhek sadar apa sing dhek perbuat. Males aku lek ngajak omong maneh ambek dhek jahat. Males aku kok pura-pura dadi baik lah anak nak dhek. Pokoke aku pengin nunjuk nang dhek apa sing dhek perbuat ku salah, ku fitnah.
0: Iya yo. Yo, adewe saiki ngene iki kudu ati-ati yo, Bel. Adewe kudu ati-ati ternyata iku gak kabeh kanca iku ternyata apik karo adewe. Ternyata iku yo ana lho kanca-kanca sing modelane kaya ngono iku nusuk ndek belakang iku jenenge.
1: Mangane iku. Gak bener pokoke omong kok ngono-ngono iku yo kudu diadoni gak usah dikumpuli. Pokoke menel nek masalah ono Uul wis aku melengo sae. Gak gelem nyapa aku.
0: Iya aku berubah aku susu pokoknya.
1: Si, dek emangnya bener ngomong kok ngono toh?
0: Iya bener kok aku lo yakin saya yakinnya. Nah itu si ngomongku Uul.
1: Tenan, Uul ngelak-ngelaknya kita kayak ngono. Aku soalnya sudah gak percaya ngono kok lo dit.
0: Iya sopo meneh.
1: Berarti temen yo Uul ngelak-ngelaknya kita anak Bu Ami kayak ngono yo.
0: Iya, mesti ngerti tentang adewe ya dek nih.
1: Aduh ya wis lah, pokoknya meni aku gak ketemu dek, tak menemui dek, gak gelap tak sopok pokoknya. Ben, dek aku jahat tuh, mulutnya lek kayak ngono, aku ngefitnah aku jenenge.
2: Hei, Bella, Dina, wes istirahat ta. Ayo nang kantin yuk, makan siang ya aku wes. Wah, pertenan iki.
0: Gak wes Uul.
2: Ayo.
0: Aku
2: sih
0: yang aku wes dewean ae wes nang aku gak melu.
1: Loh. Iya. Aku yo warek, aku wis gelemangan suarek.
2: Loh, kalian makan kapan? Aku kok gak diajak sih, kok gak ditunggu loh.
0: Yo mangan isuk mau sarapan tapi lagi males mangan ae.
2: Ih, tenang ta, iki aku dhewean ta nang kantin.
1: Ala lebay. Ya dhewean kono lho aku semarin mangan wek jeneng kok.
2: Lho ya apa sih? Kerjane wis akeh ta. Kok kayak sibuk kayak ngono.
0: Ya wis lah, saking akeh sampai gak sempet mangan aku.
1: Wes, awak melek kati nek kantin, nek kantin no, wes kok sabasi.
2: Loh, serius ta? Mau nitip ta? Kalian?
0: Gak wes, nang budal lo aku gak pengen titip.
1: Wes, kok sabasi, ayo din, ngalai din.
0: Ya wes, bayu lah, kan apa urusan aku.
2: Lah, apa ya? Kok Ya wes deh.

0: Kiki, Bella, Bek Dina gak ngajak aku loh makan siang. Mereka berdua tok pas didatengin, wes gak no, aku ditinggal terus loh. Napa yo? Terus kayak cuek ngono. Apa aku ono salah yo? Tapi salah aku apa? Rasanya aku loh gak bikin salah Bek De. Apa yo?
1: Kul.
0: Oh, oke okay, Ibu.
1: Napa?
0: Ndak Ibu, iki mau makan siang. Bu Ame wes istirahat ta?
1: Aku iki takon yo.
0: Iya, Bu.
1: Awakmu ono masalah, Mbak? Arek-arek ta? Mbak Dina.
0: Enggak sih, Ibu.
1: Bella.
0: Enggak.
1: Mosok.
0: Iya, Bu, aman-aman saja. Cuman memang koyoke lagi sibuk, teman-teman. Tadi yo istirahat dewe-dewe.
1: Apaan arek wis nang kantin?
0: Yo mungkin
1: emang aku nyebut jeneng ulun.
0: Oh iya tak, Bu.
1: Iya. Ngomong no. Terus aku tuh selerin.
0: Gak paham sih, Bu. Cuman emang akhir-akhir ini jarang kita bareng nak kantin. Biasanya cuman Bella ambek Dina tok gitu, Bu. Ya mungkin alasannya ya seleranya wes gak sama gitu. Biasanya aku kan makan soto, mereka gak mau gitu, Ibu. Ya wes aku dewean.
1: Enggak, maksudku ini nek awak mau ada masalah sing gak paham antara Bella be anu Dina, ngomong wae terus terang. Aku kok iso bantu ngono lho, daripada apa jenis kesalahpahamanku ono di antara kamu dan mereka.
0: Tapi ya Ibu, aku lho ra ngeroso duwe salah karo de'e. Rasanya wes aman-aman aja, Bu. Gak pernah bikin masalah, gosip, apalagi iya. Duwe utang enggak deh, Bu. Cuman iya. Yo gak tahu sih, mungkin ono sing bikin tersinggung mungkin yo, tapi yo aku juga hati-hati loh, Bu, ngomong ambek de.
1: Iya, paham. Ini awakmu tuh ngono, tapi nih mereka yang enggak tahu nek ini masalah bagi mereka. Kamu ngomong wae, aku tak rewangi, tak dameno. Lho.
0: Tapi ya Ibu diajak ngobrol kayak ngono kok gak gelem, Ibu. Teman-teman iku lo menghindar.
1: Nah. Jadi ya wis angel. Yo nek arek-arek nganggep kamu tuh gak dijak ngomong, gak apa dijak rundingan, apa mana gak gelem disopo. Iku jenenge mereka sing ono masalah.
0: Tapi yo aku juga dadi cemas iki, Bu. Gak ono koncoe dhewean, biasanya sing sering bareng-bareng. Iya wis dadi sendiri. Ya opo?
1: Ya wis gak apa-apa, sabar. Engko coba aku tak jak omongane. Arek loro iku, ya opo sih ana opo sih? Cek cerita nang aku. Ngono lho, ana masalah opo? Kan awakmu mungkin ya gelek bareng mbek aku, gelek ngobrol mbek aku, dikira awakmu mbek aku ana hubungan opo-opo. Dadi ni mereka iku koyo mangkel, koyo iri, ngono lho.
0: Koyo enggak gitu sih, Bu. Selama berteman iki enggak pernah lho kita ini iri-irian, itu enggak pernah. Dadi kayak apa yo? Sedih aja, Ibu, aku iki.
1: Iya wis aku paham. Nek kamu iku bagi kamu enggak ono masalah, tapi bagi mereka mereka sing ana masalah, ngono lho. Jadi ya wis gak apa-apa lah. Lu tak rewangi ngomong, coba tak tegur ya arek-arek. Ono apa sajane ngono.
0: Nggih, Bu, matur nuwun nggih. Yo wis. Aku ndang ke kantin ya, Bu.
1: Nggih, monggo.

0: Pagi, Ul.
1: Mana ibu, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Abis liburan iki, koyoke hari Senin iki tambah semangat ibu, apalagi habis gajian.
0: Nih habis gajian uga kabeh semangat. Iya toh.
1: Iya ibu.
0: Iya, apa sini? Kamu habis pulang rumah ta?
1: Iya ibu, pulang. Mumpung long weekend iki ibu, jadi pulang kemarin.
0: Iya, aku juga pulang. Pulang ke rumah. Terus kok liburan ngapain di sini? Mending pulang.
1: Oke. Aduh, enak ada gajian, Duh, enak ada gajian pagi-pagi ini. Loh, anak sopo kan, tidak ada tuan. Loh, anak Bu Ami, anak orang itu kini aku lagi dicegat kini gua karo Bu Ami.
0: Din, sini.
1: Loh, tenang, dicegat tenang. Nggih, Bu, wonten apa Bu Ami? Pagi Bu Ami.
0: Iya, pagi. Kene lho, sik jek durung wayah masuk. Kene lho, lho, kene sik, lho.
1: Nggih, Bu. Pripun?
0: Awakmu ku koyoke tak delok-delok gak sapa-sapaan mbek Ul ya.
1: Sapa-sapaan Bu saking ae. Kulo trege sariawan, Bu sariawan.
0: Alah, ngomong ae, aku iki ngerti nek awakmu gak sapa-sapaan. Ora masalah apa jane ngono.
1: Mboten enten, Bu. Nggih. Duka nggih, Bu. Kulo mikire niku kaya aku bela niku kaya ana sing ngomong ne ngoten lho, Bu, teng jenengan.
2: Ngomong apa, Din? Aku lho gak pernah ngomong awakmu mbek bela lho.
1: Ya kaya wingi aku telat. Winginane mangan, terus winginane koyok tugasku gak beres. Iku koyok aku merasa iku ana sing adu domba, ana sing laporno. Karena mari kuwi, aku iku langsung diceluk ngono lho karo Bu Ami. Lah sepo meneh nek gak awakmu, wong awakmu sing ngerti.
2: Astagfirullah, Din. Sejak kapan, Din? Aku koyok ngono, Din. Aku lho gak pernah ceritain awakmu telat ke Bu Ami. Iku lho ana Bu Ami.
0: Iya, bener. Lu gak tau cerita apa-apa nang aku. Gak pernah ngomong awakmu telat. Gak pernah ngomong Bella telat. Pekerjaanmu gak beres, gak. Aku kira roh dewe. Roh dewe, nak CCTV kan ya ono. Gak mungkin, lu sing cerita. Awakmu cok gampang salah paham.
3: Pagi-pagi ini ada apa ya? Kok rame-rame?
0: Awakmu pisan Bella. Awakmu lho apa yoan? Kak ngomong mbek Uul.
3: Loh, maaf ya, Bu. Soalnya kemarin Gina tuh kasih tahu saya kalau misalnya Uul itu aduh domba kita berdua ke Bu Ami.
0: Loh. Ojo ngono tarek, sembarang ku nek gak jelas. Ojo digawe masalah, ojo digedek-gedekno. Sembarang-barang iku kudu jelas dhisik. Awakmu telat, Dina telat iku dudu Uul sing laporno. Ojo salah paham koyo ngono ta lah.
1: Walah, Bu. Ya aku kan gak ngerti, Bu. Ya tak pikir ya Uul wong selama iki lho sing ngerti terkait aku telat. Iku ya Uul.
0: Aduh, rek, awakmu telat ku ceklok iku lak ya. Ono sih, mosok katene Uul sing laporno. Ojo ngono ta lah.
3: Maaf ya Bu Ami, maaf ya Uul, soalnya gak ngerti lho Uul, lek misale iki semoku fitnah. Dina meneh-meneh ku lek gak ngerti beritane asli atau enggak iku cek diomongno. Karan kan dadine.
1: Alah, ya sepurane Bel, Uul, Bu Ami. Ngene iki malah aku sing gak penak mbek kalian kabeh. Yo aku kan gak ngerti. Yo tak kira iku Uul sing laporne.
2: Ya Allah. Kita lo temenan wis suwe kok iso kayak ngono. Astagfirullahaladzim. Din.
3: Ya wis, berarti meni-meni lek ono sesuatu sing gak ngerti kebenarannya ini bener apa enggak atau kurang pasti. Wis kok usah dikuar-kuar no. Ben gak terpecah belah ngono le kanca kita iki. Garai salah paham.
4: Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

Jane pemerintah kutha Surabaya memperketat verifikasi domisili ning pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2016-2017 gawe nyegah praktik titip kartu keluarga. Kepala Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil Kutha Surabaya Irfan Wahyudrajat Masteno pelaksanaan SPMB 2016-2017 gawe jenjang SD negeri lan SMP negeri berjalan objektif lan transparan. Gawe ndukung hal iku jane ya Pemkot Surabaya nglakono integrasi data administrasi kependudukan pada sistem penerimaan murid anyar 2016-2017 melalui aplikasi Cek In Warga. Pemkot Surabaya terus memperkuat sinergi data kependudukan dengan SPMB 2016-2017 utawa aplikasi Dinas Pendidikan melalui integrasi dengan aplikasi Cek In Warga.

Caning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban ning wilayahe aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan biaya mbadek lembaga terkait terus ngincarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Kabalian e caning, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah sijine nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.